0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPP RRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu boli donggolo dudung gaya tuh yang abetia patuti itu mau petalu lo syukuru audio ode olio eya tamo limo mota melamahe tutu tio eya ta eya lo umo a amila lamah luku salawati wassalamu bapetalu antama ode nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Allahumma soli ala sayyidina Muhammad
3: langgil batama o ode ongonga la alio mongo sahabati lio wolo tonulata lo dudu ahi hilinga lio doa anto timatima mangasare atilio syukuru itu donggolo oto dua umur syukuru yang donggolo oto dua insyaallah itu amiyati ada boi sehat yahi kuat yahi orjiki atau dulahe botia tungkulu mula akhiria wa utipi aminia
2: amin ya rabbal alamin.
3: Mengodlah mengod tato tantu lima dapat dapat to dalam nyatia uta tato dula oma pangga pangga to ngope elio debo mamo lingga ngato dapat to uwolo lam nyatia uma musulita molo iya wolo uhi walia metoli punto butia uma silita lo uito ulonga alo toli punto hulon talo budi pota latihan tema wolo delan.
2: Ada dua hal yang menarik ini Nuni ya. Topik di pagi ini itu ada industri tambang bertumbuh. Kira-kira apa DP dampak bagi Gorontalo?
3: Angku dia.
2: Kemudian topik berikutnya itu Nuni tentang kemarau makin kering.
3: Iya.
2: Karhutlah menjadi ancaman. Nah, olangon Nuni di anja ada bahoba ini tima udope status di WA. Prediksi BMKG ini kemarau akan panjang sampai di bulan Oktober 2026.
3: Ya, sampai-sampai dompet itu mahengok aja. Jangankan pilomulon.
2: Jo.
3: Jo. Nabo insyaallah jo de umak buhutali medidi.
2: Amin.
3: Ya, itu mau doa.
2: Iya, Nun. Karena kemarau ini sudah berdampak luas, Nun.
3: Jo.
2: Bahkan kemarin yang torang ada angkat itu di ketahanan pangan Nuni. Itu ada warga di desa Huntu Batu Daasana Nuni. Susah hati membabili beras Nuni. Karena dorang itu kan sebagai petani yang menggantungkan hidupnya itu di hasil pertanian. Tapi dengan kemarau panjang seperti saat ini, makanya dorang nanti sudah tidak ada lagi penghasilan. Cuma bakonsumsi itu bitule Nun. Itu yang saat ini lagi marak diperbincangkan Nun.
3: Karena beda bitule, dia subur di waktu kemarau. Yang lain-lain itu mati semua. Kasubi boti ya bodi pe akar yang buah panjang. Kasubi itu di polok dulu he anja bodi pe akar yang mau jadi panjang. Kenapa dia panjang?
2: Mencari air.
3: itu.
2: Tapi tidak ada isi Nun.
3: Tidak ada isi bekas cili. Mau sama dengan boti tiom pulau atau ini. Itu yang itulah yang paling cepat. Cepat prosesnya cepat.
2: Ma
3: full hang odi ya. Mau tidak mau kan orang lari ke situ. Karena memang ma pala sila itu. So tidak ada yang boleh mau korek-korek kamari. Memang ma pala sila. Nah itu imeto dalo tahun tu itu anu latihan itu hal yang biasa itu. Karena ma di dulu umali koi-koi ngomel. Ya. Belum mengharap putihnya tentang mantu tak?
2: Putih
3: mana lah oleh gubernur?
2: Iya Nuni, ada tipe Pak gubernur, kemudian juga ada tipe Pak Kadis ketahanan pangan Nuni, langsung menyerahkan bantuan di sana. Karena setelah dicek ini Ati Nuni, salah satu kepala keluarga itu sudah tidak lagi termasuk dalam daftar penerima bantuan. Entah itu BLT dan lain sebagainya Ati Nuni.
3: Padahal Ati.
2: Jo, tak susah Ati Nuni.
3: Nah, itu. desil-desil botiang ke buah halan tu ya desil botiang. Kalau lo perhitungan lo desil botiang
2: buah halan tu ya. Nuni, jo. Keluarga Latia, Ati Nuni, Tante Latia, itu di desil berapa itu Nuni? Mawoluo Oto. Setelah di sensus kemarin, ternyata Mawoluo Oto. Baru Allah yang mencengangkan itu Nuni, salah satu anggota DPRD, tapi bukan di Gorontalo, di luar daerah itu Nuni. Dia termasuk di desil 2 dan penerima bantuan Nuni. Kendati ini ada tas simpan uang ini berpuluh-puluh miliar Nuni. Wah. Coba bayangkan Nuni.
3: Nah, dia wololong itu ya. Angku gimana gitu?
2: Iya, agak geli juga ini Nuni.
3: Berarti kan ditemui oleh anggota DPR kan?
2: Jo.
3: Ya, bagian olah miatia melauti.
2: Jo.
3: Ya, ati olo mah desil 10. Ima ih, ati olo ampala pilih 5 meluhubu, patah desil 10 itu sama ooto toh.
2: Jo.
3: Emang ulo si desil-desil betina nah itu.
2: Ya.
3: Iya. Nah itu tingkat dari mala ulo beti desil beti ja uti wajah uti papa hamu mal desil beti.
2: Ya.
3: Nah itu. Ya tan ulah tiap beti desil ngolo.
2: Wah nanti Pak Kudi mah mau lu helikopter berarti am.
3: Ya dong ke pulau kaya. Nah itu lo mak. Mau dicalon nih wati anja anu mau helikopter. Yang penting ada itu ada bodoh itu.
2: Presiden atau menteri nu nih?
3: Ya.
2: Ya
3: kejar dulu dari bawah.
2: Ah dari bawah dulu nu nih. Mengabdi untuk rakyat dulu nu nih.
3: Ya itu. Baru naik ke atas.
2: Jo.
3: Tumbuh tahu lo helikopter PNT deh. Ya open mau menghayal dia lo anja kata anja.
2: Jo.
3: Nah itu. Ian botah latih, an botah latih anja ni dilepi tali gubernur. Pada betul tu untuk lo batu dah.
2: Jo.
3: Watia talo nak, watia lo nak anja.
2: Ah.
3: Itu le betul pun hilal tu.
2: I orang tu nuni bagi-bagi bitul le.
3: Oh di ma wayu-wayu mai ke Iwan nanti.
2: Ah.
3: Lebih dari ke Iwan. Bitul le wilah he. Campur kelapa. Tapi ma sotatono kamari deng gula. Amoningo campur kelapa motabo aja.
2: Ah.
3: Oh batao kala-kala. Kala-kala lo bitul ya pelemak udik buti uhe petali itu UMKM.
2: Iyalah bu kala-kala itu yang belum dapat rasa no ni.
3: Olango.
2: Olango ijo.
3: Mandu bil mak buat deti lima ngolu tino nu ada.
2: Ijo. Olu titatu, titatayulan wali tata pradikta.
3: Ijo. Ijo. Ngolu sama he umpal no nu umpal. Ijo. Beti ada ngau dile latih ada tato.
2: Ijo.
3: Beti rasa emak beti kala-kala lo walo.
2: Lo bitul le.
3: Lo bitul le.
2: Berarti dia bisa banyak olahan nun ya.
3: Iya. Itu mali pohutu kerepe. Mali.
2: Jo. Nah, bisa jadi produk unggulan lokal juga itu nun ya.
3: Itu. Makanya ada UMKM yang mencari itu betul lah itu dalam semua proses.
2: Jo.
3: Nah, itu aku banyakkan lo ya nu ya sudah belum mau anu bukan baku pas lagi. Ini mape adipio me olo tato talok tapu mebe itu. Karena itu ya sampai 3 hari itu batono itu anu itu aja. Betul betel betel betel.
2: Jadi DP proses juga panjang nu ne.
3: Jo. Ada kalanya no ilontong amelatia lapat tu dikupas, dia mau bungkus deng karung, dia mau ikat di koala, air mengalir to, itu, itu, dia karung olo karanji, balobang-lobang, itu, wanu politoloyangi ganti-ganti terus dia pe air anja.
2: Itu tujuannya apa nuni menghilangkan kaluan, racun atau apa?
3: Ya racunnya itu bogetah anja.
2: Oh.
3: Weluolo itu mabuk bukan sempoyongan nana. Kan mau mabukan katanya.
2: Eh.
3: Tapi mau mabukan dia hu alo bo weluolo. Wedualo itu cuma muntah-muntah aja. Tidak ada bukti anu mah uhuo along ayah yang bakoreng aja jadi itu jadi itu.
2: Dan mau beda cerita poli ya, itu.
3: Itu poli itu. Alu mau uhuo, eh memang apa beda mah wedualo uhuo alo. Kalau mana wedualo itu bawa motor suo. Wanu uhuo along ayah yang bantal alau yang dudulo mah udah itu uhuo.
2: Jauh-jauh.
3: Beda lo nana.
2: Nah ini kode keras buat UMKM ini, mumpung bahan baku banyak.
3: Itu.
2: Ah, silahkan.
3: Ya. Apalagi kalau semua dapat DP, DP batang itu subasa rupa. Ya jari tangan, apalagi kalau subasa rupa jari kaki, ibu jari.
2: Iya.
3: Oh, udah mang ada itu aja. Kira-kira mah ada lo kiki obat di komputer tiang. Layar komputer buat kiki o. Popo umputo mali aja buat layar dulu buat di. Komputer dulu ti popo umputo minta aja anu. Sudah pakai kamar mak dia lu tiung pulau atau i. Tapi dia menjalar. Menjalar ke atas, tapi dia ke atas.
2: Oh, menempel di pohon.
3: Iya. Itu anu atetela kan menjalar di atas tanah toh itu
2: cerita. Iya nun
3: itu. Ikira-kira tentu pohuat itu di dua ame kan mama pilo alia lolo pilah malio hulawa.
2: Aktivitas penambangan di sana itu nun yang sangat mengkhawatirkan saat ini juga itu kondisi lahan pertanian yang sudah semakin berkurang nun.
3: Karena betul temulah betul kan weluo lumpur. Kan?
2: Lumpur jauh.
3: Itu kan kalau dia di koala kan malik daratan. Ya motitudu jadi darat.
2: Jadi darat jauh.
3: Ya. Nah menghambat jalannya letaluh itu toh. Nah itu resikonya ya donggo polo belah di asik. Tungku tiu polo didi ati olo yang dibawa yang mati.
2: Nah itu nuni.
3: Itu baru ya di itu di kalau orang sudah terjun di situ wajib wajib walaupun ti penyakit beti malaria.
2: Malaria ya.
3: Pokoknya sudah terjun di tambang itu wajib malaria itu aja.
2: Nah benar ini ijo.
3: Masang matanggulal mak wajib karena yang paling banyak malaria itu di Bohuwato. Itu yang pendatang belum terdeteksi mungkin dia membawa kamar kan itu mau ombita. Ya itu yang paling banyak itu malaria itu pohwat itu dari itu mapoli itu. Jadi mau pohwat itu perlu malaria betul tadi kalau tidak terdeteksi, tidak terdeteksi atau tidak ditangani secepatnya imo ombita itu.
2: Karena ti anja waktu ada masuk rumah sakit di bulan Juli kemarin Juni. Juni kemarin ini ada satu pasien yang satu ruangan dengan ti anja itu ternyata beliau itu mengidap malaria dan ada tanya ke sana kerja di mana katanya kerja di tambang.
3: Tambang.
2: Je.
3: Orang terjun di tambang itu wajib malaria. Itu. Wajib malaria itu memang sudah tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dipungkiri mah wajib. Kan olah tiap dokter mah boleh lo mau tahu wajib malaria mesti cimongoli deh. Nyobok dongko. Jadi anu lo ungalak jua waktu tambang, ime hualinya itu yo tahu ada luap mana ada puskes. Supaya juga cepat tertangani jam jao ompita letak dalam bele.
2: Screening dulu nun ya.
3: Harus di screening
2: dulu.
3: Supaya jemaah mau ombita itu juga. Karena malaria itu juga mau ombita malah rinduan tau ombita. Nah itu.

0: Ya. Nah, itu mantap Bali. Ada juga yang ditangkap penambangan itu peti, itu penambangan
1: Mungkin.
0: tanpa izin.
1: Eh, betul.
0: Itu di Botano lo proses perizinan itu.
1: Ya.
0: Nah, itu itu. Betia, walau jatah orang lo pembagian lo hulawa itu. Timato telah kata tidak dia dia tidak bagi-bagi itu satu kampung itu
1: apa itu
0: lawan satu kampung
1: apa nama kampung itu
0: apa nama kampung
1: nama
0: itu
1: kampung itu nama kampung itu
0: ya harapulat
1: ya kedua lo sahabat budaya yang ingin bergabung bisa di Facebook layanan telepon juga boleh atau di layanan WhatsApp ya.
0: Nah itu, ini betul karhut lah betul.
1: Jo, ini Allah nuni yang jadi perhatian saat ini.
0: Ya, nah itu karhut lah itu je tangkulo tahu eh.
1: Kebakaran lahan dan hutan. Jo.
0: Nah itu betul. Malu mau informasi mai. Karhut lah to suawa wololo.
1: Jo sudah sejauh mana penanganan yang ada di sana.
0: Tapi susah itu aja. Bolo
1: ilongan
0: non. Ibu lo mau himadidi. No di atas gunung itu mau. Mau di atas wololo to.
1: Jo benar ya non.
0: Sekalipun jauh jangkauan semprotan, ya wano matahu idu itu punya kendala banyak aja. Jo.
1: Tapi yang menarik Nuni yang saat ini sedang diuji cobakan itu tepung yang digunakan untuk memadamkan api Nuni. Itu yang sementara diuji cobakan.
0: Mau ingo-ingo UMKM aja. Putulah mie cookies di awal
1: lo sama mahal poli itu harga tepung.
0: Atau lo UMKM poli hati habis modal poli hati. Nelah lato lamnya tiak itu bo belukar aja. Pada menjalar ini api to. Mak dulu potasan itu tu demi keluar kamar ini biawa utuli du pombolu udu. Karena mas tengah mati wau pemadam dong kemenangan di Swiss. Nah, ya terpaksa bo kumpul tas cirewet. Bahkan ada yang di kamar tas cirewet yang baru api. Ya. Tiluang ataluhu baru itu buang
1: ikan. Di api.
0: Iya, buang di api. Daripada mau siram, dia mau makan di daun, toh. Nah, itu begitu dia kena di... Kan mau pica itu air, kan?
1: Air, ya.
0: Bola di toh, boleh, baik, toh. Ya, akhirnya tinggal ilah teluh ilah dia aja. Tak boleh, itu perlu tas aja, toh. Memang mandi lo mahal lo tas, itu mau pilih hadiah saya, itu. tinggal tahu ke ingo ini solari-lari dorang cari ini tas cerewet aja. Mah itu dia tinggal dorang mau isi air ini. Nah itu tak tahu ke ingo hati masih buku poloh tas cerewet.
1: Salah satu strategi Allah itu Nuni.
0: Daripada Muhammad itu emberi, seberapa NTP buang ke dalam, bukan pasti bukan di daun tu itu yang perlu ini dibawa ini.
1: Tambah lagi indi lo itu ba angka ember. Kong jauh itu mau ambilkan air.
0: Notasi anak-anak saya kasih tunjung. Ibu tidak jauh anak punya sup. Ika uti ika bye. Supaya jadi jauh baginda pecara. Putar dulu, kasih contoh aja. putar, baru lepas satu kali. Iyuan jauh anak punya jauh. Lebih giat dorang, lebih rajin dorang. Mau kasih balau baku malawang siapa yang lebih jauh. Memang, pohon gimete tu, di mana anak-anak sebab putar air, mau kena apa ente, dia mah yang gimete. Anak-anak tidak ada perhitungan nuti.
1: berarti malu komentar nuni Londoli Basimus. Assalamualaikum Pak Kuni Anja bekerja sambil nonton live lewat TV. Wih. Bah nonton lewat TV ini nuni.
0: Dia uang di TV apa?
1: Jo.
0: Mainnya. Bawa botis suara aja makan dengan salon
1: Ilang mana?

0: Maoh yang mai tahu. Wali mama dengan wali mata tuan tak bibi itu beli libas libas musbah itu wali. Maoh yang mai tahu juga.
1: Tiba Simus bilang sebenarnya hidup di saat musim kemarau begini kuncinya ada banyak, yaitu rajin bekerja, jangan diam di tempat, terus pintar berinovasi mencari ide-ide lain, juga tekad yang kuat, artinya punya kemauan, dan jangan lupa berdoa dan ikhtiar. Iya,
0: era et labora.
1: Nah,
0: itu. Allah yo butuh yo lantingi yo pelangi yo, itu kan. Tak Allah yo butuh yo lantingi yo pelangi yo. Tapi ini merubah sikap juga, berinovasi, merubah sikap pola lama menuju pola baru. Dia boleh makan waktu aja. Dia wali tu mengopang kola. Penjap pilong kola. Dia boleh tidur mulai mengopang kola. Ada yang masih punya pemahaman itu aja. Nah itu. Ima roba adi itu begitu. Meroba begitu pola pikir begitu. Aku dah boleh mengawal kutu. Nah itu begitu. I bolo merubah itu. Itu yang begitu. Anak yang diajak. Sekalian dengan anaknya itu supaya anak yang akan menempa ilmu ibotia penyesuaian boti pola lama dengan pola baru. Ya Allah mengobang kola tiali cuma saya itu tinggal ulo tamai panatik aja ada. Beli biar ente mau baking apa? Biar ente mau kasih doi, mau doi dia mau ambil kasana baru dia tidak mendengar. Itu aja. Tinggal tamai panati gitu aja. Boleh maaf pengolahan. Anak itu harus berinovasi. Itu dah lebih tulis kan. Sudah ada yang nilahe campur dengan bongo. Gagak sekali motabo. Apalagi agak-agak manis-manis. Lo tinggal kerepe lo.
1: Bitule,
0: tinggal kala-kala lo bitule. Diproduksi itu kan jadi unik.
1: Iya benar nun.
0: Sebaru ini barang ini nanti muncul di musim kemarau. Nah itu langka.
1: Iya benar nun. Dan yang saat ini juga kalau yang pernah torang ada ajak jadi narasumber juga nuh nih di ketahanan pangan tentang topik ini pangan lokal, ternyata ini bitule ini tidak dibudidayakan nuh nih. Yang masuk dalam daftar tanaman pangan yang dibudidayakan itu cuma ubi kayu sama ubi jalar atitela.
0: Karena susah Allah aja tidak tahu penelitiannya kalau bagaimana dia bisa hidup. Bukan nanti
1: di musim kemarau.
0: Ya. Karena kalau dia dipaksakan hidup di bukan musim kemarau akan berbeda dia perasa. Itu kan? Kan dia mau hidup di kemarau, ini dipaksakan bukan kemarau pasti berubah. Ya, pasti berubah itu. Beito udi lepitai lika iwan beito. Yang dari ulama yo likuni ida. Saya mau ukur mak dulu butio tu aja tua. Karena begitu irisannya itu, irisan saya ukur mak butio tak tua uti dulu lah utinan. Saya mak dia dulu mengelopat tua uti.
1: Boleh olah mau baking ini nih keripik itu yang bundar yang bulat baru mau taruh gula merah ya, di tengah.
0: Itu
1: mani
0: itu ya tinggal bolo
1: kreasi
0: ya dikreasikan karena barang ibu tidak polo dulu lah itu ada wah ulam itu Allah gagah bukan orang pertama merasakan begini karena awal pertama tu itu lama-lama aja nanti atuh tilu masa punya sama dengan nasi aja. Wah ada tapo, dia menjoli ngotot dungi tadi aja.
1: Komentar Londoli Pak Mursyid Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kuni Anjayayan, semua cuma dengan semangat. Kalau tidak ada semangat, sia-sia dia mau berhasil. Kalimantan Barat hujan asap.
0: Bu Husein, oh betul hati.
1: Iya nun.
0: Setelah tambah satu hati doh sampai penderitaan itu panas.
1: Panas
0: matahari, panas batu bara.
1: Iya jeng.
0: Ketambahan asap.
1: Asap.
0: Hamba ngoni.
1: Jeng. Bahkan juga di media, entah itu di media cetak ataupun di berita online, itu dikabarkan ini harga masker itu sudah melonjak tinggi.
0: Iya, karena itu memang polo-polo. Ya. Pak Mursid minta ke sana doa uti angin supaya dia bawa di atas itu pada luhwo yongok di tanah
1: itu.
0: Polo begitu. Nabo wan odungkal dede itu cepat. Dilebur oleh hujan. Nabo begitu, pengaruh di pernapasan itu juga.
1: Makanya itu dibutuhkan masker itu. Jadi orang-orang sudah jadi panik buying, jadi babili masker so melebihi dari orang kebutuhan.
0: Iya, itu berarti sembako ke 10 arti betul wah. Kan sembako 9 bahan pokok. I masker betul yang ke 10.
1: Karena barang yang dibutuhkan dan diperlukan ini.
0: Pendemai hidup pol-pol mah paling ada sembako. 9. Masker betul mah maka 10 lo sembako itu. Nah itu loh. Nunggu lo komentar gue.
1: Belum ada Nuni. Sambil menunggu komentar berikutnya, itu mau dungu hupo lagu Nuni.
0: Nanti.

0: Itu wallahi la sanangi.
1: Ya.
0: Ben de boleh dompet di pak pangon ni dia bobo. Iya. Dia bobo sanangi entah la aja mamo kolesterol nak we.
1: Ya.
0: Ya. Mau botula dulu. Dia tu tu lama itu. Botula lo dulu botia nana ai. Ya pitoh.
1: Ya. Kurang darah saja nu ni bikin pusing eh. Ya. Ya. Apalagi kurang doi.
0: Waktu tambah uito. Ya. Memang memang pusing 7 kali 17 itu.
1: Mak kali-kali Cina we itu nu ni.
0: Ya botieli. 7 kali 17 malingolo itu eh. Jadi mak loloh. Pokoknya demikian. Jo daripada mam tata lah melapor mam mali viral poli ai. Lebih lama di rumah.
1: Jo. Ah, ini torang bercerita nuni untuk kebakaran lahan dan hutan. Hingga September 2026 sudah tercatat 84 kasus karhutla yang melanda di berbagai wilayah kabupaten kota di Gorontalo.
0: Ya, paling banyak di kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango.
1: Jo, kebakaran lahan di kawasan perbukitan seperti di Gunung Lombongo, kecamatan Suawa Tengah, serta titik api di Jalan Bilagau, Desa Lomaya, Bone Bolango.
0: Nah, tiba-tiba itu ilu malapo kan? Malapo itu tulu itu. Yang banyak itu bulan Agustus lalu saja 70. Itu. Itu lahan yang terbakar itu paling banyak lahan. Itu Allah itu aja. Debo mah taktik kan tinggal pikirannya mah taktik itu lo petani itu aja. Daripada dia mau baku urus deng ini mau baku angka, mau baku potong, mau baku apa. Ini dia semua minta tolong di api. Kasih bersih akang dulu ini ya. Supaya semua ujang kamari anak setidak bingung mau bagaimana.
1: Iya nih yang perlu untuk dipertanyakan itu apakah kebakaran lahan yang memang sengaja dilakukan untuk membuka lahan baru atau faktor yang tidak disengaja misalnya dengan membuang puntung rokok dan lain sebagainya.
0: Makanya saya bilang, woi jangan buang puntung rokok itu, woi. Kan paturang kan itu lato, itu kan, itu sekam itu kan.
1: Nah,
0: apalagi batang padi ini kan sukiring-kiring.
1: Sukiring,
0: buang ke sana. Ide bos saya ada apa lihat, woi. Tutuhau uti le betalan kasana itu tutuhau kan. Mahawas itu aja. Mahawas. Ya. Oi, tolong lalu masa tutuhau gue itu main mau cuman tulu itu. Ui, mawolo uti, mawolo. Ini daripada semua cilakat orang.
1: Yo. Komentar Londoli Pak Mursyid Said.
0: Yo.
1: Anjayayan, Pak Kuni. Yo. Kalau ikan danau di sini mahal, untung ada bakasi kiring itu ikan supaya ada yang mau makan ada baking ikan garam.
0: Jo. Boleh bawa hari orang mau tuh ikan garam tipai suhati.
1: Jo.
0: Oh ikan danau di sana. Pulau Hengutian, sama di sini uti.
1: Danau so jadi tempat wisata.
0: Ya, bukan tempat memancing uti di sini. Danau itu kan tempat memancing, masanya tempat wisata.
1: Tempat wisata, bahkan ada spot, salah satu spot itu nuni ada DP gapura begitu dari bambu, tatulis wisata Pulau Dulahe. Selamat datang di wisata Pulau Dulahe.
0: Nah, mau lo sama matilah mitra meli bupati hati. Itu ada pungutan-pungutan di sana itu bukan milik daerah, milik orang di lingkungan itu.
1: Iya.
0: Ya, kesempatan ngoleh Allah.
1: Ya, jadi rame nu nih, ada tukang foto yang so standby di sana.
0: Tukang foto.
1: Ya, ini orang yang ada bajual-jual kopi pindah lagi di sana nu nih.
0: Ya, banyak sebajual. Pokoknya mah rame mula betul itu.
1: Ya.
0: Tapi pula lo betul karena hijauan rumput itu kan.
1: Ya.
0: Itu buruh ayo tiyo. Karena memang masih ada air di bawah.
1: Di bawah, iya nu nih.
0: Ya, tapi ya kalau dia bah fair-fair, jangan bapak lompat di situ nah, mau tembus ke bawah.
1: Jo, ada yang so lari-lari gara-gara ini mau bapak ambil video nah, atau itu. Apa?
0: Ame wala toto enge betiti ini.
1: Jo, bahkan ada yang babekeng video klip di bah syuting video klip di sana nu nih.
0: Ya, jangan-jangan ini orang mau kama prawedding tuh.
1: Ah, prawedding di sana nuni, Jo.
0: Jo.
1: Setidaknya ada kenang-kenangan nuni ketika kembali meluas meluap DP air nuni ya. Setidaknya pernah ada foto di situ.
0: Mual tanggul lama wisata dadakan.
1: Jo.
0: Jo. De polo ngupoli polo lu.
1: Jo. Mbak ingat kemari tahun 2008 juga itu Nuni. Ini 10 kali ini banjir Nuni. Ini gara-gara tanggul yang belum diperbaiki kan 10 kali kesana Allah. Ini banjir terus ini wilayah di kota sana Nuni. Ada yang Mbak Bek yang selamat datang di wisata banjir.
0: Karena Mbak Hepo Abu kalau tahu Allah. Nah halati wat yang khawatirannya Karhutla selamat datang di wisata Karhutla.
1: Sembah foto pakai masker lagi nu nih.
0: Eh ada tinggal yang mbak posting kemarin saya itu udah mau tertawa. Mbak foto di latar belakang dia posting apa? Latar belakang api. Baru dia taruh tulis itu panas.
1: Cari banyak itu deh.
0: Tinggal lah Pak Utumo deh Tinana nih.
1: Biar mau FYP nu nih itu foto. Banyak yang mau mbak komentar.
0: Itu loh.
1: Komentar Londo Libasi Mus. Tapi Pak Kuni Anja, musim kemarau begini banyak membawa berkah kepada pedagang-pedagang es dan juga usaha laundry baju dan usaha ikan garam.
0: Oh, jo. Indo ikan garam tato esiati. Anak-anangi.
1: Iya, no.
0: Heo pulita, heo pulita lo esi. Yang lalu ati dah bohem puli tu anja, cuma bohem molu loma esilio ati jadi air.
1: Bohem
0: puli tu bohem malitalu ati bukan jadi uang. Malitalu imasati memang doyo tu tu. Nah tau tu mesti ada esi. Esi betul patah buti ya keuntungan juga orang petani rica. Itu kan debo ya lumayan lah yang isap jari ini petani tomat
1: harga anjlok nun ya
0: di bawah lo anjlok aja anu lo di bawah lo anjlok rumah uito
1: hijauku
0: lo hijauku
1: lo hijauku
0: ya itu harga tomat lo hijauku pak lagi dua anjlok itu ya mudah-mudahan akan ada pabrik saus tomat. Baru Allah persiapan pabrik saus rica. Karena kelebihan kamal poli rica. Itu. Mujoku poli mah.
1: Komentar lo dari Pak Mursyid Said. Pak Kuni. Mai lapato festival karao. Mai lo lipata lo tali karawang ju.
0: Buma ilu dipata ma bolan. Yo, itu dihadirkan 500 orang siswa Hipo Karawa.
1: Iya,
0: itu karena harus kita cari generasi berikutnya.
1: Iya, benar inun.
0: Itu betul. Asik lewe tu mau lihat tinggal-tinggal lewe huloan. tinggal lo bo tinggal orang bo mo bekas sebajang kesan DP anu tinggal lagi hipokar lo tahu itu malah tinggal gue hipokar lo tahu poli eh pasti apa tinggal asik poli orang batarik banang ah mau tinggal di poli boti
1: iya kalau pengrajin karawo memang dikabarkan banyak nuni yang kurang itu yang moba iris.
0: Oh itu.
1: Ah itu yang saat ini banyak dicari itu.
0: Mo iris banang beitu nanu aku.
1: Jo.
0: Jadi minggu lo enti anja kalau aku cuma anja. Karena mau maksakan mata itu pada benang.
1: Benang
0: kan harus dihitung benang itu berapa benang dilewati baru diiris itu begitu kan menghitung benang betul karena disesuaikan dengan gambar juga kan itu begitu nah itu itu yang masih ya masih kurang itu mau karau tapi kan bahwa biasa orang mau deh itu kan itu umum mutu be itu umum mau mutu be itu juga itu susah nah itu yang harus belajar be itu dan perlu kalau seperlu aja semua pakai kacamata lo orang bakas sebagai jam tangan supaya dia dapat lihat pasar itu
1: sama dulu Mbak Iris tali sukan banang
0: mati di banang mata mah buat tulau sih nah halo ini mah sama ada orang tukang arloji setidak ada orang macam-macam arloji ya
1: iya nun
0: ya tukang arloji dia dapat lupa aja ini cabu ini kaca pembesar aja ilo dipatani yo baru karena pesan lima itu ada bini ikan ilo dunggal yo mak dua aja dua baru dia tanya Pak berapa ini ekor kuning satu ini?
1: Karena dia dapat lihat basar.
0: Basar sekali. Kali ngomong-ngomong itu ekor kuning lagi. Yang bajual, woi, dalam gila mana buat di kaca pembesar? Wih, bawa dua buat si hebatannya. Kalau maaf aku boleh juga.
1: Itu bu balia niken tuh nih bayangkan kalau balia ayam atau
0: tu lo mah oh atau tu lo mah dia tang bomo untuk udu matang kuliah di olobuan. Itu malah mau lo olobu tanya. Mehetan betan betol nana ini. Nggak nggak lo komentar.
1: Londo li pamur sit Said. Anu om omo lumai hemo he oku ni anja.
0: Om omo lumai hemo?
1: Hemo he o.
0: Hemo he o. Ya. Hemo he atau hemo he?
1: Menarik apa yang Tikuni bilang tadi zaman sekarang itu setidak ada orang bilang arloji sekarang sojam berbeda juga Nuni kalau dulu orang mengenal istilah parcel kalau sekarang berubah jadi hampers.
0: Hampers.
1: Umpik
0: lari hampers.
1: Barang bekas itu disebut preloved kalau sekarang baru kalau termos air panas yang ini jaga bawa-bawa sekarang ini kalau sekarang dia cumu jadi tumbler
0: ya nah itu dulu mau lo
1: ada pergeseran ya, nama
0: ya,
1: je
0: tumbler je tumbler itu bolo walim macam tumbler teh walop. DP papa tersinggung aja. Harapu lio mah tambah lili tambah. Harapu lio mah tambah lili walau. Tambah liam wow. Ibu kang papa tambler.
1: Tambler.
0: Walau lima walau itu.
1: Baru oleh baju cabo. Kalau sekarang DP istilah thrifting. So jadi kebarat-baratan saat
0: iya,
1: ini nun.
0: Iya, drifting. Nepo ilal male ayo ting-tingin.
1: Baru kalau dulu ada DP nama pagar ayu, sekarang so bridesmaid.
0: Ingkeleti
1: nu ni.
0: Siapa pula tiada pagar ayu tima dia mengganti pagar besi. Jalan tu. Walau mao, botiwong pu botiwong walau mao. Walau walau udia Gorontalo kan anja pagar ayu.
1: Ya.
0: Bila dia bala ayu. Boti wong bu boti walo yo ta walo pagar kan bala ayu kan kayu
1: nah
0: le ma boti wong bu boti memetilang yo beto walo walo beto ai bala ayu ah terus pikir oh ya pagar ayu yang dia maksud boti.
1: Jadi istilah bakar rica malah bala rica.
0: Nah baru
1: pagar rica.
0: Nah itu patao mam tabilo di debo dia tanya kamari oh mota pomalalio to pesta pomalalio uti disebab debo sta putar-putar depe otak pomalalio lolo ati wombu debo dia pihoba sale ke sana dia anjawa dua-dua poti wombu dia boti wolo boti pagar ayo no sudah pe habis pesta lolonga weh yo apa lolo onti ma wombu bo odi to be tu pagar ayo. Ilang wala pagar ayu itu wala ipi bala ayu. Pagar kan bala ayu kan kayu
1: kayu nah,
0: itu pagar kayu. Bala ayu itu mah belali. Kalau dia dapat lihat dia punya anak tipe kuni pol dia sebagai kerja pol tipe apa ini. Walau lima belas lima, us banyak bawa sedal wan mesti tapi membaik kalau jampol di wauti.
1: Ya, Timota ti putri utang nuni ati.
0: Jadi utang dalam perjalanan.
1: Dalam perjalanan ati, bukan turun dari kayangan nuni, turun dari bentor.
0: Ya. Ya. Nah, tiba autang turun dari bentor boleh pengangan.
1: Aduh ni tiba si mus polis sebako denu ni ini bakas pantun ini.
0: Mama.
1: Polo dulahe bo mamo ohe.
0: Oh iya.
1: Hiam bela hau bo hau lalahe. Poka raja mola, pokoknya japohe, upenu jamonga, asali donggo otohe.
0: Memang waktu itu melo elanat ya, oh, ma peta aja melo.
1: Lo pantun.
0: Ma peta aja melo tiba. Memang waktu itu lo kan tinggal mehu o mehu, oh lo utoh ah. Ya, mehu o mehu utoh, atu tulu mana lipat sama putih.
1: Satu komentar terakhir Nuni Londo Lipa Mursid. Cerita malu pulito itu mohu helilo.
0: Hamba bulu ahli-ahli lo pujangka kita teh. Hamba bulu pujangka ngambil lah se.
1: Ya.
0: Nah itu. Woi lo ngelaku tu mah pintu mahiluwa di mana eh? Mah tembus mebo tu malam bedu. Ya. Lah.
1: Ya.
0: Ya. Bulu maaf bulu jumbo tiap mah pilo po elali me odia tiap.
1: Ya.
0: Melo pulita alo botia waku tu mengolak mengotato walau pengilala maapu nabo olang to botia musim hati-hati lo makdong koto polo dulahe wau boti tetambang mula olo boti awasi uodung kalo didi wau awasi malaria
1: jo
0: entah la tahu apriksa wala
1: screening
0: oh sikisa lo utang kulala wala wala lama abu yu mongol tata mongol laju tu udu mawaku tu umay memutu mawaku waku tulo umay mabubula wati hati pakune
1: wati hati anjayayan
0: nebo ditopo amiyati yang mohintupo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Klimatologi dan Geofisika Juanda.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi.
0: Setelah BMKG memprediksi terjadinya cuaca ekstrim di sejumlah wilayah.
2: Taman alat, Pak. Jadi taman alat ini dia berisi alat-alat untuk mengukur ya banyak unsur-unsur cuaca dan iklim di sini.
3: BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Lembaga ini memiliki tugas mengamati, mengolah, menganalisa, menyebarluaskan informasi meteorologi atau cuaca, klimatologi atau iklim, dan geofisika atau gempa bumi dan tsunami. Untuk menunjang tugas-tugas tersebut, BMKG memiliki 5 balai besar wilayah 1 hingga 4, serta 180 stasiun meteorologi, stasiun geofisika, dan stasiun klimatologi. Di Indonesia terdapat 27 stasiun klimatologi milik BMKG yang tersebar pada 34 provinsi, di antaranya 8 stasiun klimatologi kelas 1, 7 stasiun klimatologi kelas 2, 3 stasiun klimatologi kelas 3, dan 9 stasiun klimatologi kelas 4. Jaringan stasiun klimatologi ini dilengkapi pula dengan 3 stasiun pemantau atmosfer global yang juga mengamati iklim dan komposisi kimia atmosfer. Pada manual on the Global Observing System menyebutkan bahwa stasiun klimatologi adalah sebuah stasiun di mana hasil pengamatannya digunakan untuk tujuan klimatologis seperti kepentingan analisis variabilitas iklim dan perubahan iklim.
4: Yang paling utama mungkin data curah hujan ya. Di sini ada alat curah hujan. Yang paling ujung, Pak.
5: Ini curah hujan biasanya data apa yang diambil?
4: Data jumlah akumulasi dalam satuan milimeter. Jadi ini namanya penakar hujan observatorium. Ini dia ditakar jam 7 pagi. Jadi itu mungkin hujan dari kemarin siang, kemarin sore, kemarin malam itu ditakar dan diakumulasikan di pagi hari jam 7. Nah, ini kita catat. Misalkan kemarin ada hujan atau banjir, Pak ya. Nah, nanti kita tahu di sini berapa jumlah milimeternya hujan itu di hari kemarin.
5: Pengambilannya
4: hanya menggunakan seperti gelas ukur. Okay. Nanti kita buka kerannya, lalu kita ukur di situ, Pak, berapa jumlah air yang tertampung dalam alat ini. Seperti itu.
5: Selanjutnya, Pak.
4: Soalnya ini alat yang manual, Pak ya? Iya. Ada juga alat yang otomatis atau semi otomatis di sebelah sini.
5: Ini namanya alat apa?
4: Yang ini, Pak. Ini alat semi otomatis untuk penakar hujan. Namanya penakar hujan tipe Hillman. Jadi dari alat ini terdapat pias, Pak. Jadi di pias ini tercatat pergerakan hujan di setiap jam-jamnya. Seperti ini. Seperti sekarang ini di jam 2 ke jam 3 ini tidak ada hujan, jadi grafiknya datar. Ketika ada hujan, maka grafiknya akan naik. Nah, dari alat sini kita tahu, oh, hujannya terjadi di jam 7 malam atau di jam 10 malam. Nah, sini kita tahu di menit berapa pun ada di sini, Pak, tercatat di grafiknya.
5: Seperti berapa sekali diambil datanya
4: ini? Ini sehari satu kali sekali di pagi hari. Jadi setiap pagi hari kita ganti kertas piasnya. Jadi besok hari kita ganti lagi piasnya untuk hari besoknya.
5: Berarti ini untuk catatan selama 1 kali 24 jam.
4: Iya, ini makanya ini semi otomatis. Karena datanya masih dalam bentuk pias, belum dalam bentuk digital. Kalau digital itu yang sudah otomatis. Nanti itu alatnya.
5: Ini akan diolah lagi ya oleh.
4: Iya, kami olah lagi. Seperti apa hujannya per menit, di jam berapa kami tulis di buku atau di komputer. Seperti itu.
5: Next, Pak. Kita ke bagian mana nih?
4: Mungkin ke termometer, Pak.
5: Oke. Ini apa tadi namanya?
4: Ini nama tempatnya sangkar meteorologi. Di sini berisikan suhu-suhu udara. Ada suhu udara, kemudian ada untuk mencari kelembapan udara. Nah, ini sini ada termometer suhunya, Pak. Ada yang bola kering dan ada yang bola basah.
5: Ini untuk mengetahui kelembaban gitu. Atau?
4: Kalau bola kering ini untuk suhu saat ini, tapi yang untuk bola basah ini buat mencari nilai kelembapan. Jadi dari dua data bola kering dan bola basah, dia akan mendapatkan nilai RH atau relative humidity atau kelembapan. Seperti itu.
5: Ada pengaruhnya mungkin ketika ini menghadap kemana? Ya,
4: ada pengaruhnya, Pak. Jadi ini di tanggal 22 September sampai Maret itu dia menggunakan pintu ini karena dia menghalangi matahari ya. Jadi ketika buka pintu, dia tidak langsung kena matahari, Pak. kan ini kan sangat sensitif. Dia punya apa? Termometer. Jadi kami sengaja menggunakan pintu yang sebelah sini agar tidak langsung kena matahari. Kalau kita menggunakan pintu sana, pasti kena matahari. Seperti itu.
5: Makanya jam-jam berapa nanti pengambilan data kalori? Yang...
4: Kalau data suhu itu di sini setiap jam kami ambil. Setiap jam. Jadi dari jam 7, jam 8 sampai malam jam 7 malam.
5: Selanjutnya?
4: Setiap jam. Ini suhu.
5: Yang matahari?
4: Matahari
5: ini, Pak. Oh iya. Ini namanya apa, Pak?
4: Ini namanya Campbell Stock, Pak. Dia fungsinya untuk mencatat lamanya penyinaran matahari. Jadi lamanya itu dalam bentuk jam. Jadi kami tuh di sini bisa dibilang efektifnya itu 8 jam dalam satu hari. Ketika 8 jam itu efektif, berarti sangat terik, Pak ya. Dari pagi sampai sore itu terik, panas. Tapi kalau misalkan hanya mungkin 3 jam dalam satu hari, mungkin tuh cuacanya mungkin ada mendung-mendungnya, ada cerahnya, seperti itu. Jadi itu bisa dilihat dari pias di sini, Pak.
5: Cara kerjanya seperti apa ini?
4: Ini jadi ada ini, kertasnya. Ini di sini ada seperti bola kristal. Ini fungsinya sama seperti loof. Dia memfokuskan matahari ya. Kemudian dia melubangi kertas di sini, kertas pias di sini.
5: Oh, membakar gitu.
4: Membakar. Jadi ketika matahari efektif, panas, maka dia akan membakar kertas yang ada di sini. Nah, di sini ada jam-jamnya, Pak. Dari jam 7 atau jam 6 sampai jam 6 sore. Jadi ketika dia terbakar di jam 10, berarti disitulah panas matahari benar-benar terik, seperti itu. Jika dia bolong dari pagi atau terbakar dari pagi sampai sore, berarti ya emang matahari efektif. Okay. Seperti itu.
5: Next ke ini, yang ini?
4: Ini ada, Pak. Ini mengenai penguapan. Jadi di sini ada sebuah panci, Pak. Ini namanya panci penguapan. Ini sebagai sampling aja, Pak. Samplingnya, jadi misalkan air di sini kita ukur ketinggiannya berapa, Pak ya? Misalnya ketinggian di pagi hari 50. Kemudian di siang hari dia menurun, Pak ya, karena ada penguapan, misalkan menjadi 47. Maka selisihnya itu adalah nilai penguapan. Seperti itu.
5: Berarti ini termasuk juga untuk mengetahui kelembaban udara ya?
4: Kelembaban tidak, Pak, cuma penguapan.
5: Penguapan ya?
4: Iya. Jadi ini cuma media aja, media air sebagai bahan kita melakukan pengukuran ya. Jadi samplingnya aja ini airnya, kemudian kita ukur berapa ketinggian dari isi air di panci penguapan ini.
5: Kalau pengambilan data, kalau untuk penguapan setiap berapa kali, Pak?
4: Setiap sehari 3 kali, jadi pagi jam 7, kemudian siang jam 1, dan yang terakhir jam 5, Pak, 5 sore.
5: Kalau yang kecil ini, Pak? Ini
4: yang kecil ini dia,
5: angin?
4: Ya, ini kecepatan angin di lokasi penguapan. Karena penguapan itu kan faktornya ada matahari langsung, Pak ya. Jadi penguapan, yang mempengaruhi penguapan itu ada matahari langsung. Yang kedua ada faktor angin.
5: Berkolerasi ya.
4: Iya, sangat berkolerasi. Jadi seperti Bapak mungkin punya secangkir gelas, kalau dia ditiup angin kan semakin cepat, tidak penguapannya sedikit kan. Ya sama seperti ini. Ketika matahari terik, tapi kalau anginnya kencang, maka penguapannya bisa berpengaruh.
3: Sebuah stasiun klimatologi akan dilengkapi peralatan yang digunakan dalam pengamatan guna mendapatkan data iklim. Peralatan tersebut akan ditempatkan pada suatu lokasi khusus yang disebut dengan Taman Alat. WMO menegaskan bahwa Taman Alat baik pada stasiun klimatologi, stasiun agrometeorologi, ataupun stasiun pengamatan lainnya harus diberi pagar guna menghindari gangguan baik dari hewan ataupun manusia. Tata letak peralatan dalam Taman Alat Stasiun Klimatologi dirancang sedemikian rupa guna meminimalisir kemungkinan adanya gangguan timbal balik antara instrumen atau tiang pagar yang dapat memberi bayangan pada instrumen tertentu. Pintu sangkar meteorologi yang berada dalam Taman Alat Stasiun Klimatologi harus tertutup agar sinar matahari tidak mengenai langsung peralatan yang ada di dalamnya.
4: Terik tapi tidak ada angin, maka pengumpulannya juga pasti berbeda. Makanya di sini ada faktor sampling dari air dan matahari, kemudian ada faktor angin juga. Ini sebagai bahan koreksi. Iya.
5: Ada lagi?
4: Satu seperangkat. Mungkin angin, Pak, angin.
5: Angin.
4: Iya.
5: Okay. Angin yang
4: ini, Pak. Jadi sini bisa, Pak.
5: Oh, oke. Okay. Yang ini
4: ya. Ini yang itu, Pak. Okay. Jadi itu untuk mengukur angin namanya anemometer. Dia mencatat kecepatan dan arah angin, Pak.
5: Nanti datanya seperti apa? Itu kan berada di ujung tiang ya.
4: Kalau ini kami punya display, Pak. Jadi displaynya ada di dalam ruangan.
5: Di ruangan forecaster.
4: Iya, observer. Jadi kami tahu berapa arah kecepatannya sekarang. Arahnya berapa dan kecepatannya berapa, seperti itu.
5: Tiang yang ini sama dengan tiang yang sebelah kanan, Pak?
4: Ini beda alat lagi, Pak. Kalau ini namanya iklim mikro. Ini kita punya 3 level ketinggian. Ada ketinggian 4 meter, 7 meter, dan 10 meter. Jadi dia lebih spesifik. Kalau yang tiang ini kan dia cuma 10 meter aja. Kalau ini dia ada 3 level ketinggian. Dan di satu level ketinggian itu ada beberapa unsur. Ada unsur suhu, kelembapan, dan angin. Angin itu ada 2, angin kecepatan dan arah kecepatan angin. Jadi ada 4. Jadi setiap satu level itu ada 4 unsur yang didapat. Seperti itu. Kalau yang tiangnya sebelah kiri itu cuma ada 2, yaitu arah dan kecepatan angin. Iya. Seperti itu, Pak.
5: Ada lagi, Pak?
4: Ada ya? Suhu tanah.
5: Oke. Iya. Ini nanti seperti apa ya proses kerjanya? Kalau saya lihat di sini kan kayak ada ini ya, untuk apa ya, tanah yang digemburkan seperti itu atau?
4: Iya, kalau di ini sampling suhu tanah, Pak ya. Jadi kami ada 2 media. Satu itu suhu tanah yang berumput dan satu lagi yang suhu tanah yang gundul. Nah, ini buat mengetahui seberapa suhunya sih. Pasti berbeda, Pak ya. Karena kan ini sebagai sampling. Jadi misalkan Bapak Ibu ada data di mana atau menggunakan penelitian di mana yang tanahnya enggak ada, yang enggak ada rumputnya. Nah, kami punya datanya, Pak. Ketika Bapak Ibu mau menggunakan data yang ada rumputnya atau lahan yang bervegetasi, nah kami punya datanya, Pak, seperti itu. Ini sebagai sampling dan ini kedalamannya beda-beda, Pak. Kedalamannya ada yang 2 cm, kemudian 5 cm, kemudian 10 cm, 20 cm ke bawah permukaan tanah, Pak ya. Kemudian

0: Dan
1: dalam satu hari itu petugas observer melakukan pengambilan sampel data itu setiap jam-jam berapa saja, Pak?
0: Kalau dari pagi jam 7 okay. sampai jam 1, uh-huh. nanti diganti shift yang kedua, shift siang, dari jam 2 sampai jam 7 malam.
1: Hanya sampai jam 7 malam ya?
0: Iya. Yeah.
1: Nanti data untuk yang dari jam 7 malam sampai ke dini hari besoknya lagi itu dikumpulkan sekaligus nanti jam 7 atau seperti apa?
0: Jadi kami di sini kan stasiunnya beroperasi hanya 12 jam. Jadi ya hanya sampai jam 7 malam kemudian kami tutup. Jadi untuk pengamatan suhu dan lain kami sudah tidak mengamati. Hanya saja kalau hujan itu tetap diakumulasi di pagi hari seperti itu, Pak.
1: Data yang dari jam 7 malam sampai ke besoknya
0: ya tetap diakumulasi, tetap dicatat di pagi hari. Tapi kalau suhu kami sudah stop di situ. Jadi suhu kami jam 7 sudah terakhir. Jadi suhu di malam hari, di pagi hari kami datanya tidak ada.
1: Jadi sebenarnya tambahan alat ini diperuntukkan ya, kalau secara gampang masyarakat awam mengenali itu bisa dijelaskan seperti apa?
0: Jadi tambahan alat ini seperti apa ya? Media alat-alat kita mengenai meteorologi seperti itu. Jadi ada data alat-alat yang manual, ada yang alat otomatis. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ya di tambahan alat ini penuh dengan alat-alat dari meteorologi itu sendiri, seperti itu, Pak. Jadi beberapa unsur meteorologi ada banyak, ada dari unsur matahari, ada angin, ada tekanan, ada suhu, ada kelembapan, dan lain sebagainya, Pak.

0: Stasiun klimatologi merupakan kepanjangan dari Badan Meteorologi dan Geofisika untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum terkait gambaran zona iklim dan kerentanannya.
1: Sebenarnya untuk klimatologi sama meteorologi kurang lebih hampir sama. Cuman untuk yang klimatologi ini ada ketambahan beberapa alat yang lebih banyak dan taman alat yang lebih luas. Nah, itu semua diperuntukkan untuk penempatan beberapa alat yang biasanya juga digunakan untuk keperluan pengamatan iklim yang berkaitan dengan pertanian. Seperti ada suhu tanah itu kami ada punya beberapa kedalaman, jadi pengamatan itu ditujukan untuk pengamatan yang berkaitan dengan pertanian juga karena berkaitan dengan tanaman seperti itu.
2: Berarti nanti sampling data-data yang dihasilkan ketika dari taman alat kemudian diolah oleh observer itu berkolerasi juga dengan dinas pertanian dong?
1: Iya, jadi hasil pengamatan dari peralatan klimatologi yang kami observasi tiap jamnya itu diharapkan bisa dipakai untuk instansi terkait, ya contohnya pertanian, BPTP, pengamat hama seperti itu Pak, yang kemudian menjadi informasi buat mereka untuk menentukan kira-kira tanaman apa yang cocok dengan suhu tanah sekian atau suhu udara sekian, khususnya di Gorontalo seperti itu.
2: Termasuk juga perubahan iklim, apakah itu menjadi ranah juga dari klimatologi?
1: Nah, kalau untuk betul sekali Pak, untuk perubahan iklim itu kurang lebih kami sama Kementerian apa ya, Lingkungan Hidup ya, Kehutanan Lingkungan Hidup kebetulan yang menangani itu berdasarkan dari pengamatan kami karena jejaring peralatan BMKG itu kan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terkecuali juga Gorontalo. Jadi dari situ kami kan mengambil sampling atau pengamatan observasi tiap jamnya itu bisa kelihatan data-data ketika diuraikan itu kelihatan ketika ada peningkatan suhu atau temperatur udara. Jadi kita bisa kelihatan di situ kalau Gorontalo apakah semakin hari semakin meningkat suhunya. Jadi bisa kelihatan dari situ, dari peralatan yang dihasilkan oleh taman alat sini. Gitu.
2: Kalau sejauh ini peran masyarakat dalam hal mencari informasi terhadap hasil-hasil dari pengamatannya klimatologi sendiri seperti apa pandangan dari klimatologi?
1: Baik, untuk informasi iklim itu sendiri kalau yang kami lihat semakin kesini masyarakat semakin aware, khususnya yang seperti Bapak bilang tadi, masalah perubahan iklim yang

0: makin kesini itu makin kita rasakan. Contoh dampaknya, contoh kecilnya saja itu pergeseran pola musim. Kan di sini kadang misalkan harusnya masih masuk fase musim hujan sama dengan saat ini. Sekarang kan kita rasakan masih agak panas atau berkurang curah hujannya. Jadi itu sebenarnya salah satu indikasi dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Nah, jadi makin kesini dengan adanya juga media sosial yang semakin banyak diakses oleh masyarakat, dan BMKG masuk juga di situ, sudah mulai masuk di situ untuk menyebarkan informasi. Makin kesini masyarakat sudah semakin aware, semakin tahu tentang informasi yang dihasilkan oleh BMKG, baik itu meteorologi, klimatologi maupun yang geofisika. Ya, seperti itu.
1: Terakhir mungkin masyarakat nanti bisa mengakses informasi ini ya lewat mana saja kalau untuk klimatologi?
0: Kalau untuk secara nasional atau keseluruhan itu Bapak Ibu boleh download aplikasi kami, aplikasi Info BMKG, sudah tersedia di Play Store maupun App Store. Itu namanya Info BMKG. Nah, terus untuk khusus untuk Provinsi Gorontalo ada di beberapa akun, contohnya di akun kami di @staklimbonebolango di Instagram, di YouTube juga ada Stasiun Klimatologi Bonebolango, di Facebook juga ada sama @staklimbonebolango, dan di Twitter.
2: Keberadaan Taman Alat Stasiun Klimatologi memang hanya mendata perakiraan yang sifatnya prediksi, tentu tidak 100% akurat. Meski begitu, prediksi informasi data tersebut tetap penting dan bermanfaat bagi sebagian aktivitas masyarakat.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Sahabat budaya Lohulondo, lo monggo dula, monggo tato, monggo ti, lo monggo tiamo. Aduh, Allah, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Ti Anja akan berbagi info resep untuk Anda, sahabat budaya. Ini ada gulai ayam kojo khas Sumatera Selatan. Sahabat budaya, bahan-bahan yang diperlukan itu ada 1 ekor ayam kampung ya, kemudian 1 buah jeruk nipis. Sementara untuk bumbu halusnya ada 15 buah cabai merah, 10 siung bawang putih, kemudian 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 3 ruas lengkuas. Dan untuk bumbu tambahannya ada 1 bungkus bumbu kari ayam, kemudian 3 batang serai, 2 tangkai daun kari, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok makan air asam jawa, kemudian 1 sendok makan garam, 200 ml santan kental, 500 ml air, dan minyak untuk menumis. Cara membuatnya, sahabat budaya, siapkan dulu ayam ya, kemudian dicuci bersih dan beri perasan air jeruk. Diamkan selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit, cuci bersih lagi ayam dan tiriskan. Siapkan bumbu, lalu blender halus semua bumbu tadi. Panaskan minyak di wajan, tumis bumbu sampai harum dan juga matang. Tambahkan serai dan daun kari. Kemudian dioseng sampai daun kari layu. Masukkan ayam, oseng-oseng sampai ayamnya menyusut, lalu tambahkan santan dan air. Jangan lupa juga diaduk-aduk sampai santan mendidih. Setelah ayam mulai lembut, tambahkan garam, air asam jawa dan juga kaldu jamur, lalu masak ayam sampai lembut. Setelah matang, siap untuk disajikan.

0: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner, Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
2: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Go.

Sahabat budaya Loholondalo, satu informasi terakhir untuk Anda. Ini ada info resep dari Jawa dan Sunda ya, namanya tumis kikil. Bahan-bahan yang diperlukan itu ada kikil sapi, kemudian satu ikat bunga bawang, satu papan pete, kemudian 5 cabai hijau besar, 6 cabai rawit, kemudian 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, kemudian minyak goreng, 1 sendok teh penyedap rasa, dan secukupnya garam ya. Jangan lupa juga 1 sendok makan saus tiram. DP cara membuat baking, sahabat budaya, orang siapkan dulu semua bahan, kemudian potong sesuai selera, rebus sebentar kikil, kemudian lalu tuangkan minyak goreng untuk menumis bumbu. Masukkan 2 bawang dan petai, kemudian masak sampai harum, lalu masukkan kikil, aduk rata, dan masukkan cabai. Masukkan juga bunga bawang, masukkan semua bumbu, kemudian tunggu sampai matang. Setelah matang, siapkan mangkuk, kemudian sajikan dengan nasi hangat. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita untuk Nusantara Pagi di hari ini, sahabat budaya, Rabu 16 September 2026. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah setia mendengarkan siaran kami. Jangan dulu kemana-mana karena setelah ini ada Tita Tarahma yang akan menemani Anda di Nusantara Siang. Watiati Anjayan Mohindupo, insya Allah itu Poli Modunggaya. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

usia motor

Walulah Habari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Tauta adalah congklak versi Gorontalo. Dulu hanya dimainkan pada suasana berkabung ketika ada orang yang meninggal dunia. Auta berasal dari kata huta yang berarti tanah, yang maknanya segala yang hidup akan kembali ke tanah. Auta sendiri dimainkan 2 hingga 3 orang anak-anak. Permainan dilangsungkan di bawah rumah panggung dengan menggali tanah menjadi 12 lubang, lalu diisi bergantian oleh pemain dengan menggunakan batu. Jika batu terakhir terjatuh pada lubang yang kosong, pemain mengucapkan denggu, bertanda permainan tanah.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, jelang siang sahabat budaya. Alhamdulillah, Tata Rahma bisa hadir kembali ke ruang dengan sahabat budaya semuanya untuk kelaran Rabu 16 September 2026 untuk Nusantara Siang. Jam 10 lebih 13 menit saat sekarang di studio kami, waktunya kita orang tetap semangat kerja ya sahabat budaya. Sedikit santai aja, jangan terlalu serius banget gitu. Kalaupun memang ada yang harus diseriusin, jangan serius-serius amat ya. Kadang kita orang pikir apa kalau terlalu serius amat udah nyut-nyut gitu sahabat budaya ya. Jadi buat yang di kantor fokus dengan pekerjaannya, yang di rumah jangan lupa juga beres-beres secukupnya ya Bu ya. Istirahat kalau dia mulai capek, jangan dipaksakan. Apapun juga aktivitas kita di hari ini sahabat budaya, kita nikmatin saja sambil juga untuk sahabat budaya semuanya ya, ditemani dengan lagu-lagu yang sahabat budaya akan request di program ini. Oke, Tata Rahma hadir di Request Nusantara. Dan untuk sahabat budaya yang ingin gabung seperti biasa, torang buka di dua line telepon di 0811 4304040 sama 0822 5996 8266.

0: Baik, sahabat Budaya, untuk list lagu di saat ini Tataram hadirkan ada lagu Gorontalo, Manado, Sumatera Utara, Maluku, Papua, sahabat Budaya. Terus untuk lagu Gorontalonya seperti biasa dua. Oh iya, ada lagu Jawa juga ya, sahabat Budaya. Oke, sekali lagi untuk lagu Gorontalo, Manado, Sumatera Utara, Maluku, Papua, sama Jawa. Silakan di 0811 dan 822. Untuk yang mau ikutan di WA juga, kita buka line WA-nya di 0811-430-4040 ke 811. Iya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Salam budaya Gorontalo, kata Afni.
0: Iya, Om Afni.
1: Iya.
0: Om Afni tahan dulu ya.
1: Lagi Gorontalo, kata Afni.
0: Oke, tahan dulu Om Afni boleh.
1: Iya.
0: Oke, sebentar. Ke-822, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tata Ama.
0: Halo sayang, Oma Tio kah?
2: Iya.
0: Di Oma PE Radio kasih kacili sadik ya.
2: Yuk, tidak lari-lari dia ini. Boleh mau kereta itu dia semua hilang.
0: Ya Allah. Oke, oke. Oke, so boleh.
1: Hai hai Oma Tio.
2: Gimana halo, kabar? Halo, maaf nih. Oma. Oma bakal apa?
1: Selamat ketemu dia di udara.
2: Iya. Oke. Semoga Oma Abni sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat tinggal buat Oma Tio di samping sesama.
0: Iya, sebentar. Oke, sebentar Oma Tio, tahan dulu ah. Saya ke Oma Afni. Bagaimana Oma Afni langsung?
1: Oma Tio tinggal mau ngasih di samping, sama keluarga ini juga Malbani. Ibu Iin juga, sama sama keluarga. Dan spesial buat seluruh fans.
0: Oma Afni, ya. Lagunya lagu apa tadi?
1: Lagu Gorontalo tadi.
0: Gorontalo, oke.
1: Spesial buat Tata Ama, spesial sama keluarga yang siapkan bikin dakan urusan. Sesama menjungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih.
1: Maduluan Oma Tio.
2: Iya. Sama-sama Om Afni.
0: Oke, terima kasih Om Afni. Iya.
2: Pertama ada lagu Maluku.
0: Maluku ada.
2: Itu Maluku Jo.
0: Oke, silakan.
2: Buat yang ada di lokasi pembagian MBG. Bu Erni bersama Julaiha Gani, semoga MBG-nya tepat dibagi-bagikan supaya terlaksana dengan baik dan sukses.
0: Oke.
2: Buat Mama Ama, Tata Ama yang sedang bertugas ada gangguan ini, semoga diberikan kekuatan, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya.
0: Amin.
2: Serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Tata Ama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Adio.

0: Iya, yang mau ikutan juga sama Om Matio, sama Om Afni tadi, silakan di 0811 sama 0822. Silakan, sahabat Udaya. Ya. Kita ke 822 dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dengan
1: salam sehat untuk Peta Ama dengan Sumaten.
0: Amin. Dengan siapa di mana, Pak?
1: Dengan
0: Pak Udin. Oh, Pak Udin. Oke, Pak Udin. DP lagu ini lagu Maluku sama lagu Gorontalo, Pak Udin.
1: Oh, kalau Maluku itu apa dia punya judul, Peta
0: Ama? Cinta Hilang Tanpa Permisi.
1: Kalau yang Gorontalo?
0: Gorontalo Dila Oharata.
1: Oke, kira itu boy itu, mahal aku boy itu Gorontalo.
0: Oke. Silakan.
1: Oke.
0: Pak Udin sebentar, ya. Pak Udin boleh tahan dulu sedikit.
1: Boleh aku tahan.
0: Oke, kita langsung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Ibu Rostin, tahan dulu Ibu Rostin ya.
2: Iya.
0: Oke, silakan Pak Udin.
1: Kirim salam pertama buat Peta Ama yang masih beraktivitas. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Dan tetap selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling spesial buat semua semua fans sampai terkecuali, salam persahabatan selalu.
0: Iya.
1: Terima kasih Peta Ama.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ibu Rostin silakan. Halo.
2: Lagu ikutan dengan Om Matio.
0: Oke, boleh. Silakan.
2: Kirim salam buat Tano, Ibu Rika, Om Matio. Bura sama-sama aja tanpa terkecuali sikatin juga. Paling spesial.
0: Iya.
2: Buat Tata Rama yang baik hati. Insyaallah sesuatu sama keluarga tercinta Ani.
0: Amin.
2: Tata Rama, assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi, sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Zurunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya. Dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana, disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan, dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan menggunakan lima buah rebana dan tiga orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan

0: Tari saronde adalah salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di masyarakat Gorontalo. Tarian ini diangkat dari tradisi masyarakat Gorontalo saat malam pertunangan dalam rangkaian upacara perkawinan adat. Selain menjadi bagian dari acara pernikahan adat, tari saronde juga sering ditampilkan dalam acara seperti penyambutan, pertunjukan seni, dan festival budaya. Biasanya ditampilkan oleh para penari pria dan penari wanita yang menari dengan gerakan yang khas dan menggunakan selendang sebagai atribut menarinya. Terinspirasi dari upacara adat Balia yang mengungkapkan rasa syukur yang dibawakan dalam tarian. Menurut sejarahnya, merupakan tarian yang diangkat dari tradisi pernikahan adat masyarakat Gorontalo, dijadikan sebagai sarana muhile huwali, yaitu menengok atau mengintip calon istri, karena masyarakat Gorontalo pada zaman dahulu masih belum mengenal yang namanya pacaran seperti sekarang, sehingga hubungan mereka masih dipegang penuh oleh kedua orang tua atau keluarga. Tarian ini biasanya dilakukan oleh mempelai pria bersama orang tua atau wali di hadapan mempelai wanita. Sambil menari, mempelai pria bisa melirik ke arah mempelai wanita untuk mengetahui seperti apa calon pendamping hidupnya. Sementara mempelai wanita yang berada di dalam ruangan akan memperlihatkan sedikit dirinya agar mempelai pria tahu bahwa dia diperhatikan. Di masa sekarang ini, prosesi tari saronde juga masih tetap dipertahankan dalam rangkaian pernikahan adat Gorontalo, sehingga meninggalkan makna sendiri di dalamnya dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dalam pertunjukan tari saronde biasanya diiringi oleh iringan musik rebana dan nyanyian vokal. Sedangkan tempo yang dimainkan dalam mengiringi tarian ini disesuaikan dengan lagu dan gerakan para penari.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Oke, sahabat Bidaya Torang di sesi kedua, silakan yang ingin bergabung kita buka dua line telepon lagi di 0811 sama 0822. Oke, ke 822. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sayang.
1: Salam budaya Lohulondalo.
0: Salam budaya Lohulondalo, Inka.
1: Iya.
0: Oke, sayang.
1: Lagu mana deh? Palingnya aja dulu, Kakang.
0: Bentar, lagu mana doh?
1: Iya.
0: Lagu mana doh itu kawan mua, sayang.
1: Kalau yang Papua?
0: Papua Sajojo.
1: Sajojo.
0: Baik, oke. Okay.
1: Kirim salam buat utama yang lagi beraktivitas.
0: Sayang, tahan dulu kamu mau ke 811
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan.
2: Wati di Garut.
0: Siapa?
2: Wati.
0: Wati di Garut.
2: Iya.
0: Oke, okay. Sebentar Wati, tahan dulu Wati ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, lanjutkan Inka sayang.
1: Iya, buat Tiwati, buat Pak Herman, buat Pak Udin, buat seluruh pensio tanpa terkecuali, salam Tiwati, spesial buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Inka. Wati di mana, di Garut tadi ya?
2: Iya.
0: Garut di mana sayang? Halo, Garutnya di mana sayang?
2: Di Poso.
0: Di mana?
2: Poso.
0: Oh, di Kompi. Kompi situ ya. Oke. Berarti dekat dengan apa itu nama Titidu ya?
2: Iya.
0: Oke. Oh, di situ itu kalau Kompi itu Poso to Tanggololi ya. Oke. Oke, okay. Wati lagunya ini masih dengan lagu Gorontalo ada, terus ada juga lagu dari Sumatera Utara, ada lagu apa lagi ya? Lagu Jawa.
2: Lagu Gorontalo itu Jo.
0: Lagu Gorontalo itu Jo. Oke. Okay. Kenapa so pindah di? Kenapa kau so pindah di Garut?
2: Tidak ada urus surat pindah.
0: Maksudnya?
2: Surat pindah, mau pindah ke Kayu Bulan.
0: Oh, oke.
2: Okay. Iya, ada urus itu.
0: Oke, okay, sayang.
2: Buat Inka tadi, buat Pak Herman, buat Pak Udin, semua aja. Spesial buat
0: terang, makasih. Oke sayang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wati pesuara so laeng rupa. Pindah Garut di pesuara ba iko laeng olo. Oke. Silakan. Masuk untuk dua penelpon lagi sama ke WA dulu ya. Iya, ke WA dulu. Ini ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cikartin di Tangkobu. Pengen Papua, kirim salam buat teman-teman yang ada di Manado, Anggi, Marni, Winda, Siska, Nanang, Mimin, salam kompak selalu juga. Salam persahabatan spesial buat Tata Rama, semoga sehat selalu bersama keluarga. Oke, ini ada Ibu Salma Tahir. Ibu Salma, Ibu Salma pe baju itu kok somot lama di rumah. Pulu mau ambil. Oke, okay, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Nusantara. Saya mau dengar lagu yang bikin ceria bagi itu Tata Ama. Kirim buat semua Jo. Semoga kita tetap semangat di pagi hari ini. Amin. Dari Salma Tahir. Tata Ama, saya mau ketemu sama siapa ini? Sama Tata Ama, saya mau ketemu sama Ama. Maksudnya. Oh iya, boleh. Masya Allah. Iya, nanti bakabar. Kita ke Suewa. Mama Lix. Mama Lika yang punya nasi kuning. Apa dulu? Mak Nyusu. Mama Lika, naskun. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ya, benar. Salam budaya Lohulondalo, lagu ikutan saja Kartini. Oke, okay. Mama Lika kalau manggil saya si Kartini. Oke, okay, sayang. Buat Oma Tio, siapa nih? Oma Tio, pesuara bikin pong. Astagfirullahaladzim. Ibu Rostin, Ibu Nelly, Tanau, Ibu Ani, Batu Barani, Inka. Salam kenal buat Pak Udin, Oma Suci. Suci. Oh, salam kenal Pak Udin, begitu ya. Terus buat Oma Suci, Nenek Ambulati, dan Tipa Herbal, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Spesial buat Ibu Kartini, sehat walafiat, amin. Panjang umur, banyak rezeki, amin. Semoga dalam semangat dalam tugas. Iya, terima kasih buat Mama Lika juga. Semoga jualannya laris manis ya, Mama Lika ya. Sehat selalu, bahagia selalu, Allah lindungi, amin. Ada lagi, ini yang ngeping siapa? Jangan ping aja ya, langsung WA, oke. Okay. Terus ada lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Luhur Ndalu dari Pak Ahmad di Bulango Ulu. Pengen lagu Manado. Kirim salam buat keluarga aja, terakhir buat Mahaya. Semoga sehat selalu. Aduh Allah, terima kasih juga Pak Ahmad. Di line 822, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Tolong jangan dengar itu radio, delay nanti.
3: Assalamualaikum.
0: Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persis orang baru macam orang Kalamaring. Ini ada bergabung kok.
3: Halo sayang cinta.
0: Halo juga sayang. Silakan lagunya Sajojo.
3: Dua-dua aja.
0: Iya, oke. Okay.
3: Kirim salam bersama fans ya, sampai ke kecualin kalau saya selalu. Insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
0: Amin.
3: Paling spesial buat Teta Amaku sayang cinta alias Ibu Kartini. Bersama si adik Sakti. Semoga sehat selalu, insya Allah diberikan panjang umur.
0: Amin.
3: Insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, kita ke 811. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Oke, sayang ya, jang baku-baku Ricky Polikotino. Oke, sayang. Amin, insyaallah. Tano, silakan Tano.
1: Ikutan Jo, ikutan dua-dua Jo.
0: Oke, sayang, gas.
1: Oke, kirim salam seluruh fans ini tanpa terkecuali di Budika, di Butuhi, di Pepi, di Nengo, di Burosin. Sekarang untuk Tata Ama sekeluarga, insya Allah sehat-sehat selalu, bahagia selalu, dan dimudahkan rezeki. Amin.
0: Amin.
1: Terima kasih sayangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, bintebil huta atau sup jagung dari Gorontalo mempunyai ragam rasa. Ada rasa manis, kecut, gurih, dan pedas. Bintebil huta salah satu makanan favorit masyarakat Gorontalo yang segar dan gurih. Apalagi sangat cocok dinikmati pada suasana dingin, terutama bagi mereka yang lagi influenza. Cara penyajiannya pun sangat berbeda dengan sup-sup yang lain. Pada saat masakan ini disajikan, bumbu-bumbu yang membuat rasanya berbeda, seperti cabai rawit penyebab rasa pedas, daun kemangi, dan jeruk nipis penyebab rasa kecut diletakkan pada wadah yang berbeda. Bintebil huta dimasak dengan menggunakan bahan utama ikan, walaupun begitu tidak berbau atau amis, karena bau amis tersebut akan ditutupi oleh rasa kecut dan pedas.

0: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
1: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia, dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Oke, sahabat budaya, nah di studio sejam 10:57 waktu Indonesia Tengah. Artinya Tata Ama cukupkan untuk request Nusantara di hari ini. Insya Allah bisa ketemu besok-besok lagi. Mohon maaf atas kurang-kurangnya. Terima kasih yang sudah bergabung di line telepon sama line WA juga ya. Ama mau lanjut lagi ya, kenemenin sahabat budaya insya Allah sampai di jam 2 siang nantinya. Selamat menikmati pekerjaan Anda semuanya, sahabat budaya.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tolondalo, Botia Polima Banda Bandalo, Habali Lo Hulondalo, Habali Uhiwalia, Metoli Pundo Botia, Tehas Dindanya Luatia, Ta Mopotunggulolo Ia. Mengundulawa mengutato. Pores to kota lo Hulondalo, ma ilo andobu, mialo ma pilopotulu delio, te jepri taha, lo ngarinaya olo dokuteri Muhammad Rifki Hulalata, to rumah saki Siti Hadija kota lo Hulondalo. Ika subsi penmas hupmas pores kota, ibda aristia gani lo otanggulai, to ungu putulo huilio te jebri buti ma maolo ngaro-ngaro to rumah saki. Tidoku pilitilio iluntu dio boli dilangkah utio. Te jebri ma ila upiolo polisi uma pilo hilialio katalangani. Polisi ma lohimo a barangi ulo wali bukuti. Wau olo utanggulalio bukti fisik. Wau talo wali sakusi lo otanggulo talo mate buti ma huo-huo o. Talo mate buti ma tilahangia lo polisi uma aanjamu ume ulunga tolo taunu. Masatia matatahangi topores kota.
1: Piili. Piili biasa juga disebut popoli, menyangkut kepribadian yang dalam. Piili memang sulit dinilai dari kesan pertama yang dipancarkan oleh seorang individu. Orang tua-tua Gorontalo menilai piili itu setelah melalui pengamatan yang cukup lama. Track record seseorang sejak dia lahir hingga dia besar menjadi penting, karena itulah yang menentukan kredibilitas seseorang di mata masyarakat. Orang tua-tua Gorontalo menilai piili pada seseorang umumnya difokuskan pada dua hal, yaitu apakah dia amanah, dapat dipercaya dalam mengemban tugasnya, dan apakah dia senantiasa berkata benar serta konsisten pada kata-katanya, tidak munafik, dusta, ingkar janji, dan hianat pada amanah yang diberikan.
0: Odu olo ito donggola miatia tuha bali u bahasa lo Hulondalo. Tahi ulunga to lapas kota, ma wato-wato. Ma wolo mohetuta, wolo mopula dulo lota. Ika subsi registrasi lapas perdi tuli lo otanggulai. Ma ilo datawa lo tahi ulunga, ma taya-taya dulio ode lapas to bualemo wauto pohuato. Lapas bilo-bilohe tohu hewo lo ulu-ulungo. Lapas to kota lo Hulondalo dipomuali duhengalio, sabuto de lo mo lapas buti ma polu-polu lo bangunan. Lapas buti ma molalila olo tahi ulunga ode hudungu ubohu. Uma dilulohu palio wali gubernur. Nabo umolalila buti dipo owalilio, sabu dipolu hudungu upolalilalio. Lapas ma mola-molayade olotahi ulunga, ode lapas u woluo to Hulondalo, uma bilo-bilohe huhe wolio lo ulu-ulungo.
2: Tahuda lomongo panggola. Openu misi kini, dabo oyakini. Mongila botao lo takaya, dabo mai mongarinaya.
3: Biarpun miskin, tapi punya keyakinan. Melebihi yang kaya tapi hanya menyiksa. Artinya, ilmu lebih utama daripada harta.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo Hulondalo. Uma bolo wato-wato atahi ulunga to delo melapas to kota lo Hulondalo sabu modata paala kala uhe muali. Wau tuang lapas bo eenggade. Ikabit pelayanan wau pembinaan to Kanmil Ditjenpas Heri Sulistio lo otanggulai, Moda ta'olo tahi ulunga beti, tiro pode hualio lo buto'o toka UHP u donggo jamani lo alanda. Utanggula lio pidana penjara. Wau utie tuo tio mahe moda tapa lakala uhe moali. Uma pilo pode hualio lo buto'o pidana penjara. Wau upong ulunga lio de wito-ito lembaga pemasyarakatan mialo lapas bo ee ngade. Boli lio mao di lama lo motanggalo, uma pilo pode hua lio lo buto o pidana penjara. Wau, upo ngulunga lio de wito ito lembaga pemasyarakatan mialo lapas bo ee ngade. Boli lio mao di lama lo motanggalo, wau ta pilo pode hua lio lo buto o moda ta pidana penjara. Tunggu lo tuang o lapas ma wato-wato o. Kanwil ditjen pas ma lo tulete hu hewo lo akutu lo tahi ulunga. Bolo woluo u tanggula lio pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, wau remisi. Dabo utibuti musim motu ude wolo sarati. Boli lio mao tahi ulunga buti musim rukunu wau taati to aturangi lo lapas.
3: Bo'o de lo lo potu lo o ego o lo tendelenga.
2: Seperti menukar kerak dengan tupai, artinya sama buruknya.
0: Odu olo ito donggo la miatia toha bali u bahasa lo hulon talo. U donggo umba-umba lo polo dulah e odie, mai mo obotulah raga lo tililah hepo. Hasili lo mengetani ode lo iilangi. Sabu donggo wade-wade to polo dulahe. Ika pala badan pusat statistik to kota lo kulundalo Sri Dewi Mono Arfa lo tanggulai. U donggo polo dulahe odie iilangi hasili lo mengetani. La iati tama mo rasa botulo haraga. Tidio potabo eengga de tilapulio. Ngopohia taluhu iilangi topolo dulahe, wau olo mo oladea hasililo mongotani. Iilangi topapa talialo, tunggulo haragalo bobotulo. Odelo manita, tamate, piala tula, sayori, wau uwe wolio mao. Haragalo babarangialo, botulalo ulaito. Doi mohe tutolihuito amula dila mootali wolo-wolo. Uti-buti musima opadulia to awali. De dila dema lobobo tulah raga bolo opadulia. Musi ma opiki langia mulo-mulo to u odungga lo polo dulahe.
2: Lumadu lo mo panggola.
3: Bo ode lo baya lo milate.
4: Seperti wajah mayat, artinya sangat pucat.
0: Odu olo ito donggo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Dabo ma apucu tanu mahab ali pulitio.

ketika sendiriku datang, mulai menciptakan sebuah ruang. Ruang dalam hati ini yang tiba-tiba kosong. Disitulah mulai terlihat sosok wajah. Wajah yang dulu dekat. Sosok yang pernah ciptakan suka dan luka. Sosok yang telah menjauh.

0: Mengenal permainan tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Sarenseho. Pahit tapi menghasilkan melodi yang indah. Begitulah yang dirasakan ketika memainkan musik tradisional Sarenseho. Sarenseho adalah salah satu permainan musik tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, yang dimainkan oleh anak-anak dengan cara ditiup. Terasa pahit karena sarenseho terbuat dari pelepah daun pepaya yang memiliki getah. Pelepah daun pepaya yang berongga dilubangi seperti suling. Kemudian bagian ujungnya ditambahkan plastik sehingga menghasilkan suara yang harmoni dan bisa juga sebagai pengiring sebuah lagu. Meskipun sarenseho jumlahnya berkurang, tapi masih tetap dimainkan dan tetap ada sampai saat ini.
1: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga.

0: Ran. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Lagu-lagu Nusantara hadir ke ruang dengar Anda pastinya sahabat budaya. Semoga bisa menambah semangat tersendiri untuk sahabat budaya yang saat ini lagi mendengarkan program 4. Dan bicara soal mau istirahat siang, pastinya kita sudah punya rencana tersendiri sahabat budaya untuk bisa beristirahat siang. Entah mungkin lagi janjian dengan keluarga, teman, sahabat, semuanya. Semoga rencananya bisa berjalan sesuai yang sudah kita rencanakan gitu sahabat budaya ya. Iya nih sahabat budaya, terutama punya informasi seputar jamur. Nah, jamur ini jamur makan ya, bukan jamur yang ada di kulit gitu ya. Jadi jamur bulan ini diketahui manfaatnya sahabat budaya, dan sedikit tips dari jamur bulan ini. Jadi orang memang suka senang pakai jamur gitu kan. Nah, cuman memang kalau di Gorontalo agak kurang gitu jamurnya. Cuman adanya di di soal yang tertentu sahabat budaya. Jadi jamur bulan ini merupakan juga salah satu jenis jamur pangan sahabat budaya yang dapat dikonsumsi. Jadi terutama jika berasal dari budidaya atau sumber yang jelas gitu. Nah, di beberapa daerah sendiri jamur ini dikenal sebagai jamur putih dengan tudung yang lebar gitu, yang teksturnya yang kenyal. Nah, selain itu juga jamur bulan memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Namun manfaat tersebut akan lebih optimal jika jamur bulan dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan bergizi serta juga diolah dengan cara yang tepat, yang aman ya sahabat budaya. Jadi jamur bulan juga diketahui mengandung zat gizi, juga ada protein, ada karbo di sana, ada seratnya, ada vitamin B, folat juga termasuk, serta mineral dan juga mineral. kalium yang baik untuk tulang, fosfor, selenium, dan juga mengandung tembaga. Nah, selain zat gizi yang tadi, jamur ini juga mengandung senyawa bioaktif yang termasuk ergotionine sahabat budaya, dan senyawa fenolik itu diketahui memiliki aktivitas antioksidan ya. Sedangkan antioksidan itu baik untuk tubuh kita insyaallah. Nah, jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar saja juga sebagian bagian dari pola makan seimbang, jamur bulan dapat memberikan sejumlah manfaat seperti bisa membantu mengatur asupan makanan, bisa mendukung kesehatan pencernaan kita, bisa menambah asupan protein, mendukung juga daya tahan tubuh ya, bisa mendukung kesehatan jantung dan membantu melindungi sel dari kerusakan. Nah, kenapa? Karena memang jamur bulan mengandung senyawa bioaktif sahabat budaya yang memiliki juga aktivitas antioksidan tadi ya, dan senyawa tersebut dapat membantu melindungi sel dari stres oksidatif akibat radikal bebas. Namun aktivitas antioksidan tersebut tidak dapat diartikan bahwa konsumsi jamur bulan secara langsung dapat mencegah kanker atau penyakit kronis, karena bukti mengenai manfaatnya pada manusia masih memang terus diteliti sahabat budaya. Nah, tips amannya ya sahabat budaya, pilih jamur yang segar gitu ya, tidak berlendir, tidak berbau busuk atau asam, dan tidak mengalami perubahan warna yang tidak wajar. Dan pastikan jamur bulannya berasal dari sumber yang terpercaya ya, hasil budidaya gitu, atau dari pasar atau toko bahan pangan yang jelas. Bukan jamur liar gitu yang dipetik sendiri tanpa kita ketahui jenisnya ya. Bersihkan, terus diolah untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Terus masak juga hingga benar-benar mateng sebelum dikonsumsi sahabat budaya. Nah, kalaupun ada muncul keluhan seperti mual, muntah, diare atau tanda alergi setelah makan jamur, ya cukup dihentikan ya. Karena jamur bulan bisa menjadi pilihan bahan makanan yang praktis untuk melengkapi menu kita sehari-hari. Karena teksturnya yang kenyal dan rasanya yang gurih ini bisa membuat jamur ini cocok dimasak untuk berbagai cara ya. Dengan berbagai cara sahabat budaya, seperti entah mungkin kita mau tumis ya, boleh dibikin sup bening, atau dipangan juga boleh dengan sedikit bumbu.
1: Taukah Anda uniknya menu ayam Iloni di Gorontalo? Salah satu menu yang juga populer di Gorontalo adalah menu ayam Iloni, dan konon menu ini adalah bisa ditemukan hanya di Gorontalo. Bentuknya hampir sama dengan menu ayam bakar kebanyakan, tapi yang membuat beda adalah racikan bumbu yang digunakan sebagai penyedap rasa ayam ini. Menggunakan rempah-rempah jahe, kemiri, kunyit, bawang merah, dan bawang putih, serta rempah khas Indonesia lainnya. Uniknya, Hidangan ini juga diberi santan sehingga membuat cita rasa ayam Iloni semakin nikmat. Rasa gurih dan pedas ayam Iloni menjadi ciri khas yang sangat melekat.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Atil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Masjid Jin, sebuah masjid yang terletak di kota Mekah, tepatnya di kampung Ma'la, dan berada kurang lebih dari 1,5 km di sebelah utara Masjidil Haram. Keberadaan Masjid Jin kerap menjadi perhatian jemaah dari mancanegara yang sedang menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah di Tanah Suci. Selain daya tarik keindahan arsitekturnya, masjid ini menyimpan sejarah yang besar dalam Islam. Konon, asal-usul penamaan Masjid Jin didasari oleh peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan peristiwa berimannya kelompok bangsa jin di kota Mekah.

Dalam suatu riwayat dimuat oleh Imam Bukhari dan Tirmizi, disebutkan bahwa peristiwa pertemuan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan serombongan jin terjadi ketika beliau bersama para sahabat sedang dalam perjalanan menuju pasar Uqats. Sesampainya di daerah Tihama, Rasulullah dan rombongannya melaksanakan salat fajar, dan diketahui ketika Rasulullah sedang salat fajar, para jin kafir saat itu mendapatkan serangan saat ingin melaksanakan aksinya untuk mencuri berita dari langit. Bahkan diberitakan, sekumpulan jin kala itu mereka mendapat sebuah lemparan benda api langit sehingga membuat mereka menyerah dan kembali pulang ke tempat kaumnya. Setiba di tempat kaumnya, setan-setan atau jin tersebut ditanya oleh salah satu pemimpin dari kaumnya, "Apa yang menyebabkan kalian terhalang mendapatkan berita dari langit?" Mereka menjawab, "Kami terhalang karena kami mendapat serangan seperti bola api, maka kami dikejarnya." Lalu kemudian pemimpin dari kaum jin tersebut penasaran dan ingin mencari tahu penyebab yang menghalangi kaumnya untuk mencuri berita dari langit. Maka diperintahkanlah kaumnya untuk menyebar ke barat dan ke timur untuk mencari tahu sesuatu apa yang menghalanginya itu. Setelah mendapatkan perintah, para setan-setan tersebut mulai menyebar ke seluruh pelosok jagat, dan tiba akhirnya sebagian dari mereka sampailah ke daerah tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat. Saat Rasulullah sedang menunaikan salat subuh dan membaca surah Ar-Rahman,

Para jin tersebut mendengar dan memperhatikan dengan seksama bacaan Rasulullah. Lalu mereka berkata, "Demi Allah, pasti inilah yang menyebabkan kita terhalang dari perintah langit." Namun kala itu mereka justru dibuat kagum terhadap bacaan ayat Al-Quran yang didengarnya. Karena kekagumannya, sehingga kemudian mereka beriman. Setelah itu mereka pulang ke tempat kaumnya dan menyampaikan kejadian yang mereka alami itu. Mendengar hal itu, seluruh kaumnya pun menerima dan mengimani ajaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan peristiwa ini pun menjadi sebab turunnya Al-Quran, Surah Al-Jin ayat 1, yang memberitahukan kepada Rasulullah mengenai peristiwa alam

Katakanlah, wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Quran Surah Al-Jin ayat 1. Maka di tempat itulah di mana Rasulullah dan rombongan menunaikan sholat subuh. Lalu rombongan jin tersebut berbaiat, kemudian diabadikan dengan cara didirikannya sebuah masjid jin untuk digunakan sholat berjamaah seperti masjid pada umumnya.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka.

0: adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Iya, sahabat budaya Margaret Siagian dengan Sabar Hoinang, sahabat budaya. Hadir di siang hari ini, insya Allah ya sahabat budaya bisa menghibur sahabat budaya yang lagi sibuk-sibuknya juga dengan pekerjaannya dan yang lagi menikmati makan siangnya juga, yang lagi istirahat siang juga. Terutama masih dengan update informasi untuk siang hari ini, itu ratusan gunung api aktif dan pakar UGM ini dorong penambahan alat monitoring, sahabat budaya. Jadi karena fasilitas alat pemantauan gunung api aktif di Indonesia hingga saat ini dinilai belum juga merata dan masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, sahabat budaya, ketimpangan ini menjadi perhatian serius. Mengingat Indonesia memiliki 127 gunung api aktif yang tersebar di berbagai kawasan, dan pakar vulkanologi dari Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada atau UGM, Profesor Agung Haryoko, menyebut Gunung Merapi sebagai gunung api dengan fasilitas pemantauan paling lengkap di tanah air. Sementara itu, pos pengamatan gunung api di daerah terpencil dan pulau terluar umumnya hanya mengandalkan peralatan seismik dasar gitu, sahabat budaya. Nah, pemerintah melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Badan Geologi, saat ini memantau secara efektif 69 gunung api dari total 127 gunung aktif. Nah, dari jumlah tersebut itu sebanyak 77, sahabat budaya, merupakan gunung api tipe A yang memiliki riwayat letusan sejak tahun 1600 dan membutuhkan pengawasan langsung secara real time. Dan kondisi pos pengamatan di kawasan pelosok umumnya itu dihadapkan pada keterbatasan instrumen pengukur pergerakan magma yang ideal. Nah, seismometer yang terpasang di daerah pelosok memang mampu, sahabat budaya, merekam aktivitas kegempaan, tetapi belum maksimal untuk memetakan dinamika gunung api secara menyeluruh. Nah, untuk memperkuat respon cepat dan efisiensi pengawasan di daerah, penguatan struktur kelembagaan pos pengamatan di tingkat daerah dinilai mutlak diperlukan, sahabat budaya. Dan penambahan balai pemantauan di wilayah berisiko tinggi juga diharapkan mampu memangkas alur birokrasi penyampaian analisis kebencanaan. Nah, saat ini PVMBG baru memiliki 3 unit balai regional, yaitu di Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan ND atau NTT. Nah, penambahan balai di kawasan berisiko tinggi seperti Sumatera dan Maluku dianggap juga ini dapat memperkuat mitigasi bencana secara signifikan. Untuk informasi selengkapnya, sahabat budaya, terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
2: Media sosial digemparkan dengan sebuah informasi yang mengatakan ketika bersin, jantung manusia berhenti berdetak dan mengalami kematian dalam beberapa detik. Tahukah Anda, ternyata informasi yang beredar tersebut adalah mitos. Clay Tiansi, seorang direktur asosiasi di Institut Kardiovaskular Bloom Universitas Northwestern, mengatakan bahwa bersin tidak menyebabkan kematian sementara. Dia mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi kardiovaskular dari bersin, dan gagasan ini hanyalah cerita rakyat. Bersin merupakan refleks yang melindungi saluran napas bagian atas dari bahan iritan. Penyakit ini disebabkan oleh peradangan pada saraf trigeminal di hidung yang mengirimkan sinyal ke pusat bersin di batang otak. Meskipun bersin dapat menyebabkan jantung Anda berdetak kencang, hal ini tidak menghentikan jantung Anda atau menimbulkan ancaman bagi kesehatan Anda.
3: 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Tahukah Anda, di balik sederhananya tungku, tersimpan sumber api yang menghidupkan api kecil yang dijaga, mampu menghangatkan keluarga, memasak makanan, hingga menjadi tanda kehidupan di rumah. Dalam bahasa Gorontalo, ini dinamakan wungolo, sisa-sisa api yang tertinggal di tungku setelah aktivitas masak. Makna yang bisa diambil dari wungolo adalah meskipun sisa api tersebut takkan menyala tanpa dijaga, ibarat kehidupan kita yang butuh perhatian, kerjasama, dan semangat kebersamaan agar terus menyala. Jagalah sumber api dalam hati, jagalah semangat kebersamaan, karena dari hal yang kecil lahir kekuatan besar.
1: Tahukah Anda, uniknya menu ayam Iloni di Gorontalo? Salah satu menu yang juga populer di Gorontalo adalah menu ayam Iloni, dan konon menu ini adalah bisa ditemukan hanya di Gorontalo. Bentuknya hampir sama dengan menu ayam bakar kebanyakan, tapi yang membuat beda adalah racikan bumbu yang digunakan sebagai penyedap rasa ayam ini, menggunakan rempah-rempah jahe, kemiri, kunyit, bawang merah, dan bawang putih, serta rempah khas Indonesia lainnya. Uniknya, hidangan ini juga diberi santan, sehingga membuat cita rasa ayam Iloni semakin nikmat. Rasa gurih dan pedas ayam Iloni menjadi ciri khas yang sangat melekat.

0: Leli Tanjung dengan Lau Maho Satu, tampilan dari Batak Sahabat Budaya, masih hadir di siang hari ini menemani kita semuanya dan masih dengan update informasi juga nih Sahabat Budaya ya. Update informasi nasional yaitu penumpang speedboat belum ditemukan dan SAR ini memperluas pemantauan ke Bengkulu Sahabat Budaya. Jadi jejak 8 orang yang berada di dalam speedboat Arupa Datu yang hilang di kontak perairan Selat Sunda Banten belum ditemukan bukan Sahabat Budaya, dan kini pencarian telah memasuki hari ke-9 dan tim SAR gabungan kini memperluas pemantauan hingga wilayah pesisir Pulau Enggano dan perairan Bengkulu, dan langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan korban maupun speedboat terbawa arus laut ke wilayah yang lebih jauh. Nah, perluasan pencarian dilakukan melalui pemapelan kepada kantor SAR Bengkulu agar turut melaksanakan pencarian dan pemantauan di wilayah pesisir Pulau Enggano serta perairan Bengkulu. Nah, 8 orang yang masih dalam pencarian dari Warta selaku Kapten Kapal Surakman anak buah atau ABK, juga ada Herianto selaku guide juga, dan 5 jurnalis yaitu M. Bagus, Hairunas, Ari Basuki, Yudhistiro Pranoto, Firdaus Jaidi, dan Donald Sahabat Budaya. Nah, sektor A dengan luas 511 mil laut persegi di sisir Kridewa Kembar dan KP Sanjaya, dan sektor B seluas 539 mil laut persegi melibatkan KN SAR Basudewa. Sedangkan sektor C dengan luas 585 mil laut persegi dilakukan oleh KRI Lauser. Nah, kemudian sektor D seluas 319 mil laut persegi melibatkan KN SAR Antasena dan KRI Lepu Sahabat Budaya. Sektor F dengan luas 265 mil laut persegi melibatkan sejumlah kapal KP Polairut. Sementara sektor G seluas 282 mil laut persegi dilakukan Kal Anyer, RBB Pulau Pucang, dan RIP 2 Banten Sahabat Budaya. Adapun sektor H menjadi wilayah pencarian terluas dengan area 667 mil laut persegi. Pencarian di sektor tersebut melibatkan KN SAR Tetuka, KRI Kerambit, KRI Teluk Gili Manuk, dan KN Damaru. Selain unsur laut, pencarian juga didukung 2 unit drone thermal Basarnas untuk membantu pemantauan dari udara, dan penggunaan drone tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kemungkinan keberadaan korban atau bagian kapal maupun benda lain Sahabat Budaya. Dan ditegaskan seluruh unsur SAR diminta tetap melaksanakan pencarian secara maksimal dengan memperhatikan keselamatan personel dan kondisi cuaca di lapangan. Pada hari ke-9 operasi, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan angin bertiup dari arah tenggara berkecepatan 10 hingga 20 knot dan tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 3,5 meter. Untuk informasi selengkapnya terkait berita nasional tadi, Sahabat Budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.
1: Mengenal permainan tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Saren Sehe. Pahit tapi menghasilkan melodi yang indah. Begitulah yang dirasakan ketika memainkan musik tradisional Saren Sehe. Saren Sehe adalah salah satu permainan musik tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, yang dimainkan oleh anak-anak dengan cara ditiup. Terasa pahit karena Saren Sehe terbuat dari pelepah daun pepaya yang memiliki getah. Pelepah daun pepaya yang berongga dilubangi seperti suling. Kemudian bagian ujungnya ditambahkan plastik sehingga menghasilkan suara yang harmoni dan bisa juga sebagai pengiring sebuah lagu. Meskipun Saren Sehe jumlahnya berkurang, tapi masih tetap dimainkan dan tetap ada sampai saat ini.
2: FM 95,1 MHz.

Anda, bintebili huta atau sup jagung dari Gorontalo mempunyai ragam rasa. Ada rasa manis, kecut, gurih, dan pedas. Bintebili huta salah satu makanan favorit masyarakat Gorontalo yang segar dan gurih. Apalagi sangat cocok dinikmati pada suasana dingin, terutama bagi mereka yang lagi influenza. Cara penyajiannya pun sangat berbeda dengan sup-sup yang lain. Pada saat masakan ini disajikan, bumbu-bumbu yang membuat rasanya berbeda, seperti cabai rawit penyebab rasa pedas, daun kemangi, dan jeruk nipis penyebab rasa kecut diletakkan pada wadah yang berbeda. Bintebili huta dimasak dengan menggunakan bahan utama ikan, walaupun begitu tidak berbau atau amis, karena bau amis tersebut akan ditutupi oleh rasa kecut dan pedas.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: FM 95,1 MHz.

Vitanoi Now eh sahabat budaya dengan Nio Pitango Hilau asik. Ngana apa ya Pitango Hilau? Apa tuh? Hatiku hau gelap. Kan belajar gitu kan. Ini belajar jangan sekarang Rahma. Pokoknya i-i-i-o, pitango hilau gitu. Kamu sebelah hatiku begitu. Ya. Yeah. Iya betul sebelah. Saya lagi ada baku-baku bantah dan tienga. Walhasil satu-satu bodok dingkut. Dua-dua ada belajar. Kalau menurut saya mendingan saya bu ketimbang ibu kalau bahasa Gorontalo ya enggak ya. Satu update informasi di siang hari ini sahabat budaya. Ternyata BMKG sebut cuaca bukan satu-satunya faktor kecelakaan dari KM Virgo sahabat budaya. Jadi BMKG menyebut kondisi cuaca saat kecelakaan KM Virgo Transport 8 itu masih tergolong cerah hingga berawan sahabat budaya. Nah, analisis BMKG mencatat tidak terdapat hujan sementara kecepatan angin mencapai 15 hingga 20 knot dan gelombang berkategori sedang. Nah, ketua tim kerja Informasi Meteorologi Maritim BMKG Slamet Wiono mengatakan cuaca tetap menjadi salah satu faktor risiko pelayaran ya. Namun kondisi cuaca tidak dapat langsung disebut sebagai penyebab utama kecelakaan karena stabilitas kapal dan muatan perlu juga diperiksa sahabat budaya. Ia mengatakan dampak gelombang terhadap kapal juga berbeda bergantung ukuran, karakteristik, kondisi teknis dan kemampuan masing-masing kapal tersebut. BMKG rutin memperbarui informasi cuaca pelayaran setiap hari dan termasuk perakiran harian, 2 harian, dan 3 harian untuk operator. Nah, informasi tersebut disampaikan sebelum pelayaran agar operator ini dapat mempertimbangkan kondisi laut sebelum menentukan keberangkatan kapal secara lebih aman. Nah, ia juga menjelaskan informasi cuaca tidak hanya mempertimbangkan satu parameter sahabat budaya karena kondisi laut, itu dapat berdampak berbeda-beda pada setiap kapal. Dan menurutnya gelombang 3 meter belum tentu berbahaya bagi semua kapal karena karakteristik dan kemampuan setiap kapal tersebut berbeda. Nah, ia mencontohkan gelombang 2 hingga 3 meter dapat memberikan dampak berbeda pada kapal berdasarkan ukuran dan kemampuan teknisnya. Dan kondisi tersebut, sahabat budaya, menunjukkan penilaian keselamatan perlu mempertimbangkan karakteristik kapal menghadapi perubahan gelombang laut. Dan sahabat budaya, untuk informasi selengkapnya terkait kecelakaan KM Virgo tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
3: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Papua dari Edo Kondologit, sahabat budaya, sudah menetap pada menit ke-59 mentasari pukul 13 siang. Artinya mau pamit dulu, terima kasih untuk semuanya. Dan mohon maaf atas salah-salahnya, kurang-kurangnya, sahabat budaya. Insya Allah kita bisa ketemu besok-besok lagi. Nantinya Dati Enga Fani ya, yang akan menemani sahabat budaya setelah Rahma. Dan nama pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

Sahabat budaya, rumah Lamin berkembang sebagai rumah panjang tradisional masyarakat Dayak di Kalimantan Timur. Bangunan ini memiliki ukuran yang besar sehingga dapat dihuni oleh banyak keluarga dalam satu lingkungan. Struktur rumah dibuat memanjang dengan menggunakan kayu sebagai salah satu bahan utama. Bagian bangunan biasanya dihiasi dengan ukiran dan ornamen yang memiliki makna budaya. Kehidupan bersama di dalam Lamin mencerminkan kuatnya hubungan sosial dan kekerabatan masyarakat Dayak. Rumah ini juga menjadi simbol identitas budaya masyarakat Kalimantan Timur. Demikian pas jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Saat ini sahabat budaya kita akan bersama program Mampet Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Bapak udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI kuliah di versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat abang mpok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang mpok sendiri.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam program siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama Perempat RRI Jakarta dan juga RRI Denpasar. Untuk edisi hari Rabu Abang Po 16 September 2026 bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Baik Abang Po, Ayum mau langsung menuju ke Denpasar ya Abang Po ya. Kita bakal bersama dengan Beli Dede Mahendra, benar gak sih? Benar gak sih Beli ya? Kita sapa dulu dah. Halo, selamat siang.
3: Baik, selamat siang Po Nova.
2: Iya.
3: Gimana kabar?
2: Kabar baik, kenapa suara Ayah denger lagi ya?
3: Hah?
2: Kenapa suaranya Ayah balik lagi ke Ayah nih?
3: Kenapa seperti itu? Kalau suaranya Dede gimana?
2: Suaranya Dede bagus, nggak ada balik-baliknya.
3: Tapi suaranya Mbok Nova di sini aman, lancar.
2: Tapi Ayah mendengarkan suara Ayah kembali kepada Ayah nih.
3: Mungkin nggak diterima ya suaranya.
2: Iya kali ya. Bentar ya, kita sama-sama ngecek ya. Ayah juga coba minta tolong dicekin juga nih. Oke dah, kalau gitu hari ini kita bakal menghadirkan Putu Eko Gunayasa SM Hum, dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Benar ya?
3: Benar.
2: Iya, Pak dosen kita udah kelihatan.
3: Eka, bukan Putu Eko.
2: Oh, Putu Eka. Oh, A-nya kelihatan. Oh ya. Aduh, usia benar-benar deh mata. Iya, benar-benar.
3: Oke.
2: Hari ini kita ngebahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini.
3: Oke.
2: Iya, karena waktunya berlalu juga ya, Beli Dede ya. Saya panggilnya Beli enggak sih?
3: Panggilnya Beli Dede aja.
2: Beli Dede aja. Karena waktunya juga yang berjalan, Beli Dede. Ngobrol dulu deh sama narasumber kita. Nanti kita buka line telepon ya. Oke. Silakan Beli.
3: Baik, terima kasih Raglan Rai, sahabat budaya di seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dede Mahendra akan menemani tengah ruang dengar Anda edisi Rabu 16 September 2026. Dede di studio RRI Denpasar di Pro 4 Suara Budaya Bali, ditemani narasumber, beliau adalah Putu Eka Gunayasa SSM Hum. Beliau ini adalah dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Baik, kita akan sapa dulu Om Swastiastu. Selamat siang Pak Putu Eka.
4: Selamat siang Pak Dede, semoga senantiasa sehat.
3: Oke, Dede sapa supaya lebih mantepnya Pak Putu, Pak Eka, Pak Guna.
4: Ya, kayaknya yang terakhir
3: Pak Dede. Guna ya. Beli Guna, kita Niki Mali Jebos pacang membahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Nah, mungkin Beli Guna bisa dong memaparkan sedikit seperti apa nih, Ki?
4: Iya, jadi seperti yang kita ketahui bersama, Januari 2025 yang lalu, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan satu program strategis nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis.
3: Makan Bergizi Gratis,
4: ya. Oke. Program ini memiliki visi jangka panjang, yaitu untuk meningkatkan antusiasme belajar siswa, termasuk juga meningkatkan kualitas kecerdasan dari siswa.
3: Okay.
4: Hingga di tahun 2045 ketika kita mendapatkan bonus demografi, diharapkan akan ada Indonesia emas atau generasi emas.
3: Betul.
4: Nah, sampai di titik ini kemudian kita bertanya, apakah konsep atau gagasan tentang makan bergizi ini hanya persoalan kita pada masa kini, mm-hmm. atau sesungguhnya kita sudah punya warisan literasi pada masa kuna begitu, okay. sehingga melalui warisan-warisan sastra itu kita bisa menerapkan program mm-hmm. makan bergizi ini sesuai dengan identitas mm-hmm. dan budaya mm-hmm. yang ada di masing-masing daerah di Nusantara atau di Indonesia.
3: Okay.
4: Nah, saya mencoba menelusuri warisan-warisan sastra kuno kita, mm-hmm. seperti Kekawin Ramayana, kemudian juga ada lontar yang berjudul Supta Prana, ada Geguritan Loda, dan yang lain sebagainya, mm-hmm. untuk kemudian membahas tiga hal berkaitan dengan makan bergizi ini.
3: Okay.
4: Yang pertama tentang etika makan, mm-hmm. kedua jenis makanan yang bergizi bagi para pertapa dan juga pelajar pada masa kuno, mm-hmm. dan yang ketiga bagaimana cara kita mengakhiri makan itu, mm-hmm. sehingga yang kita dapatkan adalah gizi, mm-hmm. atau dalam bahasa Jawa kunanya disebut dengan wara boga, mm-hmm. bukan sebaliknya racun atau wisya begitu.
3: Okay.
4: Jadi apa makan bergizi dalam konteks Nusantara kuno, mm-hmm. itu kalau diterjemahkan dalam satu kata itu disebut dengan wara boga.
3: Wara boga.
4: Wara itu artinya terpilih atau utama, dan mm-hmm. boga itu artinya makanan.
3: Makanan.
4: Jadi makanan yang bergizi atau mm-hmm. berkualitas untuk mm-hmm. para pertapa dan pelajar pada masa kuno disebut okay. dengan wara boga.
3: Oke, rekan rai sahabat budaya, seperti napi yang sudah dikatakan tadi oleh Bli Guno, dan tentunya makanan-makanan yang memang harus masuk ke dalam tubuh, dan nikahi tentunya harus makanan yang memang bergizi. Nah, seperti nikahnya, dan sahabat budaya, tentunya Dede akan menyapa untuk rekan rai di line telepon 223361. Beli guna, mungkin bisa dong diinformasikan sedikit jenis makanan apa saja sih yang layak untuk dikonsumsi. Nah, iya. Mungkin dari kutipan sastra kuno yang sejauh ini mungkin Bapak Beli Guna ketahui.
4: Iya, jadi sebelum kita membahas mengenai jenis makanan, mm-hmm. Penting juga kita mengetahui etika makan.
3: Etika makan
4: Pak Dede. Jadi okay. menurut satu pustaka yang berjudul Tatwa Brata, mm-hmm. itu seseorang sebelum makan itu harus mencuci wajah dan mm-hmm. juga meminyaki rambut.
3: Oh.
4: Jadi kutipan teksnya, Hana Brata, uh-huh. tanpa mangan yang durung are rawuh ale lenge. Artinya mm-hmm. seseorang itu sesungguhnya pantang makan mm-hmm. sebelum dia mencuci wajah, mm-hmm. termasuk juga meminyaki rambut.
3: Okay.
4: Nah, kalau kita perhatikan teks ini, uh-huh. ada pesan kehigienisan
3: okay.
4: yang dititipkan oleh para leluhur kita bahwa mm-hmm. sebelum kita menikmati makanan mm-hmm. atau mengkonsumsi makanan, kita harus mempersiapkan tubuh mm-hmm. dan juga fisik kita yang bersih dulu,
3: okay.
4: bahkan sampai hal detail yaitu meminyaki rambut. Jadi, nah ini menjadi menarik karena akar gagasannya itu ternyata kita temukan dalam Adiparwa.
3: Mm-hmm.
4: Adiparwa ini itu sumber naskah lontar yang penting, mm-hmm. terutama di bagian cerita tentang Sanggaruda mm-hmm. yang ingin membebaskan ibunya dari perbudakan yang setiap hari memelihara ular. Amerta yang didapatkan melalui perjuangan berat mm-hmm. di Gunung Somaka, mm-hmm. jadi Garuda agar bisa membebaskan ibunya dari perbudakan para naga itu mm-hmm. disuruh untuk mencari Tirta Amerta.
3: Mm-hmm.
4: Di mana Tirta Amerta ini dicari? Di Gunung Somaka.
3: Mm-hmm.
4: Melalui perjalanan yang berat, akhirnya Tirta Amerta itu didapatkan,
3: mm-hmm.
4: dan sebelum diberikan kepada ular, mm-hmm. itu Garuda berpesan agar mandilah engkau sebelum menikmati Amerta ini.
3: Mm-hmm.
4: Nah, ketika itu kemudian belum diberikan kepada para ular itu jatuh di agraning kuse, di ujung ilalang.
3: Ujung lelang.
4: Oleh sebab itulah kenapa kemudian ketika ular menikmati amerta itu, lidahnya menjadi bercabang dua atau dwi jihwa. Sampai sekarang, kenapa orang Bali menggunakan alang-alang untuk memercikkan tirta? Karena di ujung ilalang itulah amerta itu dijatuhkan oleh Garuda. Itu baru tentang persiapan makan, Pak Dede. Jadi sebelum seseorang makan, dia harus memastikan dirinya bersih dan higienis terlebih dahulu. Setelah itu, setelah memastikan dirinya bersih, arah utama ketika kita menikmati makanan menurut pustaka Lontar Supta Prana judulnya, itu haruslah menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari timurlah matahari sebagai sumber kehidupan, sumber cahaya kita itu terbit. Jadi ketika kita ingin menikmati makanan, arahnya harus menghadap ke timur. Sikap kita adalah duduk bersila. Nah, tentu ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat, terutama anak-anak pelajar kita saat ini. Kalau di Bali diusahakan menghadap ke arah timur. Dan sikap duduknya bagi yang laki-laki bersila dan yang perempuan bersimpuh begitu. Nah, tapi kalau misalnya ya ruangnya terbatas, tentu kita bisa mengambil standar minimal setidaknya menghadap ke timur sajalah. Dengan sikap yang duduk misalnya. Dianjurkan untuk tidak mengambil sikap-sikap yang tidak tepat, misalnya makan sambil tidur itu disebut dengan ngamah. Makan menggunakan mulut secara langsung itu disebut dengan amlok-plok begitu.
3: Makan jadi,
4: jadi
3: makan, langsung makan pakai mulut.
4: Iya, itu disebut
3: dengan, nggak diambil pakai tangan dulu.
4: Ya, apalagi sendok itu disebut dengan lok-lok begitu. Ya.
3: Nyaplok.
4: Iya, dalam bahasa Bali yang jadi kasar kan karena untuk binatang. Tidak bisa juga ketika kita makan itu sambil melilitkan kaki. Kadang kan tanpa kita sengaja kaki kita melilit. Nah, ini disebut dengan anukti. Jadi sikap terbaik ketika kita mengkonsumsi makanan memang menghadap ke arah timur, muasal cahaya sumber kehidupan dari mentari dengan posisi kita duduk bersila bagi laki dan juga bersimpuh bagi perempuan. Nah, itu sedetail itu sebenarnya table manner orang Bali. Kalau barat mungkin punya tertentu. Nah, barulah kita masuk ke bagian yang kedua sekarang. Apa jenis makanan mereka begitu? Sumber sastra yang bisa kita gunakan adalah Kekawin Ramayana. Di dalam Kekawin Ramayana, terutama ketika Rama sudah memenangkan perang melawan Rahwana, pulanglah Rama ini ke negeri Ayodhya menggunakan kereta Puspaka. Dari udara, Rama menjelaskan aktivitas yang ada di pertapaan Resi Baradwaja. Di sana, para pertapa itu mempelajari berbagai jenis pengetahuan, misalnya Aji Hening, kemudian juga Brata Pasupata, Kumara, dan lain sebagainya. Di sana dijelaskan berbagai jenis makanan yang penting dan bergizi bagi pelajar pada masanya. Jenis makanannya misalnya, lauknya apa? Ikan.
3: Gitu. Ikan.
4: Ya, jadi ikan godem disebutkan. Jadi kenapa ikan? Kalau kita tautkan dengan konteks pengetahuan gizi pada hari ini, ya ikan ini kan tidak memiliki lemak dia. Jadi ya non kolesterol jelas itu yang dikonsumsi lauknya. Lalu kemudian jenis karbohidratnya didapatkan dari mana dan juga glukosanya, itu disebutkan pisang pada masanya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ketika seseorang sudah beranjak dewasa 17 tahun ke atas, menekuni pengetahuan, anggaplah sejajar dengan mahasiswa sekarang, mereka pasti sedang aktif panca indrianya. Nah, di dalam teks Kekawin Ramayana sudah disebutkan bahwa ubi talas itu adalah makanan terbaik agar seseorang bisa mengendalikan nafsu birahinya. Jadi kan salah satu godaan terberat ketika kita sedang menempuh pengetahuan akademis pun juga spiritual adalah mengendalikan panca indera kita.
3: Betul,
4: nah, Kekawin Ramayana memberikan kita tips dan trik untuk bisa mengendalikan itu adalah makanlah engkau ubi talas untuk bisa mengendalikan panca indriamu. Kalau jusnya misalnya disebutkan buah kem itu sebagai jus terbaik agar proses pencerapan pengetahuan ini bisa berlangsung dengan cepat. Nah, kalau dari segi kacang-kacangan, ini sumber protein nabatinya yang direkomendasikan dalam Kekawin Ramayana itu adalah kekare gitu.
3: Kacang kare.
4: Sementara itu yang juga bagus ketika kita belajar sesuatu itu ya seringkali kerap juga kita mempelajari hal-hal yang sulit, berat begitu. Makanan yang ada unsur biji ketumbarnya itu bagus untuk pikiran. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa sampai saat ini para pengelingsir kita di Bali setidaknya itu meterek. Kalau lagi pusing, sakit kepala itu pasti meterek. Apa sarana utamanya? Ketumbah. Jadi ketumbah itu baik untuk dikonsumsi pun juga digunakan untuk obat yang berkaitan dengan dimensi kecerdasan, otak, pemikiran, dan lain sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah kita miliki dan di masing-masing tempat itu diversifikasi jenis makanannya bisa saja berbeda-beda sesuai dengan alam, kultur masyarakatnya juga gitu. Jadi Bali yang sudah punya warisan sastra dan pengetahuan, makanan bergisinya sesuai dengan sumber sastranya. Tidak sama dengan mungkin di wilayah-wilayah NTT, Papua, termasuk juga Sumatera dan seterusnya.
3: Letak geografisnya juga mempengaruhi nih Kang.
4: Pasti Pak Dede, karena yang penting juga adalah apa yang dihasilkan dari ibu pertiwi kita. Pastilah kalau dalam konsep Bali itu ajengan nike na usade talar gitu. Makanan juga adalah sumber kesehatan, sumber pengobatan. Kenapa ini menjadi penting? Karena di dalam mulutlah kesakitan dan kesehatan itu pintu gerbang pertamanya.
3: Betul. Keren sekali, luar biasa Niki Bliguno, dan tentunya sudah memaparkan tadi nih secara panjang lebar bagaimana di dalam sastra kuno kenten Niki, di dalam sastra kuno Nusantara tentunya Niki nge, sudah kita diberikan bayangan atau gambaran bagaimana cara kita makan, makanan apa yang harus kita makan, dan etika dalam mengkonsumsi makanan, semua di sana sudah tertera. Seperti nikah Pak Gunung.
4: Persis, Pak Dede.
3: Luar biasa sekali, seperti napi yang dikatakan Pak Guna, semoga bermanfaat Niki untuk Rakelan Rai Sahabat Budaya yang ada di seluruh Nusantara. Mungkin untuk Mbak Nova.
2: Empok. Ketak nih.
3: Empok. Tadi Dede lihat mangap-mangap. Gimana? Mungkin bisa ya kita implementasikan, karena saat ini kan banyak sekali makanan-makanan yang cepat saji ya. Seperti itu.

0: terlebih etika lah pada
1: Betul.
0: saat kita melakukan.
1: Berarti dari sejak zaman dahulu kalanya semuanya itu udah diatur ya, Bli ya.
0: Sudah diatur.
1: Bli, mungkin bisa diutak-atik di sananya suaranya di telinga saya kurang begitu bagus ya. Nah, okay. Kita di sini juga lagi mencoba.
0: Oke, okay, mungkin bisa dibantu Niki untuk teman-teman di TMB masih berjuang juga. Terus gimana untuk saat ini tangkapan Dede di Perumpat Jakarta gimana, Mpok?
1: Untuk suaranya dari Denpasar bagus. Coba didengar outputnya di RRI Net deh, atau outputnya di RRI Digital barangkali.
0: Bagus.
1: RRI digitalnya ambilnya dari Jakarta. Oke. Baik, kalau gitu kita infokan lagi buat penelpon nih, Bli. Untuk Denpasar berapa?
0: Baik, sahabat budaya yang pengen bergabung di Perumpat RRI Denpasar, kita akan menyapa di line telepon 223361. 0361223361.
1: Boleh diulang lagi, Bli?
0: 0361223361.
1: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Tapi kita break dulu ya, Bli ya.
0: Oke.
1: Sambil kita utak-atik lagi biar suaranya maksimal ya.
0: Oke.
1: Baik, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita

0: terima penelpon, namun saya sapa yang ada di sana dulu. Nah, kalau naik feedernya, pasti suaranya nggak bagus lagi. Oke. Baik, gimana Beli sekarang? Dede.
1: Pak Nova.
0: Iya, suaranya saya masih terdengar menggema sih sebenarnya, tapi ya sudahlah ya.
1: Tapi di sini suaranya Pak Nova cetar sekali.
0: Cetar sekali ya. Ya udahlah, alhamdulillah. Semoga ini hanya ini aja lah ya. Mudah-mudahan nanti ini cepat berlalu. Beli Dede, kita terima penelpon yang ada di Denpasar, sudah adakah?
1: Mungkin

0: Oh iya, gitulah.
1: Ya, mau nanya beli dedenya.
0: Eh, dari siapa dulu? Masuk-masuk ini rumah orang.
2: Ini tantenya Dede.
0: Oh, tante.
2: Tantenya Dede dari Jerman.
0: Oh gitu.
1: Iya, gitulah, Mpok.
0: Oh. Baik. Ya,
1: salam kenal dulu. Sebenarnya saya setiap hari ikutan acara berjaringan gitu.
0: Oh, baik. Berarti orang Jerman ya, orang Bali yang tinggal di Jerman.
2: Bukan, Jerman itu jero manurage.
0: Astagfirullahalazim, kirain beneran dari Jerman.
1: Iya, kalau ayah ini bukan orang Jerman, orang Bali asli, tapi disingkat gitu loh namanya Jerman.
0: Oke lah. Baik, silakan dilanjut.
1: Iya, Mpok mau nanyain beli dedenya. Tadi cuma dengar separuh-separuh.
2: Silakan.
1: Ya, topiknya meterek gitu.
2: Bukan.
1: Apa itu?
2: Meterek nih ke salah satu isi pembahasan kita di siang menjelang sore nih ki. Topiknya Niki makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Mungkin Bu Jerman bisa bertanya langsung dengan narasumber dan seperti napi yang dikatakan tadi, banyak sekali sudah diinformasikan makanan apa saja yang baik untuk kita konsumsi dan bagaimana etika kita saat makan nah di era saat mangke niki kita kan sulit.
1: Apakah mpoknya ngerti dengan bahasanya beli dede?
0: Saya ngerti nggak ngerti, saya dengerin aja dah.
1: Oh, iya. Pokoknya ditanyain gitu dah.
2: Oke, silakan Bu Jerman, niki mumpung wenten narasumber, wenten beli guna.
1: Beli guna
2: saking kita. Universitas Udayana.
1: Mungkin ya biar tak ngerti mpoknya dulu. Beli guna tiang metaken duaning tiang sampun usia lingsir kan kenten
2: di situ. Patut.
1: Mungkin napi kira-kira ajeng-ajengan iko yang cocok becik angin iragos di sampune usia lingsir niki.
2: Intinya kurangi makanan.
1: Nak wau separuh piragi niko meterek gen kaden gen niko meterek niko tapi yakti niko.
2: Ampura tante mungkin sampun wenten 70.
1: 70 it niko mimbo bendek beli dede.
2: Berapa? Artinya 70. Artinya 70-an nggih.
1: Aha. Ya, okay. Berarti usianya sekarang sudah 75 gitu loh.
2: Tapi suaranya masih cetar sekali.
0: Suaranya masih 17-an ya, Bli ya.
1: Masih beli dede di perempat.
0: Oke.
1: Iya. Ya itu dah, tolong jelasin gimana supaya pola hidup kami-kami ini setelah umur 70 lebih ini agar masih tetap antara suara dan kesehatan ini supaya stabil di samping meterek. Ya, segitu dulu, tak dengerin.
2: Oke, terima kasih. Om Santi Om Bu Jerman alias Jeru Manurage ring seputaran Payangan. Gimana Niki beli guna?
3: Iya, terima kasih Bu
2: Jerman.
3: Atas pertanyaannya. Jadi apa makanan yang dikonsumsi? Kalau kita membaca kekawin Ramayana, seseorang yang sudah berusia
2: 70
3: sepuh begitu ya. Di dalam teks itu disebutkan agar mempelajari ajining hening gitu disebutkan.
2: Ajining hening.
3: Ya, jadi di samping makanan yang berkualitas, bergizi, itu dimulai dari cara berpikir yang hening begitu. Jadi kan ini berhubungan erat tentang apa yang kita makan, kemudian juga apa yang dimakan oleh pikiran kita dalam keseharian gitu. Nah, teks itu menyebutkan mulailah mempelajari hal-hal yang bersifat dan menuntun kita ke arah keheningan. Kalau secara lebih spesifik mengenai umur memang tidak dijelaskan di dalam sumber sastra kuno itu, tetapi dari konteksnya kita bisa mengetahui bahwa yang pertama itu pastilah sesuatu yang organik begitu. Yang organik itu adalah makanan-makanan yang didapatkan dari hasil alam, dan ketika kita konsumsi perubahannya tidak signifikan dari bentuknya di alam. Itu satu maksudnya. Jadi kalau misalnya sayur-sayuran, ya sayur-sayuran yang tidak mengalami food processing machine begitu, jadi tidak berubah signifikan dari bentuknya. Jadi bagaimana bentuknya dia di alam, maka semakin dekat yang dengan yang kita makan itu akan semakin bagus. Makanya di Nusantara itu ada tradisi memakan lalapan. Lalapan itu kan makanan yang sebenarnya sayur-sayuran yang dipetik dari alam. Asalkan sekarang catatannya adalah sayur-sayurannya itu tidak kena pestisida gitu. Kalau itu kena juga bahaya gitu kan. Jadi nah, ini makanannya sayur yang didapatkan dari alam, wujudnya dari masih seperti yang di alam. Yang kedua, dari apa yang kita baca dalam karya sastra kuna Kakawin Ramayana itu, disarankan memang makanan-makanan yang diversitasnya tinggi. Jadi tidak satu jenis, tetapi berbagai jenis. Apakah betul orang Nusantara hanya memakan padi di masa lalu? Rasanya tidak. Umbi talas itu sudah direkomendasikan. Jadi tidak melulu nasi yang glukosanya tinggi dan rentan menyebabkan seseorang terkena diabetes misalnya. Nah, alternatifnya adalah umbi talas. Kalau kemudian yang bagus juga untuk daya ingat karena sudah sepuh, itu adalah daun pegagan atau piduh itu. Itu bukan menurut saya, tetapi menurut seorang intelektual spiritual yang bernama Ide Ketut Delantik dalam karyanya Geguritan Sucita dan Subudi. Di sana disebutkan bahwa unteke miluye duwag gitu. Jadi makanan yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah kita agar bisa mengingat sesuatu dengan lebih baik itu adalah pegagan. Nah, pegagan bisa kita olah menjadi jamu misalnya, atau loloh dalam bahasa Balinya gitu. Pun kalau kita kemudian ke toko apotek, toko obat misalnya, kalau kita beli Cerebrofit, itu kandungannya ya juga
2: pegagan.
3: Pegagan ini gitu. Kenapa kita tidak olah secara mandiri? Nah, kan ini menjadi menarik begitu. Di samping itu juga makanan yang lainnya ya seperti jenis pisang misalnya, itu sudah direkomendasikan untuk kita. Jenis ikan-ikanan itu bagus karena non-kolesterol. Kalau kolesterol kita tinggi, itu juga rentan berisiko seseorang menjadi stroke dan lain sebagainya. Nah, ikan memberikan kita manfaat untuk itu, dan itu sudah terdokumentasi di dalam warisan sastra kuno kita, yang barangkali bisa kita pertimbangkan untuk meniti kehidupan kita di masa kini.
2: Oke, luar biasa sekali. Ya,
0: keren. Beli Dede. Kita ke Jakarta ya. Ini silakan, dari WhatsApp-nya Ibu Linda Idris yang ada di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan, Po. Dalam sastra kuno Bali, makanan bergizi tidak hanya dilihat dari fisiknya, tapi juga dari energi spiritual dan keharmonisan yang terkandung dalam makna tersebut. Makanan bergizi yang dimaksud yang mempunyai energi spiritual. Untuk etika sebelum makan, apakah generasi sekarang masih memperhatikan hal-hal tersebut? Terima kasih.
2: Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Oke, beli guna mungkin langsung bisa ditanggapi.
3: Ya nanti kalau jawabannya kurang lengkap nanti bisa ditambahkan oleh Bli Dede ya.
2: Nanti kalau
3: beliau juga ahlinya.
2: Kalau Bli Dedenya nggak sempat kan ada Mpok Nova.
0: kita boleh buka deh kamus dulu ya. Iya. Silakan Bli Naga.
2: Bli Guna.
3: Ya jadi kita memang generasi kini itu mengalami satu disrupsi literasi. Jadi kita mengalami keterputusan dengan akar-akar warisan pengetahuan para leluhur di masa lampau yang terdokumentasi dalam karya-karya sastra dan manuskrip-manuskripnya.
2: Betul.
3: Di Nusantara kalau kita lihat ada banyak sekali warisan manuskrip yang diwariskan untuk kita, misalnya di Jawa sendiri itu masih ada lontar-lontar di tradisi Merapi Merbabu. Di Sunda juga punya manuskrip Gebang dan lontar Sunda. Terus juga di wilayah lain, Bugis misalnya ada warisan manuskrip Lagaligo misalnya. Jadi leluhur Nusantara sebelum adanya huruf Latin itu sudah melek aksara. Kita tidak di semua daerah mengalami buta aksara. Jadi bahkan kalau dalam konteks Bali, ketika ada seorang anak kecil yang lahir ke dunia, ari-ari atau plasentanya itu dibekali lontar dengan tulisan aksara. Apa pesannya? Meleklah engkau pada huruf, meleklah engkau pada aksara, meleklah engkau terhadap dunia literasi kita. Kenapa? Dari sanalah sumber pengetahuan leluhur mengalir dari hulu ke hilir. Tentang etika makan, ya tidak banyak yang tahu juga generasi kita yang sekarang, karena kita mengalami tiga hambatan utama. Tidak banyak generasi kita kini yang bisa membaca aksara Bali. Dua, tidak banyak di antara para generasi muda kita memahami bahasa Jawa kuno yang digunakan dalam warisan-warisan sastra itu.
2: Betul.
3: Sehingga tersumbat dan tertamatlah warisan pengetahuan itu tidak sampai ke generasi kita yang sekarang. Nah, tetapi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan mulai terungkap bahwa Nusantara punya kearifan tersendiri dalam hal makan. Misalnya makan menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari sanalah cahaya matahari. Kalau orang Bali itu bilang prabesuara sante semerti itu dari sana. Jadi matahari itu muasal kehidupan. Kalau dalam konteks spiritual ya jelas muasal cahaya, kehidupan, sinar dan lain sebagainya. Kita diharapkan ketika makan itu selaras dengan terbitnya sinar matahari. Kedua, misalnya ketika kita makan dalam posisi yang duduk begitu. Jadi makan adalah peristiwa keseharian, tapi sakral juga begitu. Nah itu baru di dalam konteks kita memulai makan. Orang Bali juga punya tradisi menutup makan. Tidak boleh kita selesai memakan makanan sesuatu itu lalu mencuci tangan di wadah tempat makanan kita itu.
2: Enggak boleh.
3: Tidak boleh, itu disebut dengan anundung amerta itu. Amerta itu artinya gizi yang sudah kita makan, kita usir lagi dengan kemudian mencuci tangan di wadah itu. Spesifik sekali. Dan yang kedua, memang terkesan seperti mitos begitu ya, tapi akar pengetahuannya ada. Setelah kita makan itu ada tradisi angunci amerte namanya. Jadi memang mengoleskan tangan itu ke dalam telapak kaki begitu.
2: Ke kaki.
3: Ke kaki kan sekarang orang Bali biasanya mengatakan
2: pansaya aja waktu
3: itu ungkapan lisannya. Tapi kalau kita baca sumbernya ada.
2: Oh, ada sumber sastranya.
3: Iya, itu ada di dalam lontar Supta Prana itu disebut dengan prosesnya itu disebut dengan angunci amerta. Kenapa harus di kaki? Karena dalam konteks alam pikir semesta berpikir Bali, jagat raya atau makrokosmos dengan diri manusia yang mikrokosmos itu tidak berbeda. Kalau di dalam alam semesta itu ada lima elemen penyusunnya, yang pertama itu ada tanah atau pertiwi, kedua ada apa air, ketiga ada sinar atau teja, yang keempat itu ada angin, udara, bayu, dan yang kelima itu ada akasa atau eter. Di tubuh manusia juga sama. Nah, telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan itu adalah segara muang luah gitu. Segara itu laut itu. Dan
4: baik sahabat budaya, mengut atau mengudla'a, untuk kaum muslimin dan muslimat, kita akan sama-sama melaksanakan sholat asar ditandai dengan azan asar untuk daerah Gorontalo dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allah.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sahabat budaya, monggo tato monggo dula'a yang akan melaksanakan sholat asar, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat asar. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sahabat budaya, sepatu hak tinggi ternyata ini bukan sekedar alas kaki. Sejarah kemunculannya berkaitan dengan obsesi kaum elit untuk memamerkan kekayaan dan status sosial. Jadi sejak awal abad pertengahan, kaum elit ini, sahabat budaya, di Eropa itu mengenakan sepatu berbeda dengan rakyat biasa. Perbedaan itu dapat dilihat dari warna, bahan, sama alas kakinya. Para bangsawan mengenakan sepatu yang terbuat dari kain mewah seperti sutra, beludru, brokat, dan kulit lembut. Jadi sahabat budaya, guna memperindah tampilan, alas kaki dihiasi aneka sulaman. Terus ada DP manik-manik, ada DP pewarna yang menjadi penanda dari kalangan atas karena hanya mereka itu yang mampu membeli bahan-bahan mahal itu, ya. Berbeda dengan kaum elit, para petani dan juga rakyat biasa, dulu itu sahabat budaya, mereka menggunakan sepatu, ya. Mereka itu menggunakan sepatu yang terbuat dari kulit dengan alas kaki sederhana dari balok kayu yang diukir seperti clogs, ya. Pada akhir abad pertengahan dan masa pencerahan, kaum elit ini memiliki lebih banyak pilihan model. Sementara rakyat biasa tetap mengenakan sepatu dengan desain dan bahan sederhana. Di masa inilah Copernicus ini, alas kaki dengan sol setinggi puluhan inci, itu menarik perhatian para wanita kelas atas yang tergila-gila memamerkan kekayaan dan status sosial di hadapan umum. Dan akhirnya Marco De Mello, ya, itu menulis dalam sebuah bukunya, ya, selama era Renaissance, sepatu dengan bentuk-bentuk tidak biasa bermunculan. Misalnya sepatu berujung persegi yang dihias secara mewah dengan ujung selebar 8 atau 9 inci. Lalu ada Copernicus alas kaki dengan sol setinggi 20 sampai dengan 30 inci, sahabat budaya, tinggi. Keduanya hanya dikenakan oleh kalangan elit dan juga Copernicus khususnya menjadi simbol status karena para wanita yang mengenakan jelas bukan berasal dari kalangan pekerja dan seringkali harus dibantu oleh pelayan untuk berjalan atau berdiri. Duh, gue lo psikis. Jadi sahabat budaya, sebagai penanda Copernicus ini sebagai penanda status sosial dan simbol kemewahan berkaitan dengan gagasan mengenai ketergantungan fisik yang juga identik dengan kekayaan dan juga status, ya, juga menjadi atribut yang sangat digemari oleh wanita dari kalangan atas. Terus juga sahabat budaya, untuk wanita penghibur, ya, meski banyak digunakan oleh wanita dari kalangan atas, secara kemunculan dari Copernicus ini juga terkait dengan wanita penghibur, ya, di abad pertengahan, karena seperti William Sharp itu mencatat di beberapa wilayah Eropa menyusun aturan mengenai tata cara berpakaian para wanita penghibur untuk membedakan mereka dengan wanita terhormat. Jadi kalau warna kuning itu adalah warna paling umum yang dipaksakan kepada pekerja seks di Leipzig, Pisa, Venesia, dan juga Wina, ya. Misalnya sementara di London dan Bristol, ya, ini mereka diwajibkan mengenakan tudung atau penutup kepala bergaris. Dan di Marseilles itu mengenakan tunik bergaris. Di Florence, seorang wanita pekerja seks harus mengenakan pakaian tumit yang mencakup sarung tangan hingga alas kaki bertumit tinggi. Aturan penggunaan alas kaki ini dengan sol tinggi bagi wanita penghibur berkembang menjadi hal tak terduga. Karena setelah tahun 1400, para wanita dari kalangan atas itu dianggap sebagai wanita terhormat. Justru terobsesi dengan sepatu hak tinggi. Sebab alas kaki tersebut memberikan ilusi tinggi kepada penggunanya. Selain itu, sol yang tinggi juga mengharuskan penggunanya itu memperpanjang rok sampai menutupi bagian kaki. Dengan demikian, dibutuhkan lebih banyak kain mahal untuk membuat gaun tersebut, sahabat budaya. Dan bahkan menurut De Mello, sepatu platform berhak kayu atau gabus dengan bagian belakang terbuka itu pada mulanya dikenakan oleh wanita kaya saat keluar rumah untuk melindungi kaki dan pakaian dari kotoran dan juga lumpur. Dan ini berkaitan dengan fungsi awal Copernicus semula sebagai pelindung alas kaki, kemudian digunakan sebagai sepatu mandiri. Dan kelanjutannya sahabat budaya pada abad 17, ya. Pada abad 17 para wanita di Venesia ini mengenakan Copernicus terbuat dari sutra bersulam terus juga beludru,
atau bahan mewah lainnya ya, yang seringkali dirancang agar serasi dengan gaun yang dikenakan. Jadi sepatu warna dihiasi dengan mewah umumnya dipasangkan gesper dan juga jalinan bordir yang dapat dilepas pasang dari satu sepatu ke sepatu lainnya. Karena sepatu selalu menjadi penanda kelas dan juga status waktu itu ya. Sepatu wanita secara historis ini menandakan mereka sehubungan dengan nilai suami atau ayah mereka. Karena wanita kaya di Venesia itu mengenakan yang menambahkan tinggi badan dan juga status sosial ya. Tetapi seperti halnya sepatu hak tinggi saat ini ya, alas kaki ini tidak praktis sehingga menghambat mobilitas dan bahkan kesehatan seorang wanita. Itu yang ditulis oleh Demelo, sahabat budaya. Dan nanti lanjutnya sebentar kita mau ke lagu dulu ya. Soal sepatu tinggi, hak tinggi, kalau sekarang para wanita itu sudah tahu yang sehat itu sepatu seperti apa ya. Kalau Tiengah pakai hak tinggi pastinya nanti saat tampil di panggung ya. Kalau ke pesta pun tidak terlalu tinggi-tinggi amat ya. Karena satu, mau imi itu kaki. Oke, sahabat budaya, kita langsung ke lagu. Terima kasih masih tetap bersama dengan Tiengah Fani sore hari ini.

Masih dari Sudirman 30 Sahabat Budaya, Mohota atau Mengudla. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi popularitas, masih soal hak tinggi ya. Senggedi. Masih DP judul tentang Senggedi ini Sahabat Budaya ya. Adu gengsi dengan hak tinggi ya. Adu gengsi dengan Senggedi tempo dulu ya Sahabat Budaya. Itu di kalangan Eropa. Tapi sekarang kita balik lagi ya. Wanita penghibur udah, terus juga sekarang peraturan pembatasannya ya waktu itu ya. Dijamin dulu, kalau sekarang kan orang so bebas. Terserah mau Senggedi murah, Senggedi mahal, pokoknya tergantung. Yang penting jangan sampai terlepas DP hak. Jadi Sahabat Budaya, Kopins itu popularitasnya membuat para wanita dan kalangan elit ramai-ramai mengenakan saat beraktivitas di luar rumah ya. Mereka itu berlomba-lomba meninggikan sol sepatu untuk menonjolkan kekayaan dan status sosial. Semakin tinggi seorang perempuan itu ya, wanita, semakin kaya keluarganya, semakin tinggi

status sosialnya dan semakin memikat jika dia mampu berjalan dengan anggun sepatu yang dikenakannya, ya. Itu yang itu salah seorang penulis Sharp. Obsesi terhadap sepatu hak tinggi ini memicu persoalan. Meski dibantu banyak pelayan untuk menggunakannya, tapi sedikit wanita yang terjatuh saat memakai sepatu hak tinggi, ya. Karena sejumlah kasus keguguran dilaporkan karena beberapa wanita hamil nekat mengenakan alas kaki dengan sol tinggi. Karena berbahaya dan terkait wanita penghibur, serangkaian undang-undang yang mengatur penggunaan botikopins ini diberlakukan di Eropa. Pada abad ke-15, undang-undang yang membatasi tingginya kopins ini hanya 3 inch diberlakukan di Venesia. Namun aturan ini diindahkan oleh para wanita yang terus mengenakan boti sepatu hak tinggi di sepanjang abad. Kita lihat di abad ke-16, ya. Di abad ke-16 ini, sahabat budaya, diberlakukan peraturan melarang penggunaan bahan tertentu seperti emas dan perak pada sepatu, terutama di sepatu, ya, karena banyak pengguna sepatu hak tinggi memakainya untuk memberikan ilusi tubuh lebih tinggi. Pada tahun 1670, ya, Inggris itu memberlakukan aturan melarang wanita menggunakan sepatu hak tinggi untuk menipu pria mengenai tinggi badan mereka. Kalau tingginya kan 1,9 bisa tambah biar jadi 1,52 kan tambah 3 inch lumayan. Undang-undang juga diberlakukan untuk membatasi konsumsi atau perilaku berlebihan untuk mengontrol penggunaan barang-barang mewah oleh kalangan non-elit. Misalnya ada undang-undang yang disahkan oleh Louis ke-14 itu membatasi penggunaan sepatu hak merah hanya untuk anggota istana. Setelah revolusi Prancis dan revolusi Amerika, undang-undang pembatasan ini mulai menghilang di Eropa. Jadi sepatu hak tinggi mulai tidak populer lagi setelah era revolusi pada abad ke-18. Sepatu dengan hak rendah bahkan dikenakan oleh kalangan elit selama abad ke-19 karena sepatu hak tinggi dikaitkan dengan kaum bangsawan yang sembrono setelah revolusi Prancis. Ini yang dituliskan oleh De Mello. Dan meski begitu, sepatu hak tinggi kembali menjadi tren di kalangan wanita pada abad ke-19. Odita, sahabat budaya. Dan sekarang masih ada juga yang pakai hak tinggi, ya. Tapi kalau mau ke pesta, ya. Kalau hak tinggi juga ada sandal-sandal juga tinggi-tinggi, ya. Pokoknya begitu. Bye-bye mau ini itu. Silakan sesuai kemauan kita, tapi batasi, ya. Tapi orang hamil sebenarnya udah bisa, ya, pakai hak tinggi, ya. Tapi tanya ulang pada dokter, jangan sampai salah lagi tiang nggak bisa tahu. Oke, terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

Iya, Pak Karina, apa artinya ya? Apa itu dia sebagai satu permainan atau apa gitu ya? Yang orang orang-orang Makassar ya, orang-orang Makassar yang tahu artinya orang Bugis ya, yang tahu artinya we afani ya. Pengen tahu DP arti yang sesungguhnya. Kalau tanya di chat GPT itu tarian ya, itu adalah tarian Pak Karina. Oke, sahabat budaya, terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Nanti di jam 16 kita akan bersama di Pro Dangdut ya. Terima kasih masih tetap bersama di Pro 4 RRI Gorontalo dan di Lalipata. Untuk peserta bintang radio yang masuk 10 besar di tanggal 18 akan tampil dan datang tepat waktu ya. Karena perlombaan atau lomba pemilihan bintang radio 2026 ya, itu akan berlangsung dari Jumat, dimulai dari jam 9 pagi dan itu akan disiarkan langsung di Pro 2 FM. Jadi yang mau kasih support ya, silakan bisa mengirim votingnya ya, dukungannya, karena mereka butuh voting dari pendengar dan juga sahabat budaya untuk mereka bisa naik lagi levelnya ya. Karena penilaian ada dua, ya, penilaian dewan juri dan juga sistem voting ya. Jadi dukung peserta yang tampil yang Anda cintai ya dan Anda support. Diusahakan bisa menjadikan mereka bisa menambah menambah nilai mereka ya. Oke, tata rahma kecil. Baik sahabat budaya, kita langsung ke lagu. Terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.

Coba lihat sekeliling kita. Jagung yang tumbuh di lahan-lahan kering ini. Ikan yang diasap tangan-tangan sabar di pesisir. Sagela, dinde, semua bukan cuma soal rasa. Ini soal hidup. Gorontalo punya tanah yang keras, tapi punya orang-orang yang lebih keras untuk bertahan. Ketika harga pangan naik turun, ketika cuaca tak lagi bisa ditebak, siapa yang tetap berjualan di pasar setiap subuh? Siapa yang tetap menanam meski hasilnya tak menentu? Siapa yang mengolah jagung jadi tepung, ikan jadi abon, kelapa jadi minyak murni? Bukan perusahaan besar, bukan gudang-gudang raksasa, tapi UMKM, usaha kecil di kampung-kampung kita. Merekalah yang menjaga dapur tetap mengepul. Merekalah yang membuat rantai pangan Gorontalo tetap hidup, dari kebun, ke pasar, ke meja makan. Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya urusan petani. Ini tugas kita bersama, membeli hasil lokal, mempercayai produk sendiri, dan berhenti bergantung sepenuhnya pada yang datang dari luar. Karena setiap kali kita memilih produk UMKM Gorontalo, kita sedang menjaga ketahanan pangan daerah kita sendiri. Pangan yang kuat dimulai dari

0: Baik, sahabat budaya, mau tato mengedula kita masih bersama di Pro 4 RRI Gorontalo, dan kini kita akan sama-sama di Pro Dangdut.
1: FM 95,1 MHz.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat budaya, mengutu atau mengudula. Kita kembali lagi bersama di Prodangdut. Di lalipat dari kata kunci, dangdut adalah kita. Sahabat budaya di Prodangdut, kita belajar satu hal. Hidup tidak harus sempurna, yang penting iramanya tetap jalan. Oke, silakan nantinya bisa bergabung di Prodangdut sore hari ini. Di line telepon di 0811-430-4040. Wow, di WA juga silakan bisa dikirimkan di nomor yang sama. Juga sekarang ya. Juga sekarang ada lagu Ikan Nurjana dan Aldi Wahab, Memandangmu. Nah, itu salah satu lagu ya. Terus juga ada Tajamnya Karang. Terus Ida Laila, Sepiring Berdua. Sepiring Berdua, apalagi kalau ada Nike. Enak sekali. Ada DPW, apa dulu DP Nike? Apa dulu DP Nike yang masa tumis? DP Nike yang dia ada masa perkedel. Tapi masih ada Nike. Saya tinggal belum pipi pasar ingin dia, jadi belum tahu apakah Nike itu masih ada atau tidak. Oke, bisa juga pilih lagu dari Arafik sama Nelly Agustin, Pandangan Pertama. Oke, ada tiga. Oke, terus. Baik, sahabat budaya yang mau ketatang mengedelah, langsung saja dengan lagu yang sudah diingat tawarin untuk sore hari ini di lain telepon. Toduolo, ternyata masih tertutupin DPP telepon, makanya belum ada yang bergabung tadi ya. Langsung dengan penelpon pertama, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Halo,
1: sayangku.
0: Tante Nau.
1: Iya.
0: Walala habari.
1: Pio heda habari non.
0: Masya Allah, senangnya hatiku. Okay,
1: iya, Ufi. Insya Allah seorang poli nanti Mbak Kudapa.
0: Iya, Mbak telepon kalau Mbak Kudapa.
1: Iya. Lagunya Pandangan Pertama.
0: Pandangan Pertama dengan
1: Oke, sayang.
0: Oke,
1: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tante Nau, terima kasih. Di sebelahnya ada siapa? Prodangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Prodangdut.
2: Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa?
2: Dari Inka di Tinil.
0: Inka.
2: Iya.
0: Apa kabar di Tinil lo sana?
2: Alhamdulillah, panas membara.
0: Jangan panas membara, so di neraka itu pol ya. Oke, di apa dulu, di telaga apa dulu? Telaga
2: Tinelo
0: ya. Tinelo ya. Telaga Tinelo. Oke. Oke, Kak, biar panas-panas pagi ini, biar adem-adem, bisa mau menyanyi lagu apa, Kak?
2: Lagunya itu
0: Memandangmu. Kok ada air es, ada es buah, ada pisang goreng, ada sabongi,
2: iya.
0: Pisang goreng kok ada dabu-dabu. Pas sekali. Kok siram kopi, Jo?
2: Iya, jangan banyak minum air es.
0: Iya, tidak, kopi saja kalau begitu.
2: Iya, susu saja.
0: Susu saja, nah, oke.
2: Terima kasih, selamat siang, sehat selalu.
0: Amin.
2: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut lagi. Ada yang mau ikutan dengan lagu ini? Lagu Memandangmu dengan lagu apa tadi? Pandangan Pertama ya. Ya, Tante Nau ya, Pandangan Pertama. Oke. Okay. Oh, Memandangmu juga ya. Oke, okay, lanjut lagi ya. Oke. Dua lagu ya tadi udah. Pandangan Pertama baru dengan Memandangmu. Oke, silakan buat yang lain yang mau ikutan. Kedua lo. Lanjut Prodangdut.
1: Dan kejadian kita. Assalamualaikum. Enggak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata Nelly ya.
1: Iya.
0: Oke, Tata Nelly. Lagu apa?
1: Lagu Pandangan Pertama buat si ngadain Tiresu.
0: Nah gitu ya.
1: Ayo, insya Allah sehat selalu. Amin. Insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Enga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu terima ke lagu dulu ya. Untuk sahabat budaya semuanya, semangat sore ya. Biar di luar masih patulo dulahu, tapi mudah-mudahan ini jadi berkah buat kita semuanya. Yang bagoreng, yang bajumur, apa dulu? bajumur-bajumur, misalkan mau bajumur milu ya. Kalau sekarang orang bilang milu lagi kering-kering. Yang mau bajumur kerupuk ya. Mungkin ada orang yang lagi buka-buka usaha mau baking kerupuk kan lagi cepat mau kering kalau sekarang ya. Jadi mudah-mudahan usahanya berjalan dengan lancar semuanya. Amin.

0: Ya, sahabat budaya, kita lanjut lagi di Prodangdut sore hari ini ya. Ada pantun. Yang mau pantun boleh ya, dengan Fani tunggu. Ada semut, ada gula. Kalau dekat semut, pasti dia gigi. Oke, kita langsung saja di Prodangdut. Ada lagu dari Melili, Tajamnya Karang. Terus juga ada lagu dari Ida Laila, Sepiring Berdua. Terus Vivi Sumanti, judulnya Rindu. Endang Estorina, Sorong-sorong Sedikit. Mansur S, Sayang. Oke, di line telepon sekarang kita buka buat sahabat budaya semuanya. Langsung Prodangdut. Oke. Oke, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Halo Kak Fani.
0: Halo, dengan siapakah di sana?
1: Dengan Ibu Rosin di Sidomulyo.
0: Oke,
1: Ibu. Apa kabar cantik?
0: Kabar baik, Ibu Rosin cantik juga. Yanti enggak suka sekali kalau dia selalu satu warna ya.
1: Siapa nih yang warna pink yang cantik?
0: Ada yang suka kuning. Tapi bukan politik ya. Memang Tita Tarostin itu waktu itu aku dapat dengan Tienga itu pakai warna putih, ada juga pakai warna kuning ya. Ada warna hitam, suka sekali mulia, eh? Apalagi sopar dengan kacamata hitam. Cantik sekali. Oke, Tita Rostin.
1: Ya.
0: Mau lagu yang mana?
1: Lagunya Setajam Karang.
0: Oke, Setajam Karang. Oke, siap.
1: Paling spesial buat kapan yang baik hati yang cantik. Insya Allah selalu sama keluarga.
0: Amin. Amin.
1: Kapan yang cantik. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Ibu Rostin cantik juga yang terus bersama dengan Prompat RRI Gorontalo ya. Nanti mau dunggah ya poli kapan-kapan nih selama terus tidak baku apa ya. Insya Allah. Lalu ketemunya di rumahnya Mas Bambang ya. Mas Bambang apa kabar? Insya Allah sudah sembuh ya. Mbak Yati juga sehat ya sama keluarga semuanya ya yang ada di mana dulu ya, pokoknya di sana ya di Bandung Rejo ya, ada di Bandung Rejo. Salam sehat selalu. Baik, kita terima lagi penelpon berikutnya, silakan yang mau bergabung lagi di Prodangdut yang tunggu ya. Oke, yang tunggu di line telepon lagi. Ada siapa lagi yang mau bergabung? Tadi kayaknya ada tadi ya. Kembali lagi di Prodangdut. Halo Prodangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Oke, okay. Kabila atau tilong kabila ini?
2: Dari Om.
0: Ya Om di mana? Di tilong kabila atau di kabila?
2: Iya, ya Tante.
0: Coba saja, Om ini sebelah mana?
2: Bagaimana kabarin Tante?
0: Kabar baik, Tante Buai. Om Aman ini bagaimana kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat,
2: masih
0: ya?
2: Lancar, bernapas. Soalnya panas sekali matahari,
0: tuh. Yang penting lancar bernapas.
2: Kira-kira kapan ini hujan ini?
0: Insya Allah, berdoa panjang kali lebar ya, insya Allah Allah jabah.
2: Tante harus banyak-banyak berdoa. Ih, karena malali. Doanya seorang wanita itu
0: makbul ya.
2: Kali dijabah oleh Allah.
0: Amin ya Allah.
2: Pria.
0: Oke, kalau begitu mari kita berdoa bersama-sama semoga Gorontalo cepat turun hujan. Amin.
2: Iya, dan berdoa dapat insya Allah dapat jodoh.
0: Kenapa so disorong sosorong sana sana pula ibu? So yang mana yang Tuhan mau kasih ini, mau amin kan ini?
2: Tante
0: yang...
2: itu harus dapat jodoh Om.
0: Malali, nde lagu yang mana? Coba bahas jodoh apa? Ini di sini. Lagu apa? Rindu, Sepiring Berdua, Sorong-sorong Sedikit, Sayang, yang mana ini? Malali, sorong sana sorong sini nih doa.
2: Sorong-sorong sedikit itu aja.
0: Oke.
2: Atau single-single sedikit.
0: Yang itu ya. Malali,
2: iya nanti mau tunggu. Nah, ada yang masenggol.
0: Oke, mudah-mudahan sampai turun hujan ya. Oke. Okay. Ya, terima kasih.
2: Iya, terima kasih. Tante sehat selalu. Dan semoga cepat dapat jodoh.
0: Malali ini doa. Amin. Sudah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boti tidak nyambung ini dari doa minta hujan sampai minta jodohin. Tuhan so bingung ini. Astagfirullahaladzim. Yang pastinya insya Allah ya, Bung Aman cepat dapat jodoh, baru juga hujan juga cepat turun ya. Kita aminkan semuanya. Baik, ada dua lagu, Tajamnya Karang sama Sorong-sorong Sedikit dari Endang Estorina. Yang mau ikutan di lagu ini bisa kirim WA juga ya, sahabat budaya. Oke, penelpon berikutnya kita tunggu lagi yang mau ikutan. Prodangdut.
3: Dangdut ala Titano.
0: Iya, Bang One mau gabung di lagu yang mana, Bang One?
3: Mau ikut lagu di Ibu Rostin ya.
0: Ibu Rostin pelagu ya, Tajamnya Karang. Oke, siap. Tangkobu.
3: Ini dua-dua ini kan cantik sekali.
0: Iya, cantik, Masya Allah. Ciptaan Tuhan, Bang One tuh. Amin.
3: Oke,
0: terima kasih Bang One. Bang One P2 sepanjang kelebar. Oke, terima kasih Bang One dan terima kasih buat yang masih tetap bersama di Pro Dangdut. Kita langsung saja ke lagu ya. Selamat sore. Salam Pro Dangdut.

0: Gudari Nur Halima Terajana adalah lagu Roma Irama Sivana, bukan Sivani, Sivana. Idalah Ilah sepiring berdua, Rita Sugiyarto lagunya Jackie, Nini Karlina Cintaku Toktil, ada Vivi Sumanti Rindu dan Mansur S lagu dengan judul Sayang. Oke, silakan buat yang mau bergabung lagi, dibuka lagi ya sore hari ini. Oke, langsung Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Ya, halo Pro Dangdut dengan
1: Dangdut.
0: Ya, dengan siapa?
1: Dari Oma.
0: Oma Afni. Oke. Oma Afni sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah
1: sehat.
0: Ya. Alhamdulillah. Oke, senang.
1: Siapa ini?
0: Dengan Tienga.
1: Tienga. Ya, konfirm kasih kolam ya.
0: Oke. Mau lagu yang mana tuh Oma Afni? Lagu apa? Terajana, Sivana, Sepiring Berdua, Jackie, Cintaku Toktil, Rindu, Sayang. Mau lagi yang mana kah?
1: Yang ketiga itu.
0: Mau yang ketiga itu lo ya, 1, 2, 3. Sepiring Berdua berarti? Atau mau Terajana? Oh, yang itu, Sepiring Berdua. Mau lapar, mesti banyak-banyak. Jangan taruh sedikit di piring. Tidak mau kenyang.
1: Oke, ngapain nih? Semoga ya. Bersama
0: amin, keluarga. Amin.
1: Kita Allah SWT.
0: Amin ya Robbal Alamin.
1: Semoga panjang.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi sore hari ini. Ada siapa di sebelahnya tuh? Oh, maaf nih. Pro Dangdut. Mana ya? Ini ya? Pro Dangdut. Iya, halo. Iya, dengan siapa? Pak Herbal. Oke. Pak Herbal di mana dulu Pak Herbal?
2: Balahu.
0: Di Balahu. Balahu itu di Limboto sana ya?
2: Oke. Tujuan isimu sana.
0: Oh ya, sama isimu, betul. Oke. Okay. Dekat pati oma, pati ibu, tim mama, mama Nova Novi sana ya? Oh, tim mama Nova Novi itu tidak dapat dengar dari suara.
2: Iya,
0: semoga ada sehat-sehat ya. Ada di rumah tantu. Oke, okay. Pak Herbal mau lagu yang mana Pak Herbal?
2: Rindu Jo.
0: Rindu. Rindu pas apa? Oke, okay.
2: Rindu.
0: Bungkus.
2: Makasih banyak. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih Pak Herbal. Baik, di belakangnya Pak Herbal, Oma Safik, apa kabar Oma Safik? Ibu Lin juga yang ada di mall, di mana dulu? Di pokoknya di Bualemong sana ya. Terus juga ada tim Mami Harlin, Mami Mimi, apa kabar? Di Pulau Balas sana, tim Mak Uyan, tim Mayanti juga yang ada di Bongomeme sana ya. Molanihu sana dengan Tipali ya. Terus juga buat semuanya. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Pro Dangdut. Ya, halo Pro Dangdut. Mana nih?
3: Pro Dangdut, Dangdut ada lagi.
0: Ya, dengan siapa?
3: Di Oma Albani.
0: Oma Albani. Apa
3: ada
0: kabar?
3: Ada lagu apa?
0: Ada lagu
3: Bapak ini.
0: Iya. Fani. Oh. Ada lagu yang saya mau putar, lagu Rindu dengan Sepiring Berdua.
3: Oh. Iya.
0: Dua-dua
3: makasih
0: saja.
3: Makasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma Albani. Sehat selalu dan kita lanjut lagi. Satu lagi, ada lagi yang mau ikutan di lagu ini. Tiang Fani buka lagi. Oke, kedua lah di line telepon lagi. Satu penelpon. Kalau ada yang ngetunggu sekarang di Pro Dangdut yang mau gabung di lagu ini ya. Ada dua lagu yang saya mau putar, Sepiring Berdua dan juga Rindu ya. Oke, 3, 2, 1. Ternyata kita langsung saja ke lagu ya. Selamat sore dan salam Pro Dangdut buat semuanya. Di Lalipata untuk selalu happy dan bersyukur. Dan dengar Pro 4 RRI Gorontalo.

Sahabat Budaya, sorong-sorong sedikit. Oke, terima kasih buat yang tadi sudah masuk. Ada Tano, ada Inka, ada Ibu Nelly, Ibu Rostin, Bung Aman, Bang One ya. Dan kita lanjut lagi adalah

Oke, sahabat budaya, mohon tata mengudara rindu ya. Terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro Dangdut. Dan kita buka lagi di line telepon. Ada lagu Tera Jana, Sivana, Jeki, Cintaku Toktil, Sayang ya. Silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung lagi, silakan di ujung telepon, diingat tunggu lagi ya. Terdua lo di 082-0811-430-4040. Kita tunggu buat sahabat budaya semuanya yang mau bergabung lagi.

0: Ya, selamat sore buat semuanya. Oma Ani, salam sehat selalu. Ibu Silvana juga, Ibu Farida Talib. Ini sudah tidak terdengar lagi suaranya. Semoga sehat semuanya ya. Kalau bisa main-main lagi ke RRI, kalau bisa ya. Kalau tidak bisa, tinggal yang mau bermain ke sana ya, mau berkunjung ya. Karena lama tidak bertemu lagi, semoga sehat semuanya. Insya Allah kalau Tieng ada waktu, Tieng Avani mau jalan-jalan ya. Bisa lihat langsung di rumah ya. Kali aja tidak bisa jalan-jalan hari ini ya. Oke, Tieng nggak tahu kondisi dari semuanya. Jadi Tieng nggak bakal jalan-jalan. Ada lagi ya, yang di Jalan Palma juga suaranya tidak terdengar lagi. Apa kabar? Kita tunggu lagi di line telepon. Di line telepon sekarang, Prodang Dut. Ya, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Halo Mbak Yati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana nih Mas Bambang, udah sehat belum? Udah sehat ya?
1: Sehat,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau lagu yang mana nih Mbak Yati?
1: Lagu apa Kak?
0: Ada lagu Terajana, Sivana, Zeki, Cintaku Toktil, Sayang. Mau lagu yang mana?
1: Terajana.
0: Oke, okay, siap. Oke. Okay.
1: Kapan pesiar Kak?
0: Insya Allah, nanti saya kabarkan kapan mau jalan-jalan. Masih panas sekali matahari.
1: Iya, memang panas sekali matahari.
0: Iya,
1: abu juga, angin luar biasa Kak.
0: Oh iya, sehat ya.
1: Oke, makasih Kak Fani.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Bersama keluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yatiku sama Mas Bambang. Sehat selalu di Bandung Rejo ya. Oke, lanjut lagi dari Bandung Rejo. Kita mau kemana nih? Bukan kemana lagi, kita tunggu dari mana lagi yang mau bergabung. Fani tunggu ya, sekarang di line telepon di 08114.

Baik, sahabat budaya, mau tatap mudla A, kita sudah di penghujung kebersamaan di Pro Dangdut. Juga Tia Ngafani sudah mau pamit. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu di Pro Dangdut. Insya Allah semuanya pada bahagia, walaupun patuloh dulahu, tidak ada yang selalu mengeluh, tapi yang adanya kita bersyukur dan kita berdoa. Semoga Gorontalo segera hujan ya, karena ada di beberapa titik itu masih dalam kondisi kebakaran, dan juga petugas kita doakan semuanya sehat ya dalam menjalankan tugas. Dan akhirnya Tia Ngafani mau pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Allah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Gorontalo kembali menghadirkan putaran kedua pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. 10 peserta terbaik akan tampil bersaing memperebutkan tiket menuju putaran berikutnya dengan wakil-wakil terbaik dari Korwil 5 Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saksikan dan dengarkan secara live Jumat 18 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 Gorontalo dan seluruh platform media sosial RRI Gorontalo, Bintang Radio Indonesia, ajang mencari suara emas generasi bangsa.

pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. 10 peserta terbaik akan tampil bersaing memperebutkan tiket menuju putaran berikutnya dengan wakil-wakil terbaik dari Korwil 5 Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saksikan dan dengarkan secara live Jumat 18 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 Gorontalo dan seluruh platform media sosial RRI Gorontalo. Bintang Radio Indonesia, ajang mencari suara emas generasi bangsa.

Sahabat budaya, mungut atau mungut la'ah, masih dengan suasana sore di hari ini kita nikmati bagaimana mentari mulai meninggalkan peraduan dan juga kita bersyukur karena Allah masih memberikan satu kesempatan buat kita semuanya bisa menikmati keindahan alam. Dan juga sahabat budaya, mungut atau mungut la'ah, kita lanjut lagi dengan informasi berikutnya di mana Ombudsman RI perwakilan Provinsi Gorontalo itu menemukan adanya penundaan berlarut dalam penanganan pengaduan seorang warga terkait dugaan penipuan di Polres Gorontalo Utara. Namun pengaduan ini telah ditindaklanjuti dan laporan di Ombudsman dinyatakan selesai serta dapat ditutup. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo Muslimin Beputra mengatakan pihaknya menindak lanjuti laporan warga tersebut dengan meminta keterangan secara tertulis kepada Polres Gorontalo Utara melalui surat tertanggal 10 Juni 2026. Ombudsman kemudian menerima balasan dan melakukan pemeriksaan terhadap penanganan pengaduan tersebut. Dalam pemeriksaan, tim pemeriksa Ombudsman menggunakan rujukan pasal 15 huruf F Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009 tentang penyidikan tindak pidana serta peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri nomor 1 tahun 2002 tentang standar operasional prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana. Tim pemeriksa itu memperoleh keterangan saat melakukan pemeriksaan bahwa pada tanggal 23 Maret 2026 penyidik telah melakukan permintaan keterangan kepada pelapor, terlapor dan dua orang saksi. Penyidik juga menyampaikan telah dilakukan pengembalian uang sebesar Rp27.350.000 dari terlapor kepada pelapor. Penyidik belum menemukan adanya dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana laporan pengaduan. Bahkan Muslimin menambahkan tim pemeriksa Ombudsman juga memperoleh keterangan bahwa penyidik menemukan peristiwa yang diadukan pelapor merupakan kerjasama bisnis antara pelapor dan terlapor. Kerjasama ini merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang kemudian berujung pada persoalan wan prestasi atau ingkar janji. Jadi tim pemeriksaan Ombudsman juga mendapatkan keterangan bahwa penyidik menemukan adanya peristiwa yang diadukan oleh pelapor merupakan kerjasama bisnis yang merupakan kesepakatan antara pelapor dan terlapor yang berujung pada masalah wan prestasi atau ingkar janji. Selanjutnya penyidik melakukan pengecekan secara langsung lokasi tempat usaha terlapor di wilayah Kota Manado atas kerjasama bisnis yang dilakukan antara pelapor dan terlapor. Jadi lengkapnya informasi ini silakan sahabat budaya bisa mengaksesnya di portal rri.co.id.

Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Azan Maghrib akan dikumandangkan pada jam 17:49 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, Azan Maghrib hari ini dikumandangkan pada jam 17:49 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk panduan sholat maghrib hari ini, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo.

Peringat Radio Republik Indonesia Program 1 dan Program 4 dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 17.36 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda muslimin dan muslimah yang saat ini dalam persiapan sholat maghrib, perlu kami ingatkan dan sampaikan kembali bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.49 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.49 menit waktu Indonesia Tengah. Sembari menantikan kumandang azan maghrib, tapi sebelumnya perlu kami ingatkan dan sampaikan nanti akan ada beberapa wilayah peringkat insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Anda yang berada di wilayah Suwawa, Kabilah, Tapa, Limbuto, Batu Da'a, Atinggula dan sekitarnya menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini. Sementara Anda yang berada di wilayah Bunyi Pantai dan Suwawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Boliohuto dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta waktunya ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit. Dan Molosipat ditambah 7 menit.

Pendengar Radio Republik Indonesia Programa 1 dan Programa 4 dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17:49 waktu Indonesia Tengah. Pendengar sembari menantikan kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17:49 waktu Indonesia Tengah, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Qiyamah yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 19 bersama Adriansyah Ibrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian pengajian Al-Quran dan selanjutnya penyampaian risalah menjelang azan maghrib. Kali ini akan disampaikan oleh Talib Manhia SOSI MH dengan judul Membebaskan Diri dari Perundungan dan Pelecehan dengan Kekuatan Moral.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ba'd. Pendengar RRI Gorontalo yang dirahmati Allah, sambil menanti adzan maghrib sore ini, sejenak mari kita menyimak risalah dengan judul Membebaskan Diri dari Perundungan dan Pelecehan dengan Kekuatan Moral. Hari ini kita hidup di zaman yang serba cepat, tapi ada dua penyakit sosial yang mungkin merajalela, yaitu perundungan dan pelecehan. Padahal Islam datang untuk memuliakan manusia, sebagaimana firman Allah, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ, sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Berarti menyakiti, merendahkan atau melecehkan orang lain sungguh melawan perintah Allah untuk memuliakan manusia. Apa kata Islam tentang perundungan dan pelecehan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim itu adalah orang yang selamat muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Perundungan berarti menyakiti dengan lisan dan tangan, sementara pelecehan adalah tindakan merendahkan kehormatan orang lain. Dan keduanya haram karena merusak dua hal yang dijaga di dalam Islam, yaitu kehormatan dan keselamatan. Akar masalahnya ialah matinya moral dalam diri manusia. Kenapa orang berani merundung dan melecehkan? Kemungkinan karena lupa kalau Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, tidak ada rasa takwa di dalam hatinya, tidak punya empati, tidak berpikir bagaimana kalau itu adalah saudara atau saudarinya, hingga ingin menampakkan dominasi kekuatan. Dia menindas orang-orang yang lemah biar nampak atau terlihat hebat. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, وَلَا تَعْتَدُوا, janganlah kamu melampaui batas, dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 190. Paham keyakinan Allah maha melihat mestinya sudah ditanamkan kepada anak-anak sejak kecil. Paham tubuh manusia adalah amanah, hingga kehormatan orang lain haram untuk diganggu, semestinya sudah diketahui oleh anak-anak. Empati mengantarkan paham andai itu saya, tentu tidak ingin dirundung apalagi dilecehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi." Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar RRI Gorontalo yang mulia, juga dirahmati oleh Allah, maka sebelum mengejek, tanya, suka tidak kalau kita yang diejek seperti itu? Atau atas konsep amar ma'ruf nahi mungkar dalam Islam, maka melihat perundungan tidak boleh diam saja. Melihat pelecehan, segeralah untuk mengatasi atau melaporkannya. Tindakan selanjutnya ialah menolong korban. Karena kuat itu bukan yang bisa memukul, melainkan termasuk bisa menahan diri untuk tidak menyakiti. Mulia itu bukan hanya karena banyak pengikut. Mulia itu yang menjaga kehormatan orang lain. Mulailah hari ini dari rumah, sekolah, kantor untuk menjaga lisan agar tidak mengejek, tidak menggosip. Jaga pandangan dan tangan agar tidak melecehkan. Jadilah penolong jika melihat yang dirundung, dan tolong pula orang yang dilecehkan. Ingat pesan Umar bin Khattab, takutlah kepada doa orang yang teraniaya, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita pribadi yang memuliakan dan bukan menghinakan. Semoga ada manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu hadin ila sawa'is sabil. Wa huwal musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar penyampaian risalah menjelang azan maghrib bersama Talib Baniyah SOC MH dengan judul Membebaskan Diri dari Perundungan dan Pelecehan dengan Kekuatan Moral. Dan sebelumnya juga pengajian Al-Quran bersama Adriansa Ibrahim dalam surah Al-Qiyamah ayat 1 sampai dengan ayat 19. Dan kini pendengar persatu dan juga perempat, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo. Meneladani sebuah perjuangan dari Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam.

0: Siti Hajar merupakan seorang budak Mesir yang kemudian menikah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar bukanlah istri pertama Nabi Ibrahim, melainkan istri kedua atas permintaan Siti Sarah yang saat itu belum bisa memberikan keturunan. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Siti Hajar mengandung. Melihat hal seperti itu, Siti Sarah cemburu. Setelah melahirkan, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar bersama putra kecilnya, Nabi Ismail alaihissalam, ke sebuah lembah yang gersang. Tidak ada tanam-tanaman, buah-buahan, maupun sumber mata air. Pada situasi yang sulit itu, Nabi Ibrahim hanya memberikan pesan untuk selalu berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ana awanul wada'. Innaha masyiatullah. أن تسكنا هنا وأنا في حبرون.
2: أي معصية تلك التي استحققنا معها هذا العقاب؟
1: هذه أرض الصفا، والتلة هناك هي المروة. أطلعني على ذلك جبرائيل، وحي الله.
0: Dan beliau kemudian meninggalkan Siti Hajar sendiri.

Jiwa seorang ibu tidak bisa terlepas dari anaknya. Ketika persediaan makanan dan minuman habis, Siti Hajar kebingungan harus mencari di mana. Akhirnya, beliau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwa. Kondisi gurun pasir yang panas seringkali membuat Fata Morgana, kondisi di mana seolah-olah terdapat di depan mata apa yang kita inginkan. Saat itu, Siti Hajar pun mengalami hal demikian, sehingga beliau melakukan hal yang sama, yaitu lari antara Bukit Safa dan Marwa sampai 7 kali putaran. Ketika Siti Hajar di ujung tanduk keputusasaan karena usahanya yang belum membuahkan hasil, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sumber air yang keluar dari kaki putranya yang mengais-ngais di pasir karena lapar. Seketika Siti Hajar membendung mata air tersebut. Mata air itulah yang kini kita kenal sebagai mata air Zam-Zam.

Banyak pelajaran yang kita bisa dapatkan dari kisah tersebut adalah tentang ketetapan yang telah Allah berikan. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Aku merasa tenang karena apa yang melewatkanku tidak akan menjadi takdirku, dan apa yang menjadi takdirku tidak akan pernah melewatkanku." Penetapan Allah yang menjadikan Siti Hajar ada di tempat gersang tanpa makanan adalah takdir Siti Hajar. Siti Hajar pun menerima dan menjalankan apa yang menjadi takdirnya. Penerimaan atas ketetapan Allah tersebut mengantarkan Siti Hajar selalu terkenang dalam sejarah yang wujudnya masih bisa dinikmati hingga kini. Wujud sejarah tersebut adalah ibadah sa'i, lari-lari kecil antara Safa dan Marwa, dan sumber air Zam-Zam. Jika saja Siti Hajar tidak menjalankan perintah Allah, tentu saja sejarah tersebut tidak akan tercipta. Terkadang kita tidak sadar bahwa ketetapan Allah sudah menjadi ketetapan terbaik versi diri kita sendiri. Namun, seringkali seseorang, terutama anak milenial, menilai bahwa apa yang didapatkan saat ini masih kurang dibandingkan lain. Obat untuk hal tersebut adalah menerima dengan ikhlas dan bersyukur. Sama halnya dengan yang dilakukan Siti Hajar, dengan menerima dan bersyukur, kebaikan-kebaikan yang lain akan datang dengan tidak disangka-sangka. Salah satunya adalah jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, karena kita diciptakan dengan jalan kesuksesan kita masing-masing. Selanjutnya, yang dapat kita ambil dari kisah Siti Hajar adalah perjuangan beliau untuk mencari sumber air. Walaupun beliau sudah berpasrah kepada Allah di tempat gersang, beliau tidak berdiam diri untuk menunggu rezeki Allah datang. Tetapi beliau melakukan usaha terbaiknya untuk menjemput rezeki tersebut. Hingga akhirnya, Allah memberikan buah hasil kerja kerasnya berupa sumber mata air yang memiliki kualitas terbaik nomor satu di dunia dan tidak pernah kering. Sebuah perjuangan tidak ada yang sia-sia. Setiap tetes keringatnya pasti ada buahnya. Siti Hajar membuktikan hal tersebut, bahwa perjuangannya naik turun bukit tidaklah sia-sia. Ketika seseorang mempunyai impian dan dia gagal, janganlah berputus asa. Ingat bahwa Siti Hajar saja harus 7 kali bangkit untuk mencari sumber mata air. Setiap orang di dunia memiliki jatah kegagalannya masing-masing. Tinggal bagaimana kita memaknai kegagalan tersebut agar membentuk diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena sejatinya, di dunia ini tidak ada yang namanya sukses atau gagal. Yang ada adalah sukses atau belajar. Semoga bermanfaat.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 dari Gorontalo. Salam sehat, salam budaya. Dan juga malam ini kembali tengah lanjut lagi menemani semuanya biar lebih enak gitu ya. Maunya malam hari ini Tenga mau berbagi informasi lagi dengan sahabat budaya semuanya ya. Yang tadi WA-nya tidak sempat dibaca di Prodangdut, mohon maafkan. Tadi memang agak dibuka tidak lihat, mungkin jaringan kali ya. Insya Allah sehat semuanya dan bahagia selalu ya. Ibu Salma Tahir, terima kasih terus bersama dengan Pro 4 RR di Gorontalo dan salam sehat selalu ya. Semangat. Dan kita lanjut lagi informasi berikutnya nih sahabat budaya, mau tato mengodol yang ngerangkum sore hari ini untuk sahabat budaya semuanya ya. Kembali sahabat budaya, menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Gorontalo, kebutuhan hunian di Kabupaten Gorontalo saat ini masih tergolong tinggi ya. Di mana pemerintah daerah juga memperkirakan kebutuhan rumah bagi masyarakat itu mencapai sekitar 100 ribu unit. Perkiraan ini dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan penduduk usia produktif di Kabupaten Gorontalo yang kini DP jumlah itu mencapai 200 ribu orang. Bupati Gorontalo Pak Sofian Puhi mengatakan tingginya kebutuhan hunian ini menjadi perhatian pemerintah daerah. Sejumlah upaya terus dilakukan termasuk juga membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah yang layak. 6 bulan lalu, pemerintah daerah sudah menjalin kerjasama dengan salah satu perbankan untuk memfasilitasi kredit pemilikan rumah bagi petani milenial. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi generasi muda yang memilih bertahan dan mengembangkan sektor pertanian. Juga pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kabupaten Gorontalo. Lengkapnya sahabat budaya Mutato Modla A, Toduolo bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

Masih dari Sudirman 30 Sahabat Budaya, mau tato mau ngedulah hati yang Avani temani semuanya. Tentunya malam hari ini dengan lagu-lagu Nusantara, biar lebih semangat lagi. Apalagi yang saat ini sudah kumpul sama keluarga tercinta. Sahabat Budaya, mau tato mau ngedulah masih di 95,1 MHz dan juga 1008 kHz. Malam hari ini kita berbagi lagi informasi di mana Ombudsman RI, perwakilan Provinsi Gorontalo menemukan adanya penundaan berlarut dalam penanganan pengaduan seorang warga terkait dugaan penipuan di Polres Gorontalo Utara. Namun pengaduan ini telah ditindaklanjuti dengan laporan di Ombudsman dinyatakan selesai serta dapat ditutup. Dan info lainnya juga sahabat budaya, mau tato mau ngodula'am, tengah rangkum lagi di mana musim kemarau Mariam Puhi kawal penyaluran bantuan CPP kepada masyarakat. Jadi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo, Mariam Sofian Puhi ikut mengawal penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat di tengah kemarau panjang yang melanda di wilayah Gorontalo. Di hari Selasa kemarin, juga turut mendampingi Bupati Sofian Puhi menyerahkan secara simbolis bantuan cadangan makan pangan pemerintah atau CPP Triwulan 3 di Desa Ombulo dan Desa Dainaa Kecamatan Limboto Barat. Adik itu sahabat budaya, mau tato mengodola'a, dan kita lanjut lagi malam hari ini masih dengan lagu-lagu Nusantara yang hadirkan untuk sahabat budaya semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Kita lanjut lagi malam hari ini sahabat budaya dengan lagu dari Nadala Tuharhari.

Dari nada lalu hari-hari takdir. Jadi hari ini kita bersyukur karena Allah masih memberikan satu kesempatan buat kita semuanya bisa menikmati indahnya dunia, ya. Dan jangan pernah mengeluh dengan apa yang Allah berikan. Dan juga sahabat budaya, mau tato mengudlaa, diingatkan juga buat kita semuanya, apalagi yang pambah rokok, jangan buang puntung rokok sembarangan. Karena kita lihat di beberapa tempat sering terjadi kebakaran, dan juga bukan hanya puntung rokok ya, tetap kita menjaga alam kita. Di saat ini petugas pemadam kebakaran dan juga teman-teman pemburu api ya, itu yang disebut sekarang, mereka itu kerja keras setiap hari ya, harus memadamkan api yang tiba-tiba terjadi di beberapa tempat ya. Karena ada beberapa tempat yang sering terjadi, katanya belum selesai di sini sudah di sana lagi. Semoga semua petugas semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap bersama dengan Pro 4 RR Gorontalo. Dan nantinya Mengota atau Mudla di jam 19 nanti ada Titatu Indah yang akan menemani semuanya. Tengah Fani sekalian juga mau pamit. Dan sebagai informasi untuk kaum muslimin dan muslimat, azan Isya hari ini dikumandangkan nantinya di jam 18.57 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, sejauh ini percaya ke kita. Kita lihat di sini dan gak lupa apa yang Anda rasa, kita lihat rasa. Biar kita sendiri.

Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

0: Saatnya ajang Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: آتِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Persembahan dari daerah Gorontalo, sahabat budaya untuk Anda semuanya yang masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo melalui 95,1 MHz dan Nusantara Malam hari ini bersama Titatu Indah. Yang lagi menantikan turunnya hujan, ada persembahan yang cocok banget dengan perasaan kita dan suasana hati kita yang begitu merindukan hujan yang turun ya. Ada Ria Amelia hadir dengan Hujanlah Turun Pulau.

0: mengamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Lingkungan bersih, nyamuk pun pergi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Gorontalo ada salah satu hal yang dilaksanakan atau dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi itu berjalan sesuai ketentuan dan bisa diakses oleh petani yang berhak. Ini terlaksana dalam pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara. Di rri.co.id Gorontalo Sahabat Budaya, Anda boleh baca bagaimana giat dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan atau Diskumperindak Provinsi Gorontalo yang terus melakukan pengawasan dan menyasar sejumlah kios pupuk bersubsidi, di antaranya kios Tani Sejahtera dan Gapoktan Walama, kios di Kabupaten Gorontalo, dan juga Ude Ihfat Ude Rahmat Tani di Kabupaten Gorontalo Utara. Berdasarkan hasil pengawasan Sahabat Budaya, penyaluran pupuk bersubsidi di dua wilayah ini dilakukan distributor sejak 14 September 2026 dan mulai disalurkan ke sejumlah kios-kios. Nah, untuk wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, penyaluran ini sudah berlangsung sejak pekan kedua bulan September. Tapi setiap kios pupuk bersubsidi punya tanggung jawab melayani kebutuhan petani di sekitar wilayahnya, khususnya pada dua desa yang berdekatan dengan lokasi kios. Tapi hasil pemantauan juga menemukan masih banyak petani yang belum mengambil pupuk bersubsidi yang telah tersedia. Nah, kondisi ini salah satunya dipengaruhi oleh terhambatnya aktivitas petani akibat musim kemarau yang masih berlangsung di sejumlah wilayah. Anda boleh baca lengkapnya, Sahabat Budaya, di rri.co.id Gorontalo.
1: Tari Saronde adalah salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di masyarakat Gorontalo. Tarian ini diangkat dari tradisi masyarakat Gorontalo saat malam pertunangan dalam rangkaian upacara perkawinan adat. Selain menjadi bagian dari acara pernikahan adat, Tari Saronde juga sering ditampilkan dalam acara seperti penyambutan, pertunjukan seni, dan festival budaya. Biasanya ditampilkan oleh para penari pria dan penari wanita yang menari dengan gerakan yang khas dan menggunakan selendang sebagai atribut menarinya. Terinspirasi dari upacara adat Balia yang mengungkapkan rasa syukur yang dibawakan dalam tarian. Menurut sejarahnya, merupakan tarian yang diangkat dari tradisi pernikahan adat masyarakat Gorontalo, dijadikan sebagai sarana muhile huwali, yaitu menengok atau mengintip calon istri, karena masyarakat Gorontalo pada zaman dahulu masih belum mengenal yang namanya pacaran seperti sekarang, sehingga hubungan mereka masih dipegang penuh oleh kedua orang tua atau keluarga. Tarian ini biasanya dilakukan oleh mempelai pria bersama orang tua atau wali di hadapan mempelai wanita. Sambil menari, mempelai pria bisa melirik ke arah mempelai wanita untuk mengetahui seperti apa calon pendamping hidupnya. Sementara mempelai wanita yang berada di dalam ruangan akan memperlihatkan sedikit dirinya agar mempelai pria tahu bahwa dia diperhatikan. Di masa sekarang ini, prosesi Tari Saronde juga masih tetap dipertahankan dalam rangkaian pernikahan adat Gorontalo, sehingga meninggalkan makna sendiri di dalamnya dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dalam pertunjukan Tari Saronde biasanya diiringi oleh iringan musik rebana dan nyanyian vokal. Sedangkan tempo yang dimainkan dalam mengiringi tarian ini disesuaikan dengan lagu dan gerakan para penari.

pukul 19 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Medaya, mengodula amongo tato mengotilo mengotiamo. Ini ada beberapa informasi ringan juga yang kami hiasi ke ruang dengar Anda sambil Anda santai di rumah setelah beberapa jam berkutat dengan aktivitas Anda di kantor ya. Nah, ada hidangan yang membuat Anda lebih fresh lagi, lebih santai lagi ya. Biasanya kalau ba'da isya atau ba'da maghrib, nah setelah makan malam bersama itu ada kuliner-kuliner modern yang dihidangkan, baik itu modern yang dikolaborasikan dengan jajanan tradisional atau juga dengan minuman-minuman yang lagi viral. Nah, sahabat budaya, ada salah satu makanan yang bisa diterima di segala suasana, yang namanya kolak ubi. Gomak ubi. Kalau gomak ubi ini itu berasal dari Sumatera Selatan yang masih ditemukan di sejumlah daerah.

Dari persembahan Ian Kasim Sawat juga ya di daerah Gorontalo, dan ternyata bukan hanya di daerah Gorontalo yang lagi mengalami musim kemarau. Tapi kalau bicara musim kemarau, bukan soal mataharinya yang lebih terik dan hujan yang jarang atau tidak pernah, tapi juga tanah itu mulai mengering dan rerumputan berubah menjadi bahan yang mudah terbakar. Dan satu percikan api bisa saja memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Sahabat budaya, di tengah kondisi seperti ini, kewaspadaan menjadi kunci bagaimana kita menghadapi musim kemarau tanpa mengorbankan lingkungan, dan apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Nah, kalau sekarang ini baru jeda 1 jam sudah ada lagi api yang menyala di lain titik, padahal di titik sebelumnya belum padam ya apinya. Jadi memang keterlibatan masyarakat sekitar yang sangat-sangat penting untuk saling mengingatkan dan menjaga lingkungan. Kadang juga ada ketidaksadaran dari kita sebagai warga yang sering juga membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area kering dan penuh semak-semak. Nah, kalau membuang puntung rokok ya minimal dipastikan dulu tidak ada apinya lagi di puntung rokok itu. Biasanya dengan cara moba injak-injak ke sana itu DP puntung rokok, dan mulia dengan kasat mata bahwa so tidak ada api yang ada di puntung rokok itu. Nah, kalau sudah yakin, baru itu ditinggalkan ya. Jangan hanya asal buang saja tapi tidak memastikan itu sudah tidak ada apinya atau masih ada apinya. Kalau masih ada apinya terus ada di area kering dan penuh semak, bisa saja 0 detik pun akan cepat sekali ya sahabat budaya. Oke, kita lanjut lagi sahabat budaya, mengodola mengotato mengotilo mengotiamo dengan beberapa lagu-lagu dari berbagai daerah senusantara.

Mengenal permainan tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Sarensehe. Pahit tapi menghasilkan melodi yang indah. Begitulah yang dirasakan ketika memainkan musik tradisional Sarensehe. Sarensehe adalah salah satu permainan musik tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, yang dimainkan oleh anak-anak dengan cara ditiup. Terasa pahit karena sarensehe terbuat dari pelepah daun pepaya yang memiliki getah. Pelepah daun pepaya yang berongga dilubangi seperti suling. Kemudian bagian ujungnya ditambahkan plastik sehingga menghasilkan suara yang harmoni dan bisa juga sebagai pengiring sebuah lagu. Meskipun sarensehe jumlahnya berkurang, tapi masih tetap dimainkan dan tetap ada sampai saat ini.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Di daerah Sulawesi Utara atau Manado, sahabat budaya, kami juga punya informasi yang update tentang program berbasis Community Involvement and Development, CID. Ini terkait dengan kelengkapan kawasan wisata dengan berbagai infrastruktur penunjang, salah satunya adalah listrik. Nah, fasilitas yang dibangun di sana adalah jembatan penghubungnya. Di sana ada 150 meter, 10 unit gazebo kayu, dan toilet, juga shower outdoor, aula pertemuan, gapura kawasan, sampai dengan ada set meja kursi dan payung untuk kenyamanan para wisatawan. Nah, sahabat budaya, kawasan wisata Karampuana itu menjadi pendorong ekonomi baru bagi warga desa Toale. Nah, di desa Toale ini juga, sahabat budaya, di Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala. Ya, jadi di sana itu ada PLN yang terus mendukung pembangunan berkelanjutan dan pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Oke, sahabat budaya, mengudula mengutatu, mengutilo mengutiamu, Anda boleh bersama kami kembali dengan informasi lainnya. Dan informasi tadi bisa Anda baca di portal resmi kami, rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Gorontalo, suara budaya Nusantara. RRI Gorontalo kembali menghadirkan putaran kedua pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. 10 peserta terbaik akan tampil bersaing memperebutkan tiket menuju putaran berikutnya dengan wakil-wakil terbaik dari Korwil 5 Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saksikan dan dengarkan secara live Jumat 18 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 Gorontalo dan seluruh platform media sosial RRI Gorontalo, Bintang Radio Indonesia, ajang mencari suara emas generasi bangsa.

FM 95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Waduh, lo sahabat budaya dong, go ulan tuh top 4 RRI lo hulun talo ma to jam 8 lo ohui wa ma lebe-lebe 27 menit. Sahabat budaya mengudula menguta to menguti lo menguti amo ulo buti informasi hui buti tentang kolesterol ya. Bahili lo limo ma o buti ya hasil lo pemeriksaan mondo maksima amiati atau RRI lo hulun dalo jadi lo marah kisah to maksima pemeriksaan masal ya khusus untuk karyawan-karyawati RRI Gorontalo ih hepo hungkuli ya wow ternyata mah boti sebagian besar mulang gato boti kolesterol lo tau-tau wa lo to talo to limo hasil lio talo lo limo hasil lio umulang gato buti kolesterol tan mau lo buti penyebab lio. Nah sahabat budaya ada ini informasi tentang kolesterol yang ternyata bisa meningkat tanpa terasa melalui kebiasaan yang sering dianggap sepele. Una nawa mau lo mali sahabat lio buti nanawa dan ternyata sahabat budaya duduk lama, kurang tidur dan melewatkan sarapan itu ternyata menjadi rutinitas yang perlu diperhatikan. Dan bisa memicu ya kolesterolnya ataupun kadar LDL-nya muncul. Oke, jadi kolesterol itu walu tanggulio LDL bukan LDR. Lain poli LDR. Sahabat budaya mengudula mengutato kadar kolesterol yang di bawah 200 itu umumnya dianggap baik, tapi LDL optimal biasanya berada di bawah 100. Ahli gizi Liz Shaw mengatakan kolesterol dari makanan bukan satu-satunya hal yang menentukan kolesterol darah, tapi pola makan keseluruhan terutama lemak jenuh dan serat justru perlu diperhatikan. Wow buti hulo-hulo malohi hewada'a atau duduk berjam-jam tanpa banyak bergerak itu juga memengaruhi profil kolesterol. Kondisi ini sahabat budaya tetap perlu diperhatikan meskipun seseorang rutin berolahraga. Informasi lengkapnya sahabat budaya ada di rri.co.id dan kita akan lanjutkan kembali perjalanan Nusantara Malam.

Sudah di jam 8 malam lebih 46 menit, sahabat budaya. Satu lagu dari Ancis Mataru Juring Vivi, cuma satu dari Nusa Tenggara Timur, tapi itu lagu yang slow. Nanti setelah ini ada beberapa lagu yang masih cocok dengan suasana malam Anda, khususnya bagi yang masih butuh lagu-lagu yang ceria ya. Meskipun di jam 9 malam itu waktunya waktu yang sangat krusial sih sebenarnya, tapi ada beberapa dari kita yang masih butuh yang namanya lagu untuk memberikan semangat. Dan jam 9 malam ini memang tubuh itu sudah bersiap untuk beristirahat, memulihkan energi. Tetapi ada beberapa hal yang dianjurkan dilakukan sahabat budaya di jam-jam seperti sekarang ini yang bersifat tenang. Salah satunya adalah stretching atau yoga. Adakah di antara Anda yang melakukan yoga yang lembut, melemaskan otot tanpa memicu lonjakan detak jantung yang berlebihan? Atau adakah di antara Anda yang memilih membantu menenangkan pikiran dengan membaca buku? Adakah di antara Anda yang punya kebahagiaan tersendiri ketika sebelum jam 8 malam sudah mandi dengan air hangat? Karena kalau mandi dengan air hangat itu membantu menurunkan suhu tubuh dan mengirim sinyal ke otak bahwa sudah saatnya istirahat dan sudah saatnya tidur dalam keadaan fresh. Tapi ada di jam segini orang yang masih di luar rumah, ada mungkin hal-hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu ya. Jadi ada juga yang menyiapkan rencana besok, lagi merapikan pakaian ya, atau mempersiapkan pakaian biar ready semuanya. Jadi lombu bolo Muhammad to hanger u dan tayangu to di balakalo pintu dito ya. Jadi besoknya tinggal mau ambil di hanger yang tagantong di belakang pintu itu DPRT. Oke, dan biar lebih lega di pagi hari, tidak ada lagi persiapan yang dibutuhkan, tinggal ngambil aja persiapannya sudah dari malam. Oke deh. Nah, ini sahabat budaya, kalau tadi itu adalah aktivitas yang dianjurkan, tapi ada juga yang sebaiknya dihindari di saat udah jam seperti sekarang ini sahabat budaya ya, yaitu makan berat, olahraga berat, atau juga menatap layar gawai. Dia muali uito utolalo am. Wanuma zaman sekarang ini tidak ada yang tidak bisa tanpa gawai. Kalaupun ada yang bisa, itu adalah orang-orang yang dulu, yang sekarang masih hidup. Ada satu pernah lo dungga ya walo ibu-ibu usia lio, umur lio, so mungkin sudah 70-an ya, tapi membaca tidak menggunakan kacamata dan masih bisa naik motor atau mengemudikan motor dengan usia 76 tahun ya. Ketika sedikit ditanyakan, mail ilin tua ma oli tatu, wo lo tips lio buat ibu, ti ibu buat ti awet muda daa, wow fresh dong kok gaga, buti baru dia dah bilang kamari, saya tidak pernah memegang handphone, tidak pernah pegang handphone, ada handphone tapi ada sama cucu, itu pun nanti kalau ada yang mau bawa telepon suka bercerita dengan ti oma, baru ti oma mau dapat pegang itu handphone. Jadi sama sekali tidak menatap layar atau gawai. Wanuma wololoma zaman sekarang tidak boleh tidak menatap layar atau tidak boleh tidak memegang gawai ya. Mau stres kalau tidak pegang handphone kok. Wanu pilih loma, wanu disuruh memilih mau dapat tinggal dompet atau handphone. Orang sekarang lebih memilih dapat tinggal dompet daripada handphone. Oke, sahabat budaya, mengudulah mengutatu mengutilah mengutiamu. Kita orang lanjut lagi dengan beberapa lagu. Nah, uti lagu Monto Hulun Talopoli. Dipo Iwalua Poli dong lonto Cinta Kota Dayang Buti Monto Uton weh. Pokoknya DP judul Cinta di Kota Dayang dari Yopi Latul.

2 pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. 10 peserta terbaik akan tampil bersaing memperebutkan tiket menuju putaran berikutnya dengan wakil-wakil terbaik dari Korwil 5 Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saksikan dan dengarkan secara live Jumat 18 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 Gorontalo dan seluruh platform media sosial RRI Gorontalo. Bintang Radio Indonesia, ajang mencari suara emas generasi bangsa.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, Anda masih dengan Pro4 RRI Gorontalo dan saatnya kita mengikuti beberapa inspirasi cerita legenda Sumpah Hemuto di Pro4 RRI Gorontalo, suara budaya Nusantara, suara budaya Lohulontalo.
3: Ini danau tega gae kotong lia dari atas benteng Otanasi nih.
4: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau.
3: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
4: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
3: Ah, gagah ini. Ada bawa cookies ngana atau snack?
4: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
5: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngomongnya di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya tuh orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon pun agak sekali, Li.
1: Wow, cita rembahana badai. Ternyata tangan tidak sia-sia kamari, toh. Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita polian apa duluan ini pohon, wah.
1: Apa ngana bilang? Siapa yang mempanggil duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
3: Weh, coba ngelihat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
0: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
3: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Pate Dangkulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Pate Dahulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Pate Dahulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia. Tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan, Jo. Karena ada tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa, Jo. Jangan mbak urat.
1: Takut. Yang keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian, seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si Pantang Lidah.

0: Tempat ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Puselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh cara? Ini pohon jadi kita pebagian, eh?
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, assalamualaikum yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Openu mau putih tulalo, asali dila mau putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomolit olang tauti. Kita ini keluarga terhormat. Molohulua mola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu memegang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah yang tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah yang korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asali matau mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
4: Hemoto!

0: firasat Patida Pulawas sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, po dungo ulo mai, po tahu dulo mai, po lai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
4: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonubono motadia, po'po hulia to ayua,
1: ulupati pohumade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
5: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
1: Ibu,
5: diam, jangan bergerak.
4: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
5: Kalau begitu, silakan kau buktikan.

0: de Tilade lo, de Dayanga lo, de Ulandea lo, de Laleya lo, Baba.
1: Hemuto, aku patera hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Ulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: Eh, jangan duduk dekat bunga-bunga, putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, coba politik bantu ya.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Eh, bukan sayang. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, yang pada atas cerita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.

Allah sumpah yang utuh. Air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: balas jadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, saja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, begitu alo DP cerita. Ya, dia sumang guru. Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur. Ah, dah. Kasih tinggal jo dia di sini. Nganatin di tidur jo. Kira sama pulang ini. Bye bye.
1: Alah. Mana nih Uti? Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal sama kita?
2: Astaga.
1: Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng, eh?

0: Talos, suara budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, jam 9 malam saat ini lebih 21 menit. Selamat malam untuk Anda semuanya, sahabat budaya yang masih dengan Perempat. Apapun aktivitas Anda di malam ini atau ada di antara Anda yang sudah di tempat istirahatnya masing-masing sambil masih pengen ditemani dengan lagu-lagu daerah, masih ada sampai di jam 12 malam. Saya sudah siapin lagu-lagunya dan semoga bisa menambah kecintaan Anda terhadap daerahnya atau menjadi obat penawar rindu bagi yang sedang merantau di Gorontalo ya. Tapi kali ini kita dengar terlebih dahulu lagunya Hasbullah Ishaq featuring Kinanti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan, sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama, dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini, untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan, ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak.
3: Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Cik? Kalian belum tahu ya, bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Eh, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, di antara Anda yang masih dengan beberapa aktivitas santainya malam ini, atau bahkan ada yang belum pulang rumah karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan di tempat tugas sebelum berganti besok ya. Nah, sahabat budaya, meskipun seperti itu, mudah-mudahan tidak dilewatkan waktu makan ya. Waktu makan Anda itu mungkin sangat-sangat apa namanya, waktu makan kita itu sangat berharga, baik itu pagi atau sarapan, terus siang dan malam. Kadang kesibukan membuat kita menunda, bahkan melewatkan sarapan dan makan siang, makan malam lupa. Tapi sebaiknya memilih makanan yang bergizi dan mengandung karbohidrat, protein, sayur dan buah supaya memperoleh energi yang cukup. Nah, sahabat budaya, sambil Anda mungkin teringat, aduh, belum makan malam ini, tapi sekarang sudah jam 10 malam, boleh makan, tapi ya mungkin bisa dikondisikan dengan waktu ya. Dianjurkan kalau jam 10 atau jam 8 ke atas itu makannya makan yang tidak berat-berat.

0: Cek, cek, cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen, komen.
1: Yuk, yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen, komen, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watiaju te Hasdin Daniel da malo hipohi bodelo tipakun. Iju mamosilita mai longguli lokota jin to atinggola utilula dio li ibu parhadau lima wau ti ibu dekrada hapri harun. Mungulawa mongau tato. O dia mana junggu lilio. Kota jin betiju. Dah tinggal mamu patata olang tetiali. Mula tu atinggol. Tunggu lo malu ali. Tunggu lo kambungu. I omo-omo lume itu ju. Tunggu lalio ota no jini. Ite itu baito. Huntua lo botu wau ilohu hebu. Upo tuo tama lo tau u tongkona oma. Wau lua lua amota ode elo mio. Ju uanu ualo bahasa masa tia-tiali ju dagoa. Mengulama ngotato. Kota jin botiju omo-omo lumai donggo datahu. Hu idu woklongko buah-buah dedeto. Ide ma to tau nungulih wau warlo hetuto. Deheta butiju mailo timola. Sampai malo wali bayalo uma ilo tumula lo tilila hepo wau malo wali o ayu apolodo. Iju to tau nungulih wau warlo hetuta limolo pulu. Muhada data ju. Tama lo wahe amai ulo mu o ilengi. Isa buku tali aku tia ju suburu. Tingga ulo tama hipo mengila. Adung ko hipo ludea lo binte diti ju tak behito. Itingga ulo ta hipo mangimbawa. Adung ko tuhe loli ju. Iju hama lo mai ilengi wau pangimba buti ju. Ilo pio helo hasi. Itingga ualo bahasa masatia itu ju. Wuh. Moine ngada. Ita hipo mengila wa ta hipo mangi bawa buti. Boleh aduh yang ngamai. Mamo data. Sampai malu wali kampung wit. Ita to kampung buti. Bota to atinggola lo mao. Itingga wolu lo na omai mondo buol mai. Wolu ta mondo kai dipang mai. Tunggu lo ju malo nini kawa wau malo wali tau lo kota jin sampe lo umasa butia. Mengolah mengolah tato. Dabo ju wanu tingga tunggu lo mengolah panggola. Asali lo tato atinggola buti mondo tarnate mai. Iwo lo lo mana ju unggu lilio de sabalipo. Longkok bolo tapu mai lo hati lo lahu.

0: Lo. Kelima faktor yakni Totayowa, cara berjalan, Ayuwa, karakter kepribadian, Woyoto, merendahkan hati, Timamango, ramah tamah, Piili, kepribadian yang mendalam, dan Dupapa, penghambaan kepada Allah, merupakan pilar-pilar Dudelo, pembawaan yang berakhlak, baik bentuk pemikiran, rasa, sikap diri, tingkah laku, dan ucapan. Dudelo menjadi kepribadian, perwatakan, dan karakter dasar individual yang terbentuk di bawah pengaruh, didikan orang tua dan keluarga. Memang lingkungan sosial mempengaruhi perilaku, tetapi sistem pendidikan tradisional sudah ditanamkan lebih awal dalam istilah Popodutaa Toawali, polakan sejak dini, sehingga pengaruh lingkungan tidak bisa mengubah sifat dasar individual. Lumadu Lomongo Panggola.
1: Taluhuito mayuhu, taluhu tumolohu ode uohuohu, tatonu tato uohuohu, tio ta mongoloyohu.
0: Air itu cair, air mengalir ke tempat yang rendah. Siapa yang berada di dataran rendah, dialah yang akan berenang. Artinya, memperhitungkan sebelum terjadi sesuatu. Tahuda Lomongo Panggola. Dilama ohandi olemu tale dambao, bo elai mola batangamu donggo nao-nao.
2: Jangan kau ejek yang terpeleset, tapi ingat dirimu sedang berjalan. Artinya introspeksi diri.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo, 95,1 Propar Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
3: Mengulang-mengulang tato, mau buta meilawati aja buat tiangkul. Ungkuli lo mau panggola itu ju asali lo tato atinggola betiju monto tarna temai. Niwono lo mola, timongoleo betiju lo dudu ai wolo walao olongnya lo tarna te ta tangkut-tanggula timosambe wauti sanggi bulan. Sabu juta dulu tabuti hingo ngota lo hilawo. Dila ilo tulawo talio meambo dila ilo pilia lio u lo wali olongia. Ibo utati mongolio taya lia li ta lo wali olongia lo tarnate. Itu udu juba nakali lo Walanda. Walanda tiali ju bo bala akali li mongolio udiali. Walanda ju, ma lo lao mai maku tatuau odeli olongia lo tarnate. Walo uma lo alihihile lo Walanda, tonu towolota lo tamo utata buti, opasia meambo otuheta lo maku tabuti, itio tamo ali olongia. Ita to lo tabuti ju, ma pilopo pasia lo maku ta. Iju, bota ilo tuheta lo maku tak betiju boti sanggi bulawa. Tunggu lo tio ma lo wali olongia lo tarnate. Iti mo sambe wau tisanggi bula hipalata lo nyawa. Udila u lo wali olongia. I alihu dila bolo mo bibonga towo lo talimongolio botie. Tunggu lo timo sambe wau tisanggi bula hipalata lo nyawa.

0: Ayua. Ayua merupakan karakter kepribadian yang rendah hati, ramah dan lembut. Sifat kedermawanannya tulus tanpa pamrih dalam bentuk apapun, kecuali hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana dan siap berkorban untuk kepentingan umum. Pemaaf dan tidak dendam, sebab dendam hanya mendatangkan ketidakbahagiaan dalam hati sanubari. Sejarah membuktikan antara Pohala Ahulondalo, negara Syarikat Gorontalo, dan Pohala Alimutu, negara Syarikat Limboto, bermusuhan beratus tahun hanya karena dendam kesumat yang turun-temurun. Namun, permusuhan ini reda karena hati bida'a atau Khatib Agung Eato dari Gorontalo dan Jogugu atau Patih Popa dari Limboto telah mengkampanyekan betapa pentingnya sifat pemaaf.
1: Tahuda lomongo panggola. Hiam bola hu idu motemba.
0: Sedangkan gunung jadi rata, artinya satu saat akan kehabisan.
1: Lumadu lomongo panggola.
0: Boode lo tete lo luhe.
1: Seperti kucing basah, artinya basah kuyup. Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo, 95,1 Prompar Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
2: Mengolah mengotato, enten tadi mau buta melowatia ungguli beti. Nengkolo umah sabi itu, wanu bolota ilo dunggalo manea, atau mengomota itu ju. I ma mutad ayang ngalioto otajini, sabu wolo ju, sabu to pahamu limongolio tonggolo umah sabi itu. De utilila hepa lo panyaki uau ngongota beti pilopo wali lo lati uau jini ni ma musita yang ngalo ito to nulala tahi ngongota boli me dayang alio boli ju ua lo ungkuli uewo tonu tahi pasia ilimu moputi. I ontong alimongolio tato delomo otano jini beti jini jubo apo apolo wauma hipocikiria. To ubo ito ju debo maluwa uluwale. I boti alembo alo anasikola ma maolo milohu tilumuoto otano jini. I anasikola boti ma mao hitupatupala to delomio. I odito ilumua lai ju mahepalaki sa liyo ngota-ngota a ilapusin ni liyo ito ju. I polo poti ju talano talo anasikola madian da mahepolo lo heli. I odito mama o iladupa limongo liyo to de lomo otano jini ju poti ma hulo-hulo a totulu lo botu waw ma hemojigiri. Ima ilai tamilo guru umalo lahi tutulu lo botu buti. Wau ma ilin tulo guru. Wano ko hemong wala iyo teto. Ibolo to katalangan ni may lo anasikola buti ju. Uwa niyo. Dila boti o tutuaw tato de lo mo otan o jini buti. Ju ko apa-apa lo tau. Uwa niyo ma uti. Itiyo ma ilalo talo sehe. Wau datata sehe-sehe ju, wau mahi hijak bua, lo umo putio wau wahu ende, walo umahi pojikiria. Hiwatia ono mai lalu tali mongolio, wau malo tihulo ato tilili mongolio, umalo jikiri. Hi tingka ju topo melohulo guru wau anasikola uewo, amula dia lu ngotalio ma tahulu hulu a uhe mojigiri to de lomo otano jini boti. I u onto ngalingu lio ito ju po botu ilamba. Polito katalangan nilai anasikola boti ju po apa-apa lo tau to tan lapa. A jini ju uhe tahulu lio tau be. Mengobla mo ngotato. Bolo pohila lama apu ju. Tanubo odimola ngohu ulio lo ungguli lo kota jini buti, potala bolo ona pa atilio ode olanto mo aami. Udila mo patato, bolo mo hile potuno potuhata to mangoutato. Wau utilala to bahasa, bolo mo hile potuno wau potuhata. Utilala to lo iya, bolo potuno wau mai watia. Debo ditopo wa tia mohindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Setelah kita berada di segmen Wungguli Lipakuni tadi, dan sesaat lagi lagu daerah Senusantara bakal kembali menemani suasana malam Anda.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
1: Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Hai tetangga.
4: Eh, Bayu. Jogging juga?
3: Iya, kamu sendirian?
4: Sama mama. Tuh, di taman ujung.
3: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
4: Apaan?
3: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
4: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
3: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
4: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
3: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
4: Vina, kita pulang yuk.
3: Eh, Tante.
4: Hai, Bayu.
3: Salim dulu, Teh.
4: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di Perempat RRI Gorontalo. Untuk edisi hari ini, Rabu 16 September 2026, sesaat lagi siaran kami tidak berada di udara dan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mengota tuang mengodula di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz dan AM 1008 kHz. Edisi siar Kamis 17 September 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali bersama saya hadir kembali di ruang dengar Anda, Ayu Muhammad. Dan untuk edisi Kamis 17 September 2026, insya Allah nantinya Maudo Ayu akan menemani Anda semua sampai di jam 10 nanti. Mengawali perjumpaan kita di pagi ini, kami awali dengan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Ankabut, dimulai dari ayat 14 sampai dengan 18, yang akan dibawakan oleh Rosna Ibrahim berikut ini.

0: Saling tolong-menolong dan membantu orang lain termasuk perbuatan mulia dan sangat dianjurkan. Semasa hidupnya Rasulullah adalah orang yang suka membantu dan meringankan kesulitan orang lain. Beliau tidak pernah mempersulit orang lain dan selalu menawarkan kemudahan. Ini sesuai dengan karakter Islam sendiri yang tidak menyulitkan tapi mempermudah. Sebab itu, orang suka menolong dan meringankan kesulitan orang lain sangat dipuji dalam Islam. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran yang sangat besar bagi orang yang suka menolong, seperti hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang meringankan beban dan kesulitan orang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesulitannya di hari akhirat kelak. Barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri.
1: Terima kasih Anda masih terus bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, dan kami informasikan untuk religi pagi sebentar nanti akan membahas mengenai ekonomi, syariah, dan zakat. Menanti kesiapan untuk para narasumber bisa hadir melalui virtual Zoom, kami hadirkan beberapa deretan lagu religi untuk Anda.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Gorontalo dalam mengikuti program Religi Pagi. Tetaplah bersama kami.

Fajar dengan ilmu agama Islam menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Gorontalo Pro 1 dan juga Pro 4. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam Religi Pagi, ruang untuk menambah ilmu dan juga memperkuat keimanan. Pada edisi kali ini, pendengar, kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu ekonomi, syariah, dan zakat. Telah hadir bersama kita di virtual Zoom, saya sapa beliau, Ustadz Dr. Haji Rulianto Podungge, LC/MHE. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insya Allah dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Dan untuk Anda pendengar serta sahabat budaya, saya akan menemani Anda bersama Ayu Muhammad insya Allah yang akan memandu program ini sampai di menit ke-57 nanti. Insya Allah Ustadz Haji Supardi Liu LC ya bisa bergabung juga di virtual Zoom untuk hari ini. Dan tafadhol untuk Ustadz Rulianto membuka program religi pagi ini Ustadz. Tudwal Ustadz. Ya, Ustadz Ruli.
1: Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahil alamin walhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, aman dan tentram di tempat kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, rahmat dan juga inayah kepada seluruh kaum muslimin khususnya yang berada di Provinsi Gorontalo. Topik yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini adalah tentang fikih muamalat, tentang perspektif Islam dalam pemanfaatan harta dan juga tentang fikih zakat. Kita akan berinteraksi dan kami kembalikan ke moderator.
0: Terima kasih Ustadz dan kami langsung saja di layanan telepon 0821-9664-8664. Halo Religi Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak?
2: Dengan Bapak Hamzah Herman.
0: Pak Hamzah Herman, silakan Pak Hamzah Herman.
2: Pertanyaan saya Ustadz, operasi tidak kena riba itu yang bagaimana? Operasi yang bagaimana Pak Ustadz? Riba itu pertanyaan saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koperasi yang tidak kena hiba ya. Kami bertanya dulu kepada Ustadz Ruli, apa dijawab dulu Ustadz atau kita menerima satu pertanyaan lagi Ustadz?
1: Satu pertanyaan lagi mungkin ya.
0: Baik, silakan di layanan telepon, layanan WA kami buka kembali 0821-9664-8664. Anda juga bisa kirimkan pertanyaan melalui channel YouTube RRI Gorontalo. Silakan, layanan telepon. Halo Religi Pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak?
3: Pak Anies.
0: Pak Anies, silakan Pak Anies.
3: Dalam ekonomi syariah kita mengenal istilah produk syariah, produk keuangan syariah. Tolong berikan contoh Pak Ustadz tentang produk keuangan syariah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Ruli untuk dua pertanyaan dari pendengar kita.
1: Koperasi pada dasarnya jika itu didirikan oleh para anggota ya, jadi modalnya itu memang berasal dari anggota yang kemudian mereka bersyarikat untuk saling membantu dalam rangka ta'awun. Karena ada koperasi juga yang dia milik perseorangan, artinya modalnya itu memang milik pribadi, kemudian praktik yang dijalankan di dalamnya sebenarnya untuk menutupi praktik-praktik rentenir, tetapi karena dibalut dengan kalimat atau dengan istilah koperasi, maka kemudian dia terkesan bahwa ini adalah kooperasi murni yang memang tujuannya adalah saling membantu. Padahal yang isi di dalamnya adalah merupakan praktik riba. Nah, kalau di fikih muamalat atau di dalam ekonomi syariah, bentuk-bentuk pemanfaatan harta itu memang kaidah utamanya tidak bisa dimasuki oleh unsur riba. Nah, unsur riba itu bisa dimasuki apa, atau transaksi keuangan itu rawan dimasuki oleh unsur riba jika transaksinya itu adalah bentuk daripada uang menghasilkan uang. Nah, di dalam fikih muamalat atau di dalam hukum ekonomi syariah itu semestinya uang itu merupakan alat tukar. Ya, dia bukan merupakan alat yang menghasilkan uang. Jadi, jika ada uang kemudian menghasilkan uang, maka itu dia akan masuk kepadanya kategori riba. Nah, semestinya koperasi itu dia bergerak pada bidang jasa atau jual beli barang. Karena yang diakui dalam Islam itu adalah transaksi yang merupakan transaksi jasa, jadi uang dengan jasa atau uang dengan barang. Ya, semisal misalnya seorang anggota koperasi kemudian dia membutuhkan pengadaan kebutuhannya, misalnya kebutuhannya itu adalah berupa kacamata misalnya ya, maka yang diadakan oleh koperasi itu bukan uang untuk membeli kacamata itu, tetapi kacamatanya langsung. Jadi ketika dia nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, maka kemudian dia menjual kacamata itu, jadi koperasi membeli kacamata yang dia butuhkan, kemudian dari kacamata tersebut pihak koperasi mengambil keuntungan kemudian menjualkannya kepada pihak anggota daripada koperasi tersebut. Jadi kalau dia berupa transaksi barang atau transaksi jasa, maka dia akan terhindar dari unsur riba. Tapi kalau dia langsung uang dengan uang kemudian menghasilkan bunga, menghasilkan margin di dalam pertukaran uang tersebut, maka tentu dia berhadapan antara uang dengan uang, dan disitulah masuknya unsur riba. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang produk-produk keuangan syariah. Nah, ada banyak sebenarnya produk keuangan syariah itu, tergantung daripada apa yang dibutuhkan oleh nasabah atau apa yang dibutuhkan oleh istilah pengguna jasa keuangan syariah tersebut. Ya, saya kasih contoh misalnya seperti yang kasus yang tadi saya jelaskan dalam jual beli. Jadi misalnya di lembaga keuangan syariah dia ingin dia memerlukan atau membutuhkan alat kendaraan misalnya motor. Maka kalau di dalam perbankan atau dalam lembaga-lembaga keuangan syariah, maka nasabah pada saat itu akan diakad dengan misalnya bai'ul murabahah, dengan jual beli murabahah. Ya, jadi pihak keuangan syariah, lembaga keuangan syariah itu akan mengakadnya dengan jual beli daripada akad murabahah. Atau kalau misalnya nasabah tersebut membutuhkan pembiayaan atas modal usahanya. Nah, maka dari penelusuran terhadap kebutuhan nasabah, maka bank bisa menyimpulkan bahwa nasabah tersebut membutuhkan akad, yaitu berupa akad mudharabah. Jadi pihak bank itu sebagai pemegang modal itu akan memberikan modal kepada nasabah. Nah, tentu pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah itu akan menghindar atau tidak akan memberikan pembiayaan kepada zat yang diharamkan atau kepada bentuk-bentuk usaha yang memang diharamkan dalam Islam. Ya, sehingga ketika bank atau lembaga keuangan syariah itu akan memberikan pembiayaan kepada nasabah, kepada calon nasabah itu, dia akan mempelajari dan menelusuri uang yang diberikan atau jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah ini tidak bertentangan dengan atau tujuannya tidak bertentangan dengan ketentuan keuangan syariah. Saya kira demikian jawaban.
0: Baik Ustadz, terima kasih atas pencerahan Ustadz. Saya lanjutkan kembali di layanan telepon serta layanan WA 082196648664. Silakan Anda juga bisa kirimkan pertanyaan melalui channel YouTube RRI Gorontalo. Kami juga sedang live ya di channel YouTube RRI Gorontalo. Silakan di layanan telepon, kami masih menanti. Anda bisa dengarkan juga program Religi Pagi di Pro 1 di frekuensi 101,8 serta di Pro 4 95,1 MHz. Layanan telepon.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Afni.
4: Nenek Afni di Belado.
0: Iya. Nenek Afni Todowolo, langsung pertanyaannya.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana orang-orang yang berjualan di pasar-pasar itu Pak Ustaz, ketika mereka mengurangi takaran itu Pak Ustaz? Saja pertanyaan saya, terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke layanan WA ya Ustadz ya. Ini ada yang masuk dari Saputra. Mohon pencerahannya Ustadz, saya terinspirasi dengan infak atau sedekah subuh yang sangat luar biasa yang ditausiahkan di Religi Pagi. Ilustrasinya mana yang lebih baik Ustadz? Saya berinfak atau bersedekah Rp50.000 tapi hanya setiap hari Jumat, atau saya bersedekah Rp5.000 di setiap subuh, sisanya Rp20.000 baru saya sedekahkan di hari Jumatnya. Nominalnya kan tetap sama, Rp50.000 setiap pekannya. Mohon pencerahannya Ustadz. Kedua lo Ustadz, untuk dua pertanyaan dari pendengar kita Nenek Afni serta Saputra.
1: Jadi di dalam syarat atau di dalam rukun daripada jual beli atau terjadinya pertukaran harta dalam Islam itu ada yang disebut dengan objek akad. Nah, objek akad itu adalah barang yang dijual kemudian uang yang dibayarkan. Makanya di dalam Islam itu objek akad harus sangat jelas, harus terang menderang untuk menghindari unsur woror, untuk menghindari ketidakpastian. Jadi uang yang diterima pasti disetujui dan diridhoi oleh pihak penjual dan pihak pembeli. Barang itu harus jelas jenisnya, harus jelas kualitasnya, harus jelas jumlahnya apabila barang itu diterima oleh seorang pembeli. Jadi kualitasnya harus baik karena itulah letak daripada ridho, letak daripada kerelaan atau persetujuan daripada pihak pembeli ketika membeli barang tersebut. Nah, kalau barang tersebut sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Qur'an ya, iza kaluhum awazanu hukum yukhsirun. Jadi ada orang-orang itu kalau berdagang, dia kalau dia menimbang atau menakar, maka dia akan memberikan kerugian kepada pihak pembeli. Nah, itu dosa besar dan secara objek, syarat daripada objek transaksi itu tidak terpenuhi karena unsur ridho yang disetujui di dalam jual beli tersebut itu dilanggar. Ya, makanya tidak bisa perbuatan seperti itu. Banyak sekali ayat-ayat atau hadis Nabi yang mengecam perbuatan tersebut. Ya, dan itu adalah memakan harta dengan cara yang zalim. Ya, artinya ketika terjadi ketidakjelasan, goror, kemudian juga penipuan, unsur manipulasi di dalam perdagangan, maka itu dia bisa membatalkan akad dan pelakunya adalah diganjar dengan dosa yang sangat berat ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, jadi memang sedekah subuh itu secara spesifik disebutkan ya bahwa ada dua malaikat yang turun ke muka bumi ini. Malaikat yang satunya itu berdoa Allahumma munfiqan khalaqa dengan Allahumma a'ti mursikan talaba. Nah, itulah keberkahan daripada sedekah subuh tersebut karena didoakan oleh malaikat. Nah, kalau kita kembalikan kepada kaidah atau kepada hadis yang Rasulullah SAW nasihatkan kepada Siti Aisyah ya, ketika beliau menasihati tentang amal, amal itu yang terbaik ya, di antara kriteria daripada amal yang terbaik itu dawamuha wa in aqol. Jadi dia continue, dia istiqomah, dia mudawamah, ya terus menerus meskipun hanya sedikit. Ya. Jadi nilai sedikit kemudian dikerjakan secara terus menerus, secara kontinu, itu lebih baik daripada sekaligus kemudian dalam bentuk yang sangat banyak. Nah, tentu ini apabila seperti zakat dengan infak itu kan tidak terikat dengan waktu. Ya, ada ibadah-ibadah harta kita yang terikat dengan waktu. Misalnya zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan terikat dengan waktu. Ya, meskipun pada ijtihad kontemporernya tasarrufnya itu memang diusahakan pada bulan Ramadan, tetapi ketika terjadi kesusahan bisa ditasarrufkan di luar daripada bulan Ramadan. Tapi pengumpulannya tetap di bulan Ramadan. Ya, ada misalnya zakat mal. Ya, zakat mal itu dia jika dibayarkan sampai dengan satu haul, ya satu tahun tersimpan di dalam satu haul tersebut, itu dia terikat dengan waktu tersebut. Ya, meskipun memang zakat itu para ulama menyatakan kalau zakat malnya itu disegerakan untuk pembayaran tanpa satu haul itu tidak apa-apa. Ya. Tetapi pada dasarnya ibadah-ibadah mutlak, ya, ibadah-ibadah mutlak itu yang dianjurkan atau yang diajarkan oleh Rasul itu kriterianya adalah dawamuha wa in aqal. Jadi dia meskipun sedikit tetapi dia dilakukan atau dilaksanakan secara kontinu. Sekian demikian jawaban.
0: Baik Ustadz, kami masih melanjutkan kembali di layanan telepon, layanan WA ya, 0821-9664-8664. Sudah masuk di layanan telepon, silakan. Kami masih menanti pendengar serta sahabat budaya. Halo, Religi Pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Dari mana, Pak?
5: Dengan Hasan di Telaga Biru.
0: Pak Hasan ya?
5: Iya.
0: Iya, silakan Pak Hasan, pertanyaannya.
5: Cuma mau tanya Pak Ustaz, di tiap duka ini Pak Ustaz, apabila almarhum-almarhumah ini ada pembicaraan hutang piutang, keluarga menunggu untuk pembicaraan itu. Kalau utang negara siapa yang tanggung jawab Ustaz? Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk di layanan WA, pertanyaan dari Ibu Nani di Kecamatan Tolangohula. Pak Ustaz,

membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

0: pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sholat, tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir, dan sebelum rangkaian sholatnya. Sehingga ikhlas dulu baru sholat. Dia menjadi ruh, al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam sholat pasti ada lillahi ta'ala. Ya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi ta'ala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah, bukan karena manusia.
1: Dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
2: Terima kasih pendengar, Anda terus masih bersama kami dalam program Religi Pagi dan alhamdulillah sudah terhubung kembali melalui virtual Zoom bersama Ustadz Ruli. Kami melanjutkan kembali Ustadz pertanyaan dari Pak Hasan Tuduolo Ustadz dan juga Ibu Nani.
3: Pak Hasan itu apa dulu yang pertama?
2: Yang tiap duka Ustaz, apabila almarhum ini ada pembicaraan. Oh, iya. Ustaz. Iya.
3: Baik, jadi kalau kita simpulkan bahwa ada kewajiban negara yang harus didapatkan, hak dia sebagai warga negara. Ya. Jadi negara dalam hal ini yang dimaksud adalah para pemimpin-pemimpinnya, para pejabat-pejabatnya, atau para pengurus, atau para anggota yang mengurusi daripada apa istilahnya negara tersebut. Maka ini berat sekali tanggung jawabnya, ya, karena memang kita lihat bagaimana misalnya apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Ya, Umar bin Khattab itu kan ketika menjadi khalifah dia beliau itu setiap atau ketika waktu-waktu malam itu beliau melakukan katakanlah melihat kemudian memperhatikan daripada anggotanya, ya, daripada warga negaranya, daripada warganya, sampai dengan ketika dia dalam kisah yang terkenal itu kan ketika dia mendapatkan seorang yang kelaparan, ibu-ibu beserta anaknya, itu kan Umar bin Khattab sendiri yang memikul gandum tersebut sampai kepada rumah perempuan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa memang berat sekali tanggung jawabnya. Nah, sehingga hisab itu dia berdasarkan jenis kepada kepemimpinannya. Sebagai semakin besar seorang pemimpin, maka dia semakin besar untuk memikul tanggung jawab. Rasulullah mengingatkan kepada kita kan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Nah, pemimpin di situ besar kecilnya kepemimpinan berdasarkan apa yang kita pimpin. Jadi pertanggungjawaban daripada pemimpin masyarakat, kemudian kepada pemimpin yang lebih tinggi lagi di kecamatan, kemudian di kabupaten, di kota, kemudian provinsi, kemudian naik kepada negara, individu-individu itulah yang dia bertanggung jawab. Jadi kalau ada hak yang tidak terpenuhi, ya maka warga negara

0: berhak untuk atau dia akan dihisab berdasarkan kinerjanya, berdasarkan hak daripada warga negara yang dia tidak tunaikan sebagai kewajiban daripada bagian kerja, bagian tanggung jawab. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya itu tentang bekerja sama dengan bank konvensional, ya. Jadi sebenarnya kita sudah berusaha untuk memberikan penjelasan bahwa para ulama itu, ya, dia memang istilahnya tidak serta merta tidak sepakat bahwa bermuamalah dengan bank konvensional itu adalah merupakan bagian daripada unsur riba, karena ada banyak sekali perbedaan yang apa istilahnya yang diterapkan di dalam bank yang berbeda dengan praktik rentenir. Ya, salah satu contohnya adalah ketika pihak perbankan itu mempelajari calon nasabah. Nah, sangat berbeda misalnya dengan praktik yang ada pada praktik-praktik rentenir. Nah, pada praktik-praktik rentenir itu memang yang dicari itu adalah orang-orang yang membutuhkan kemudian dieksploitasi karena mereka tidak memperhatikan background, latar belakang, keadaan daripada calon nasabah, apakah dia akan mampu untuk menunaikan kewajibannya atau tidak. Karena tujuan daripada rentenir itu adalah mengambil keuntungan, ya, terjadi penzoliman, terjadi penghisapan harta kepada kepada nasabah atau kepada orang yang bertransaksi dengannya. Nah, sementara pada pihak yang terjadi pada perbankan itu tidak seperti itu, ya. Pihak calon nasabah itu dipelajari dulu apakah dia akan mampu untuk melakukan kewajibannya atau tidak. Nah, kemudian di lain pihak yang untuk menghindarkan supaya transaksi itu dia bisa berkesesuaian dengan syariah adalah hasil di akhir. Ya, hasil di akhir itu dia harus jelas berapa jumlah angka yang harus dibayarkan oleh pihak nasabah. Ya, jadi misalnya kalau tadi misalnya pembelian rumah, maka rumah tersebut harus diketahui berapa hasil di akhirnya. Tidak bisa tidak jelas. Nah, di situ yang akan dia masuknya unsur goror dalam kaidah ekonomi syariah. Jadi misalnya bank itu artinya rumah itu yang dituju adalah 350 juta, maka di akhir daripada setoran itu dia harus menemukan angka 350 juta. Ya, nah, biasanya ya kalau misalnya dia bunga flat, maka itu bisa ditolerir sebagai bagian transaksi yang sah. Tapi kalau misalnya dia mengikuti suku bunga, ini yang kita riskan untuk mengatakan bahwa dia tidak masuk kepadanya unsur riba, karena bunganya bunga fluktuatif, ya. Bisa jadi yang disetorkan tahun ini berbeda dengan tahun berikutnya. Nah, disitulah tidak akan ditemukan jumlah angka rumah yang jumlah harga daripada rumah tersebut yang pasti. Nah, kata kuncinya adalah nasabah harus mengetahui berapa yang disetorkan kepada pihak perbankan atau kepada pihak bank yang mengikat untuk transaksi rumah tersebut. Ya, jadi kalau seperti saya jelaskan tadi, kalau 350 juta maka yang disetorkan oleh pihak nasabah itulah akad yang disetujui harus didapatkan pada angka tersebut. Ya. Saya kira demikian jawaban.
1: Baik, Ustadz. Sudah ada di layanan telepon, silakan Pak Muiz. Tuduhlah Pak Muiz. Assalamualaikum. Halo, ya. Pak Muiz.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dengan pertanyaannya Pak Muiz.
2: Ya, kemarin itu ada pembahasan dalam hal pertambangan ini. Yang jadi satu pertanyaan ini, Pak, biasakan tambang ini kan ada unsur-unsur yang itu tidak baik. Dari mereka dapat hasil tambang ini, mereka barengan dengan berikan minuman-minuman yang diharamkan oleh Allah. Kemudian mereka sebagian memberikan zakat mal dalam hal pendapatan tambang itu. Apakah zakat mal mereka ini yang diberikan ini, apakah masih ada nilai keberkahan dari Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sudah masuk melalui channel YouTube RRI Gorontalo, at Iskandar Pasisingi 7902. Pertanyaannya Ustadz adalah, belakangan ini sedang hangat di media mengenai wacana zakat dijadikan sebagai tax credit atau pengurangan pajak langsung. Dari kacamata ekonomi syariah, bagaimana penggabungan kewajiban agama dan negara ini bisa menguntungkan masyarakat luas? Silakan Ustadz.
0: Pertanyaan yang pertama tadi dari Pak siapa itu, dia agak samar-samar di saya, apa?
1: Pak Muiz Ustadz, pertanyaannya itu Ustadz ya, terkait dengan tambang, itu ada unsur-unsur yang tidak baik. Selalu membeli minuman-minuman yang keras, kemudian zakat mal yang mereka sedekahkan itu apakah sedekah Ustadz atau bagaimana Ustadz? Mohon pencerahan.
0: Baik, apa istilahnya, tambang itu sendiri adalah merupakan usaha untuk menghasilkan uang. Nah, uangnya itu tentu didapatkan secara halal. Adapun perbuatan yang mereka lakukan, misalnya mereka sering melanggar syariat Islam, itu di luar daripada konteks yang pengeluaran atau mereka mengeluarkan zakat tersebut. Ya, meskipun memang Al-Qur'an itu mengatakan ukhulu bisilmi kafah. Ya, masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Artinya syariat Islam itu harus dipraktikkan secara keseluruhan. Ya, tidak bisa dia misalnya hanya rajin sholat kemudian tidak artinya dia rajin sholat kemudian tetap melakukan maksiat, membayar zakat, infak dan sedekah, tetapi juga melakukan maksiat. Nah, ini tentu saja artinya antara uang yang didapatkan itu uang halal, kemudian dia berikan zakatnya, dia bayarkan infak dan sedekahnya, itu sah baginya. Tidak ada hubungan antara perbuatannya dengan artinya tidak akan mengotori zakat tersebut. Ya, yang dia akan dapatkan itu adalah dosa. Jadi dosa dia melanggar ketentuan syariat atau melakukan maksiat, kemudian dia membayarkan zakat. Nah, pembayaran zakat, infak dan sedekahnya itu sah. Ya, sah. Kemudian orang yang menerimanya juga tidak akan menerima atau tidak akan berkonsekuensi terhadap dosa yang dia lakukan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, orang itu tidak akan menanggung dosa daripada orang lain. Nah, bahkan kalau misalnya uang itu dia dapatkan misalnya dengan cara yang tidak halal, kemudian dikeluarkan zakat dan infak dan sedekahnya, yang akan berdosa itu adalah orangnya, bukan penerimanya. Jadi penerimanya tetap sah untuk menerima sedekah atau infak atau zakat tersebut, sementara yang menanggung dosanya itu adalah si pembayar zakat atau pembayar infak tersebut. Ya, kemudian yang kedua tentang apa Mbak Ayu tadi ya?
1: Tentang wacana zakat ya. Ustadz, iya, tax credit ya. Ustadz
0: sangat baik apabila negara itu melakukan semacam penggabungannya atau penyetaraan antara amal-amal kewajiban-kewajiban syar'i kemudian juga dengan praktek-praktek hukum yang dilakukan oleh atau yang diadakan oleh negara. Ya, kan Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Nah, ulil amri itu atau pemimpin itu dia melakukan kebajikan atau mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan peraturan dan undang-undang itu harus berkesesuaian dengan ketentuan Allah dan ketentuan Rasul. Nah, dalam hal ini ketentuan Allah dengan ketentuan Rasul itu di mana harta itu tidak ditarik, ya, jadi di dalam ketentuan Islam itu tidak ada hak yang bisa ditarik oleh negara di dalam sebuah tatanan masyarakat kecuali berupa zakat. Kemudian infak dengan sedekah. Nah, infak dengan sedekah itu tidak wajib, tetapi yang wajib itu adalah zakat. Jadi tidak ada harta yang bisa dibayarkan oleh warga negara, dikeluarkan uangnya itu kecuali yaitu berupa kewajiban zakat. Ya, maka semestinya zakat itu merupakan instrumen daripada pajak. Jadi kalau negara atau warga negara sudah atau khususnya kaum muslimin sudah membayar zakat, maka mestinya pajaknya itu sudah tidak dia bayarkan lagi atau dia dikurangkan daripada kewajibannya membayar pajak. Ya, nah ini MUI sudah mengeluarkan, ya sudah mengeluarkan fatwa tentang zakat hubungannya dengan pajak, ya, di mana ketentuannya itu adalah ketika harta itu berkesesuaian dengan syarat-syarat untuk dikeluarkan sebagai zakat, maka dia pemerintah berhak untuk menuntut kepadanya untuk bayar zakat. Tapi kalau harta-harta yang tidak memenuhi unsur kewajiban zakat, maka pemerintah juga tidak berhak untuk mengambil pajak atau mengambil zakat daripada harta tersebut. Ya, nanti istilahnya bisa dicari bagaimana bunyi secara spesifik daripada fatwa MUI tersebut.
1: Baik Ustadz, Ustadz kita ke pertanyaan terakhir dari Bang One. Pertanyaannya adalah bagaimana orang yang berhutang belum selesai melunasi hutang tetapi dia berhutang lagi? Tuduh lo Ustadz.
0: Yang jelas hutangnya harus dia bayar ya. Hutang itu adalah transaksi yang sah. Kalau misalnya dia berhutang kepada orang lain belum dia bayarkan, maka dia berhak untuk atau dia berkewajiban untuk mengembalikan utang tersebut. Nah, kalau dia berhutang lagi kepada orang lain, maka dia juga berkewajiban untuk membayar hutang tersebut. Yang harus dihindari itu adalah apabila dia tidak mampu untuk membayar hutang. Karena kalau dia tidak mampu membayar hutang, maka tentu hutang tersebut akan menjadi dosa besar apabila dia tidak terlunaskan. Atau dia misalnya jatuh kepada ahli waris, kemudian ahli waris tidak mampu juga untuk menyelesaikan hutang tersebut, maka tentu dia akan menjadi dosa besar, kecuali kalau misalnya yang punya piutang itu memaafkan dan mengikhlaskan hutang tersebut. Nah, maka dia akan terbebaskan dari hutang dan dosanya itu tidak akan dituntut lagi di akhirat oleh kewajiban dia membayar hutang tersebut. Sekian demikian jawaban.
1: Baik Ustadz, kita sudah di penghujung waktu Ustadz. Semoga perbincangan pagi ini dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana menjalankan aktivitas ekonomi sesuai prinsip syariah serta memahami kewajiban zakat dengan lebih baik. Terima kasih atas pencerahannya Ustadz Ruli, dan kami mohon kesediaan untuk Ustadz Ruli untuk menutup program Religi Pagi.
0: Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan penjelasan ini bisa memadai dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Marilah sama-sama kita tutup pertemuan ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Karena memang masalah kita sekarang ini adalah masyarakat lebih banyak mengambil dokumentasi dibandingkan berusaha untuk memadamkan api. Itu yang jadi masalah kita sekarang.
2: Program revitalisasi ini harus betul-betul diseriusi karena ini merupakan anggaran negara yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan. Jangan sampai ini tidak dimanfaatkan dengan baik.

Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Pendengar Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bone Bolango menyoroti kebiasaan masyarakat yang lebih dulu mendokumentasikan kebakaran daripada membantu melakukan pemadaman awal. Kepala BPBD Bone Bolango Ahril Babiongo mengatakan kebiasaan tersebut menjadi persoalan, terutama ketika api masih kecil dan masih memungkinkan untuk dipadamkan secara manual sebelum petugas tiba. Ahril meminta masyarakat yang melihat kebakaran tidak langsung panik dan mengambil video. Jika kondisi aman, masyarakat dapat membantu memadamkan api terlebih dahulu. Menurut Ahril, masyarakat dapat menggunakan peralatan sederhana untuk memadamkan api seperti ranting basah, air, atau membuat jalur pembatas agar api tidak menyebar.
1: Kemudian ada juga membuat jalur atau batas api agar tidak menyebar. Ini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat sebelum tim gabungan atau damkar untuk datang ke lokasi. Karena memang masalah kita sekarang ini adalah masyarakat lebih banyak mengambil dokumentasi dibandingkan berusaha untuk memadamkan api. Itu yang jadi masalah kita sekarang.
0: Yang menegaskan keterlibatan masyarakat dibutuhkan mengingat BPBD Bone Bolango saat ini hanya memiliki 2 armada pemadam kebakaran. Keterbatasan armada menjadi tantangan ketika kebakaran terjadi di beberapa lokasi secara bersamaan. BPBD dapat meminta bantuan pemadaman kebakaran kota Gorontalo maupun tingkat provinsi. Masyarakat tetap diminta mengutamakan keselamatan. Jika api sudah membesar, segera melaporkan kepada petugas dan jangan memaksakan diri melakukan pemadaman. Kemarau panjang yang melanda wilayah Gorontalo menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Pohuwato. Kondisi ini membuat masyarakat di sejumlah wilayah mengalami krisis air bersih akibat mengeringnya sumber-sumber air baku. Di samping persoalan kekeringan, kejadian kebakaran rumah, hutan, dan lahan dalam 3 bulan terakhir juga mengalami peningkatan. Kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan risiko kebakaran sehingga membutuhkan kesiapsiagaan dan penanganan lebih optimal. Menyikapi kondisi tersebut, anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Abdullah Kadir Diko mengungkapkan, penanganan dampak kemarau menjadi salah satu fokus dalam perubahan APBD tahun 2026 yang telah disepakati oleh DPRD bersama pemerintah daerah pada 15 September 2026. Dukungan anggaran dalam perubahan APBD diperlukan untuk memperkuat langkah pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak kekeringan sekaligus meningkatkan penanganan terhadap kejadian kebakaran.
2: DPRD memang mendorong pemerintah untuk benar-benar siap menghadapi krisis kekeringan, termasuk juga dengan memitigasi kebakaran hutan dan lahan. Dua hal itu menjadi fokus kami di pembahasan APBD perubahan 2026 yang baru kita paripurnakan kemarin. Layanan-layanan dasar kita pastikan sampai akhir tahun berjalan dengan baik, termasuk alokasi anggaran di BTT itu kurang lebih kita pastikan ada 2 miliar untuk mengantisipasi tadi penanggulangan kebakaran, operasional BPBD, dan instansi yang terkait yang akan membantu distribusi air.
0: Melalui perubahan APBD 2026, pemerintah berharap penyaluran air bersih seluruh instansi terkait dapat dilakukan secara lebih optimal. Selain itu, dukungan anggaran juga diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran rumah, hutan maupun lahan di wilayah Kabupaten Pohuwato. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus memperkuat sarana dan prasarana pendidikan melalui program revitalisasi satuan sekolah. Upaya tersebut menjadi bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam memastikan fasilitas belajar yang layak bagi peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango, Basir Noho, mengatakan perbaikan sarana pendidikan perlu dilakukan secara berkelanjutan karena kondisi fasilitas sekolah berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Dalam 2 tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Bone Bolango kembali mendapatkan alokasi anggaran untuk mendukung perbaikan dan revitalisasi sejumlah satuan pendidikan. Basir menjelaskan dukungan anggaran tersebut diarahkan untuk memperbaiki fasilitas sekolah yang membutuhkan penanganan sehingga dapat menunjang kegiatan belajar mengajar. Pada tahun ini, program revitalisasi mencakup sejumlah jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama.
3: Revitalisasi ini terkait dengan bagaimana perbaikan rehabilitasi sarana prasarana dan tahun ini dan 2 tahun terakhir ini kami mendapatkan bantuan program revitalisasi satuan pendidikan dari pemerintah pusat yang langsung diberikan secara dikelola oleh sekolah, kepala sekolah dan kemudian kepala sekolah secara mandiri melibatkan masyarakat setempat melalui P2SP, panitia pembangunan satuan pendidikan. Nah, disitulah mereka akan melakukan dibantu oleh kesulitan perencanaan dan pengawasan sehingga paritas mutlak itu berada di sekolah yang sebagai penanggungnya ada kepala sekolah yang dibantu oleh beberapa unsur masyarakat dalam PDSP tadi. Dan untuk Bone Bolango saat ini yang sudah jalan, sudah dua satuan pendidikan tinggi jenjang SMP, lalu kemudian juga ada 6 satuan pendidikan SD, dan TK sudah 6 satuan pendidikan.
0: Basir Noh mengatakan perbaikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan belajar sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi siswa maupun tenaga pendidik. Menurutnya, pembangunan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kualitas guru dan peserta didik, tetapi juga membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai. Ia menambahkan pemerintah daerah akan terus melihat kebutuhan fasilitas pendidikan sebagai bagian dari upaya pemerataan layanan pendidikan di Bone Bolango. Pendengar, 78 satuan pendidikan di Kabupaten Bualemo tahun ini memperoleh alokasi anggaran revitalisasi dan pembangunan gedung sekolah baru. Program revitalisasi gedung sekolah tahun ini diperuntukkan bagi satuan pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama.
4: Pemerintah Kabupaten Bualemo memperoleh alokasi anggaran pembangunan melalui program revitalisasi gedung sekolah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Sebanyak 78 satuan pendidikan mendapatkan alokasi revitalisasi tahun ini. Menurut Bupati Bualemo Rumpagau, program revitalisasi dan pembangunan sarana pendidikan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bualemo mulai dari pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama. Dengan waktu pelaksanaan yang tersisa kurang lebih 3 bulan ke depan, Rumpagau meminta seluruh pihak yang terlibat mempercepat pekerjaan agar seluruh program dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan.
5: Ada 78 sekolah yang sudah disetujui untuk mendapat pembangunan melalui revitalisasi maupun pembangunan gedung unit baru. Ini suatu kebanggaan kita bersama, karena kalaupun APBD Kabupaten Bualemo 3-4 triliun, kita tidak bisa membangun sekolah dengan jumlah besar sebagaimana sekarang. Karena semuanya berharap di sumber dana APBD. Oleh karena itu, kita bersyukur mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat untuk mendapat revitalisasi perbaikan sekolah melalui PAUD, TK, SD, dan SMP. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
4: Selain ketepatan waktu, Rumpagau juga menekankan penggunaan material yang berkualitas dalam setiap pembangunan maupun revitalisasi sekolah tersebut. Hal ini dinilai penting agar sarana pendidikan yang dibangun dapat digunakan dalam jangka waktu panjang. Pemerintah Bualemo berharap revitalisasi dan pembangunan gedung baru dapat meningkatkan kualitas lingkungan belajar sekaligus memberikan fasilitas pendidikan yang lebih layak bagi peserta didik di berbagai jenjang. Rustianita melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bualemo sangat mendukung program pemerintah pusat berkaitan dengan pelaksanaan revitalisasi sekolah. Diharapkan dengan revitalisasi seperti ini dapat meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan yang ada di daerah ini. PMK Bualemo berharap kegiatan revitalisasi tersebut tetap akan dilaksanakan di tahun depan. Untuk mengetahui seperti apa revitalisasi sekolah di Kabupaten Bualemo, berikut kita ikuti wawancara bersama Ahman Sarman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bualemo.
6: Terkait dengan revitalisasi sekolah yang ada di Kabupaten Bualemo, kira-kira bagaimana ini, Pak? Silakan, Pak.
7: Jadi kita di Kabupaten Bualemo ada peningkatan terkait revitalisasi. Tahun lalu kita cuma dapat 20 untuk jenjang PAUD SD SMP. Tahun ini, kemarin yang sudah MOU saya hitung sudah 78. Ditambah lagi, minggu depan ada ketambahan lagi, diperkirakan sampai 80, karena ada yang barusan berangkat juga ke Makassar sana, Jakarta. Ini revitalisasi kenapa banyak? Karena memang di Bualemo banyak sekolah memang yang butuh perhatian untuk perbaikan-perbaikan, termasuk ada yang bangun baru. Sebetulnya yang kita usulkan bangun baru itu bukan cuma satu, khusus jenjang TK ada beberapa, cuma yang terpenuhi lahannya itu baru satu. ada yang lebih banyak lagi siswanya, cuma bangunannya ada cuma pinjam dari rumah warga yang kosong.
6: Pak Kadis, mungkin ada target dari pemerintah Kabupaten Bualemo ini kan mengingat tinggal beberapa bulan lagi ya, 2026 ini, terkait dengan revitalisasi sekolah ini, Pak?
7: Iya, kita target di, kita pastikan sebelum tanggal 16 Desember sudah selesai semua program revitalisasi. Makanya bulan September ini insya Allah, setelah September kita pastikan tidak lagi MOU. Kalau masih ada sekolah yang belum ada perbaikan, itu nanti digeser ke tahun depan. Karena kalau sesudah September masih ada lagi MOU, itu akan sangat mengganggu dalam hal penyelesaian pembangunan, termasuk rehab dan lain sebagainya. Karena waktunya kan, kalau bulan depan kan terhitung tinggal 2 bulan lebih. Sehingga itu hanya bisa September ini kita maksimalkan. Dan biasanya juga kementerian bisa menghitung, paling telat itu bulan September akhir, itu seluruh rangkaian penandatanganan revitalisasi selesai. Sehingga bulan Oktober itu sudah eksen untuk pelaksanaan pembangunannya.
6: Pak Kadis, yang paling terakhir, apa yang perlu disampaikan terkait dengan keberadaan revitalisasi sekolah-sekolah yang ada di Bualemo ini, Pak?
7: Ya, ada tiga hal yang perlu saya titip melalui kesempatan ini. Yang pertama, program revitalisasi ini harus betul-betul diseriusi, karena ini merupakan anggaran negara yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan. Jangan sampai ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Yang kedua, tentu dengan adanya revitalisasi satuan pendidikan, kita berharap terjadi juga peningkatan mutu di antara murid, guru, dan juga terjadi stabilitas dari pembelajaran yang lebih baik. Ketiga, kami juga masih sangat berharap di tahun-tahun depan ada perbaikan-perbaikan juga pada sekolah-sekolah bukan negeri, tetapi juga mencakup yang swasta.
6: Terima kasih banyak Pak Kadis satu waktunya nih Pak. Assalamualaikum.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Aktivitas pengisian bahan bakar minyak BBM khusus yang menggunakan wadah atau tangki modifikasi harus memiliki aturan atau regulasi. Regulasi ini salah satu instrumen untuk memberikan kepastian terkait kapasitas dan penggunaan BBM tersebut.
2: Praktik pengisian bahan bakar minyak BBM menggunakan gerlong atau tangki modifikasi mendapat perhatian serius anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Permasalahan yang dihadapi bukan hanya terkait antrian dan distribusi BBM, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan, ketertiban, serta potensi penyalahgunaan dalam penyaluran bahan bakar minyak. Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo Erwin Ismail menyampaikan, aktivitas pengisian BBM menggunakan wadah atau tangki modifikasi harus memiliki aturan yang jelas. Menurutnya, penerbitan regulasi tingkat daerah salah satu instrumen untuk memberikan kepastian terkait kapasitas serta memastikan kepentingan dan peruntukan BBM tersebut digunakan.
3: Kemarin juga ada yang keluhkan pengisian motor yang tangki besar ataupun mobil yang tangki ukuran besar dan lain-lain dan lain-lain, itu juga kita melihat belum ada aturan yang mengatur itu. Mau motor, mobil itu bolak-balik itu nggak ada aturannya gitu loh. Jadi makanya kemudian kita akan rencananya kita mau RDP dengan ESDM, kita mintakan dipergubkan atau kita kalau misalnya buatkan perda ataupun apa, masing-masing Pertamina tidak boleh melayani motor ataupun mobil dengan jenis yang sama minimal berapa kali seperti itu.
2: Erwin Ismail mengungkapkan jika regulasi daerah terbentuk, substansinya tidak semestinya hanya berorientasi pada pembatasan. Aturan ini juga perlu memberikan ruang bagi masyarakat atau pelaku usaha yang membutuhkan BBM dalam jumlah tertentu untuk kegiatan produktif dan memiliki dasar penggunaan yang jelas. Erwin Ismail menilai diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, Pertamina, serta pengelola SPBU. Koordinasi tersebut penting agar aturan yang diterapkan nantinya tidak tumpang tindih dan dapat dilaksanakan secara efektif menciptakan distribusi BBM yang lebih tertib. Bobi Riawan melaporkan.
1: Untuk memastikan setiap bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, pemerintah Kabupaten Pohuwato rutin melakukan pemutakhiran data serta verifikasi laporan ketidaksesuaian DTSN dengan kondisi masyarakat. Berikut laporan Andi Sanga.
4: Pemerintah Kabupaten Pohuwato terus berupaya memastikan setiap bantuan sosial dari pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Upaya ini dilakukan melalui pemutakhiran data kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang dapat berubah kapan saja, sehingga data penerima bantuan perlu terus disesuaikan dengan kondisi terbaru di lapangan. Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato juga rutin melakukan verifikasi terhadap setiap laporan ketidaksesuaian data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN dengan kondisi masyarakat. Kepala Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Pengelola Data Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato, Suslana Dewuso, mengatakan, dalam melaksanakan proses pemutakhiran dan verifikasi, Dinas Sosial selalu melibatkan pemerintah desa dan kelurahan yang benar-benar mengetahui kondisi masyarakat di wilayah masing-masing. Setiap temuan ketidaksesuaian data kemudian diusulkan untuk dilakukan perbaikan melalui operator 6NG yang bertugas mengelola data kesejahteraan sosial.
5: Akhir-akhir ini ada banyak laporan dari warga sekitar, ada juga aduan dari teman-teman pendamping sosial bahwa ada sebagian lansia atau warga masyarakat yang harusnya mereka masih layak menerima tetapi tidak lagi menerima. Itu kami desa akan melakukan verifikasi lapangan, kami juga dinas sosial biasanya langsung turun untuk melakukan verifikasi lapangan apakah memang yang tadinya menerima bantuan dan tiba-tiba tidak menerima bantuan, apakah memang masih layak? Kalau memang masih layak, kita akan lakukan usul sanggah melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh Kemensos dan seterusnya akan prosesnya melalui pembaharuan data oleh teman-teman yang ada di desa.
4: Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Pohuwato berharap DTSN semakin sesuai dengan kondisi masyarakat lapangan dan penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
1: Pendengar, peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 di Provinsi Gorontalo yang jatuh hari ini tidak hanya diisi dengan upacara, tetapi juga dirangkaikan dengan kegiatan sosial dan aksi menjaga kebersihan lingkungan. Pada kegiatan ini, seluruh stakeholder yang terlibat meliputi Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta unsur perhubungan darat, laut, dan udara. Kepala Bandara Jalaluddin Gorontalo Joko Haryani mengatakan, selain upacara, rangkaian Harhubnas juga diisi dengan kegiatan donor darah yang dilaksanakan di Terminal Limboto. Rangkaian kegiatan ini juga mencakup pembagian bingkisan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian insan perhubungan kepada masyarakat. Joko mengatakan kegiatan sosial tersebut menjadi bagian dari agenda Harhubnas di tingkat Provinsi Gorontalo sehingga peringatan tidak hanya berorientasi pada kegiatan seremonial.
6: Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2026 di tingkat Provinsi Gorontalo, kami bersama seluruh stakeholder perhubungan yaitu Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten Kota, ada Darat, Laut, dan Udara, itu melaksanakan upacara memperingati Hari Perhubungan secara bersama-sama. Tuh, jadi dilaksanakan di tingkat provinsi. Kemudian selain itu, besok juga paralel bersamaan kami melaksanakan kegiatan donor darah yang dilaksanakan di Terminal Limboto yang insya Allah juga pengoperasiannya akan dilaksanakan besok juga. Kemudian yang ketiga adalah kami melakukan pembagian bingkisan pada masyarakat tentunya, jadi dalam rangka agenda Hari Perhubungan itu seperti itu. Selain itu kami di kantor masing-masing juga di UPT Kemenhub yang ada di Provinsi Gorontalo, baik itu KSOP, BPTD, dan Bandara Jalaluddin, kami juga melaksanakan kerja bakti bersih-bersih kantor dan lingkungan.
1: Sementara itu, jajaran unit pelaksana teknis Kementerian Perhubungan di Gorontalo juga melaksanakan kerja bakti dan kegiatan bersih-bersih lingkungan. Joko menambahkan rangkaian Harhubnas 2026 menjadi momentum untuk memperkuat semangat kolaborasi antara penyelenggara transportasi di Gorontalo. Hal tersebut sejalan dengan tema Harhubnas 2026 menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Menurut Joko, konektivitas transportasi perlu terus diperkuat untuk mendukung mobilitas masyarakat dan pembangunan daerah. Dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, Kementerian Agama Kota Gorontalo terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kerjasama tersebut penting karena membangun bidang keagamaan, kemudian pendidikan, dan kerukunan tidak dapat dikerjakan sendiri oleh Kemenag.
7: Sinergitas antara pemerintah Kota Gorontalo dan Kementerian Agama sangat penting dalam menjalankan kegiatan keagamaan di Kota Gorontalo. Kolaborasi yang telah terjalin dewasa ini ke depan akan terus ditingkatkan melalui berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Misnawati Muna, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, mengutarakan sinergi yang telah terbangun antara Pemkot dan Kemenag merupakan salah satu kekuatan penting dalam mewujudkan kegiatan keagamaan yang semakin dekat dengan masyarakat. Menurutnya, tugas dalam membangun bidang keagamaan, kemudian pendidikan dan kerukunan umat beragama tidak dapat dikerjakan oleh Kementerian Agama sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama dari semua pihak yang ada di Kota Gorontalo.
8: Sinergi antara pemerintah dengan Kementerian Agama ini tentu merupakan kekuatan yang sangat penting sehingga menghadirkan pelayanan keagamaan yang semakin dekat dengan masyarakat. Kami menyadari bahwa tugas membangun kehidupan keagamaan, tugas dalam bidang pendidikan dan juga kerukunan ini tidak mungkin dilakukan oleh kami sendiri, tetapi kita perlu berkolaborasi dengan semua pihak.
7: Kakan Kemenag Kota Gorontalo menambahkan pihaknya juga telah menjalin kerjasama dengan lembaga pemasyarakatan atau LAPAS melalui kegiatan sosial keagamaan. Diharapkan dukungan positif yang telah diberikan selama ini dalam hal pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat terus menunjukkan peningkatan signifikan. Hendra Rao melaporkan.
1: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Watia Tima Udo Ayu bisa hadir kembali di ruang dengar Anda dalam edisi Nusantara Pagi Kamis 17 September 2026. Barusan Anda sudah mengikuti program Religi Pagi dan juga Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Gorontalo. Kini Anda kembali dalam siaran Pro 4 RRI Gorontalo sahabat budaya. Mengawali perjumpaan kita orang semua ya di pagi ini, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, kemudian banyak rezeki untuk Anda semua, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa bersyukur ya, sahabat budaya, pagi ini orang masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bisa menghirup udara yang sejuk di pagi ini, masih bisa berkumpul bersama orang tua, keluarga besar kita semua. Dan juga untuk Anda semua ya sahabat budaya di Lalipata, jangan lewatkan sarapan pagi biar mengawali aktivitasnya dengan semangat, energik. Adik-adik juga sekolahnya harus sarapan biar menerima pelajaran dengan baik ya, semangat juga menerima pelajarannya, tidak mengantuk ya. Usahakan sarapan paginya yang sehat-sehat, jangan yang berminyak-minyak dulu, oke? Nantinya mau Udo Ayu akan menemani Anda semua sampai di jam 10 nanti. Beragam informasi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kami awali dengan lagu daerah Gorontalo, sembari mau Udo Ayu menemani Anda semua dan juga mempersiapkan informasi untuk Anda semua.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Odolo, sahabat budaya dimanapun Anda berada, Anda terus masih bersama kami di siaran Pro 4 RRI Gorontalo ya. Di program Nusantara Pagi untuk Uma'a Lowali, yaitu informasi dari seluruh Nusantara. Kami awali dengan informasi pertama, sahabat budaya, dari daerah Gorontalo. DPRD Provinsi Gorontalo menilai persoalan terkait dengan antrian panjang BBM bersubsidi di sejumlah SPBU itu tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan kuota. Pengawasan terhadap penyaluran dan potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi juga perlu diperkuat. Hal tersebut, sahabat budaya, disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Mono Arfa, setelah melakukan koordinasi dengan PT Pertamina Patraniaga di Wisma Tugu 2, Jakarta Selatan, pada Jumat 11 September 2026. Ridwan mengatakan, sahabat budaya, persoalan antrian BBM ini perlu dilihat secara menyeluruh, mulai dari penyaluran, kemudian pola konsumsi masyarakat, hingga pengawasan di lapangan. Dan menurutnya, fenomena panic buying ini akibat informasi mengenai kemungkinan kenaikan harga BBM itu turut mempengaruhi peningkatan pembelian secara bersamaan. Meningkatnya aktivitas masyarakat juga perlu menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi kebutuhan dan pola penyaluran BBM di daerah. Ridwan juga menyoroti disparitas harga antara BBM bersubsidi dan non-subsidi yang berpotensi membuka celah penyalahgunaan. Sahabat budaya Lohulondalo, penambahan kuota itu bukan satu-satunya solusi. Pengawasan terhadap penyaluran justru harus diperkuat agar BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Dan selain itu, DPRD juga mendorong kendaraan yang melakukan pengisian BBM bersubsidi menggunakan plat nomor yang terdaftar atau berasal dari daerah setempat. Langkah tersebut dinilai dapat membantu pengawasan dan pengendalian penyaluran di tingkat SPBU. DPRD Provinsi Gorontalo berharap penguatan pengawasan dapat membuat distribusi BBM bersubsidi lebih tertib dan tepat sasaran, sekaligus membantu mengurangi persoalan antrian yang terjadi di sejumlah SPBU. Terkait informasi tersebut ya, sahabat budaya, selengkapnya Anda bisa akses melalui layanan portal resmi kami di rri.co.id.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Pada abad 18 di perairan Gorontalo, marak terjadi pembajakan dan perompak laut yang dilakukan oleh orang Mindanao dan Tobelo, membuat pihak pemerintah kolonial saat itu tidak dapat mengatasi

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Pro 4 RRI Gorontalo, sahabat budaya Lohulondalo, masih bersama Maudo Ayu di program Nusantara Pagi. Dan waktu sekarang menunjukkan pukul 6 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Kami lanjutkan kembali, sahabat budaya, updatean informasi dari seluruh Nusantara. Informasi berikutnya, Fiji menetapkan HIV sebagai krisis nasional menyusul peningkatan tajam infeksi HIV di negara tersebut. Pemerintah kini menyiapkan program jarum dan alat suntik resmi sebagai bagian dari respon yang lebih luas terhadap kondisi tersebut. Menteri Kesehatan dan Layanan Medis Fiji Rato Antonio Lalabalafu mengatakan, sekitar 1 dari 60 orang dewasa terjangkit HIV. Ia menyampaikan kondisi tersebut dalam konferensi pers pada Selasa 15 September 2026 dilansir dari Xinhua. Dan sahabat budaya, sebanyak 2016 kasus baru HIV tercatat sepanjang 2025. Sementara itu, prevalensi HIV di kalangan perempuan yang menjalani pemeriksaan antenatal telah meningkat menjadi sekitar 2%. Pemerintah berencana memperluas upaya pencegahan dan penanganan HIV. Program jarum dan alat suntik ini, sahabat budaya, akan dikombinasikan dengan perluasan pemeriksaan serta pengobatan HIV. Peringatan juga ya, sahabat budaya, dan pemerintah juga akan memperluas akses terhadap profilaksis prapaparan atau pre-exposure prophylaxis. Selain itu juga berencana meningkatkan akses terhadap metode pencegahan HIV menggunakan obat suntik jangka panjang. Dalam penerapan program tersebut, sahabat budaya, pemerintah akan menangani berbagai persyaratan regulasi dan juga memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Pemerintah juga akan memastikan ketersediaan pasokan medis serta memperkuat keterlibatan dengan masyarakat yang terdampak HIV. Pemerintah telah membentuk komite kabinet beranggotakan 5 orang untuk mempercepat pelaksanaan program. Komite tersebut, sahabat budaya, bertugas membantu menyelesaikan persoalan administratif dan regulasi yang sebelumnya menyebabkan penerapan program jarum dan alat suntik tertunda. Dan Lalabalafu mengatakan, sebenarnya sudah memiliki persediaan jarum dan alat suntik yang cukup. Persediaan tersebut saat ini disimpan di sebuah gudang di ibu kota Suva. Pemerintah masih perlu menyelesaikan, sahabat budaya, sejumlah persyaratan hukum sebelum program tersebut dapat diterapkan. Perubahan peraturan perundang-undangan yang diperlukan diperkirakan akan diajukan dalam sidang parlemen berikutnya. Dan langkah tersebut menjadi bagian upaya pemerintah memperkuat pencegahan, pemeriksaan, dan pengobatan HIV di tengah meningkatnya jumlah infeksi. Penetapan HIV sebagai krisis nasional juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperluas respon kesehatan masyarakat terhadap penyakit tersebut. Selengkapnya Anda bisa ikuti informasi tersebut ya di layanan portal resmi kami di rri.co.id.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

Kampung Torosiaje dihuni oleh suku Bajo. Letaknya ada di Kecamatan Popayato. Suku Bajo telah mendiami kampung ini sejak tahun 1901. Konon, nama Kampung Torosiaje berawal dari seorang nelayan bergelar Haji dengan panggilan Aji. Ia sering berlabuh di ujung pulau ini dan mendirikan sebuah tempat tinggal. Nelayan Bajo yang sering melintas di pulau ini ikut terpanggil membuat tempat tinggal. Rumah yang ditinggali Aji berada di ujung pulau. Mereka menyebut Toro si Aji. Kata Toro dalam bahasa Bajo artinya ujung. Seiring waktu berjalan, kata Toro si Aji berubah pelafalan menjadi Toro si Aji.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih ditemani dengan suguhan beberapa deretan lagu daerah di pagi ini ya, untuk sembari juga Anda sementara bersiap-siap ya menuju ke lokasi tempat kerja Anda ya. Berhati-hati di jalan ya sahabat budaya, jangan memacu kendaraan terlalu cepat ya. Dan juga untuk Anda semuanya, dilalipata sarapan ya. Dilalipata sarapan. Itu penting sekali sahabat budaya untuk mengawali aktivitas kita di pagi ini. Terang masih dengan updatean informasi dari seluruh Nusantara. Informasi berikutnya sahabat budaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memusnahkan 1.075 kg pakan dan obat ikan ilegal, serta 15 set alat tangkap yang berpotensi merusak lingkungan di Banda Aceh. Selain pemusnahan sahabat budaya, Ditjen PSDKP menyerahkan 4 unit kompresor hasil pengawasan kepada 3 sekolah menengah kejuruan di Aceh untuk mendukung kegiatan praktikum siswa. Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono mengatakan, barang-barang tersebut sahabat budaya merupakan hasil pengawasan yang dilakukan melalui patroli di laut serta pengawasan terhadap unit usaha budidaya di wilayah kerja pangkalan PSDKP Lampulo. Ada 14 set mini trawl dan 1 set alat setrum ikan yang dimusnahkan karena berpotensi mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Sementara itu, pakan dan obat ikan juga dimusnahkan karena keamanan dan kualitasnya tidak terjamin, mengingat belum terdaftar di KKP. Sementara itu, sahabat budaya, Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Sahono Budianto mengatakan, 4 unit kompresor hasil pengawasan diserahkan kepada SMK Negeri 4 Banda Aceh, kemudian SMK Negeri 1 Calang Aceh Jaya, dan SMK Negeri 1 Samatiga Aceh Barat. Keempat unit kompresor ini diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran praktikum di SMK, terutama di bidang teknik mesin dan otomotif. Menurut Sahono, sahabat budaya, pemusnahan pakan dan obat ikan ilegal mini trawl serta alat setrum ikan dan penyerahan kompresor merupakan bagian dari tindakan pengawas perikanan dalam menangani barang hasil pengawasan. Ia menegaskan barang-barang tersebut bukan merupakan barang bukti tindak pidana perikanan. Dan perlu disampaikan bahwa barang-barang tersebut dalam konteks ini bukan merupakan barang bukti tindak pidana perikanan, melainkan barang hasil pengawasan yang diperoleh antara lain dari penyerahan secara sukarela oleh masyarakat atau hasil temuan yang tidak diketahui pemiliknya. Karena itu terhadap barang tersebut dilakukan penanganan sesuai status dan jenis barangnya. Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo Abdul Kudus mengatakan bahwa proses pemusnahan juga ini sahabat budaya dilakukan secara bersamaan di Satuan PSDKP Padang, Sumatera Barat. Dan sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono itu telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur dan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Dan aturan tersebut, sahabat budaya, mengatur penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, termasuk ketentuan terkait alat yang dapat mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. KKP juga mengatur penggunaan pakan dan obat ikan melalui Permen KP Nomor 22 Tahun 2024 tentang cara pembesaran ikan yang baik. Regulasi tersebut menjadi pedoman dalam penerapan
pembesaran ikan yang baik, termasuk penggunaan pakan dan obat yang memenuhi ketentuan untuk mendukung mutu dan keamanan hasil budidaya. Selengkapnya informasinya Anda bisa akses melalui laman rri.co.id.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya lo hulun dialo yang terus masih bersama kami Odu Olo untuk Anda semua di program Nusantara Pagi. Kami masih dengan updatean informasi berikutnya, sahabat budaya. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengapresiasi langkah inovatif warga Kabupaten Maros dan sektor perikanan budidaya. Hal itu disampaikannya saat membuka Rural ICT Camp 2026 di unit instalasi tambak Silvo Visferi, Maranu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dan ia mengungkapkan, sahabat budaya, bahwa masyarakat di Kabupaten Maros itu telah menginovasikan pemanfaatan teknologi digital dalam sektor perikanan budidaya. Dan inisiatif tersebut menjadi contoh nyata pemanfaatan internet komunitas yang bermakna bagi ketahanan iklim dan juga kemandirian pangan warga. Dijelaskan, sahabat budaya, bahwa pengguna teknologi ini bisa menjawab tantangan bagi kelompok masyarakat perikanan budidaya. Terlebih lagi, hal ini di tengah perubahan iklim yang terjadi secara nyata di lapangan, sahabat budaya. Dan menurutnya, dari hasil pemanfaatan teknologi digital ini akan memberikan berbagai kebutuhan data sektor perikanan budidaya, dan hal ini ditegaskan oleh Wamen Komdigi dapat dijadikan acuan kemandirian masyarakat perikanan budidaya dalam menghadapi perubahan iklim. Updatean informasi selengkapnya Anda bisa ikuti di laman portal resmi kami di rri.co.id.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Indonesia merdeka! Indonesia merdeka!
4: Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayeuhkolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: siang-siang gini enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti trangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada trangling yang memiliki

2022 tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

FM 95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tariang Baru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah bangsa.

nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.